0: faktor adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedy sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
0: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, ya.
0: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan BN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Nevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program 1 yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
10: Baik, yang mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kanda pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kanda pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kanda pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
17: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
18: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
19: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
20: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
14: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini, hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngeliat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian. Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar. Hari ini terlihat dari Studio Pro 1 di Pahoma dan sekitarnya cukup cerah ya. Wow, jangan sampai terlewatkan tentunya untuk mendapatkan sinar matahari untuk kebutuhan vitamin D Anda. Nah, tapi seperti apa kondisi cuaca untuk siang, sore, dan juga tentunya untuk esok hari supaya bisa memperlancar kegiatan Anda juga. Yuk kita update informasinya kali ini bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Febri. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Kak Febri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dian, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, cerah seperti pagi ini. Gimana kabarnya Kak Febri?
2: Alhamdulillah baik Mbak Dian.
1: Baik, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk sharing informasinya bersama kami di sini. Dan tentu kita juga sudah penasaran sekali Kak, pengen tahu update informasi perakiraan cuaca hari ini dan esok hari. Silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026. Untuk suhu udara secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara secara umum berkisar di antara 54 hingga 95%. Untuk pergerakan angin di wilayah Lampung diperkirakan secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada hari ini pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Mesuji. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Tulang Bawang, Mesuji, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Barat, dan Tanggamus. Untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, potensi hujan di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, dan pesisir barat. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya Kak Febri, dan selamat untuk kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan seribet ini...

0: dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

penting banget gitu. Saling ingetin kalau misalnya ada yang kebucinan gitu kan ya, coba napak bumi dulu gitu kakinya. Kadang-kadang kalau misalnya udah terlalu cinta, kalau katanya Agnes Monica kan gak ada logika. Tapi tetap dong ya, harus sama-sama dipakai juga supaya bisa dapetin nih nanti pasangan levelnya tuh yang oh oke nih gitu. Bisa diajakin diskusi secara logika, secara perasaan. Asik. Tapi nih kalau ngomongin tentang perempuan ya, sebenarnya kita tuh unik banget gitu kan ya, karena kita bisa melihat semua hal itu secara estetika, dari perasaan, dari apa yang dikenakan, dari apa yang dikatakan, atau dari apa yang diperbuat gitu. Apalagi yang sebenarnya dikenakan itu adalah bukan hanya sekedar untuk dipakai saja, tapi juga syarat makna. Sekarang kan lagi happening juga menggunakan wastra nusantara ya, untuk kemudian dipadupadankan dalam outfit. Akhirnya yang tampil bukan cuman cantik estetik, tetapi juga kaya akan history dan juga pesan yang disampaikan. Salah satunya adalah regenerasi kepada para pecinta kain sastra, kain wastra maksudnya. Nah, ini juga sebagai salah satu upaya untuk terus melestarikan wastra, yaitu pameran Suwarna Wastra Nusantara 2026 yang jadi upaya memperkuat promosi wastra dan kriya nusantara. Wakil Ketua Harian 1 Dewan Kerajinan Nasional Lumungga Kartasasmita menilai wastra Indonesia selaras dengan tren fashion berkelanjutan yang berkembang global. Menurutnya, di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk yang berkelanjutan, wastra nusantara juga menawarkan keunikannya. Ada juga kualitas serta nilai budaya nih yang gak bisa digantikan. Selain itu, industri kriya Indonesia juga punya kontribusi penting untuk perekonomian nasional dan semakin mendapat apresiasi di pasar global. Wah, setuju banget ya. Lumungga juga mengatakan sebagian besar produk wastra Indonesia masih diproduksi dengan teknik tradisional, memanfaatkan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Menurutnya, meski proses pembuatannya membutuhkan waktu relatif panjang, tapi kualitasnya oke punya loh. Produk tersebut juga punya daya tahan kuat dan nilai budaya yang diwariskan lintas generasi. Selain wastra, sektor kriya juga menunjukkan kinerja positif. Bahkan berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai ekspor industri kerajinan pada triwulan 1 2026 ini mencapai 165,27 juta US dollar. Wow, nilai ini meningkat 4,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan Lumungga menilai capaian ini jadi tentunya akan semakin diterima di pasar global. Nah, untuk upaya memperkuat daya saing IKM berbasis budaya, Kementerian Perindustrian juga bekerjasama dengan Dekranas menyelenggarakan pameran SUN 2026 dengan tema Tenun dan Produk Kriya Lintas Zaman. Kemudian juga tentunya dari pameran itu ya, menjadi kolaborasi antar berbagai daerah dan binaan kementerian, lembaga, BUMN, Dekranas, Dekranas dan serta pemerintah daerah. Dan kegiatannya juga dikemas secara modern serta inklusif untuk memperluas promosi dari produk kebanggaan Indonesia.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRIW Kanan.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Muk, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, tabi pun. Saudara pendengar, saat ini Anda mendengarkan kami pada program Dialog Waikanan Menyapa edisi Rabu 10 Juni 2026 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat dengan topik kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau panjang 2026 di Waikanan. Musim kemarau panjang 2026 diprediksi BMKG membawa tantangan serius bagi Waikanan. Potensi kekeringan, krisis air bersih, dan meningkatnya kebakaran lahan menjadi ancaman nyata yang bisa mengganggu aktivitas warga dan sektor pertanian. Kesiapsiagaan sejak dini adalah kunci agar dampaknya bisa diminimalkan. Pemerintah daerah, BPBD, TNI Polri, dan masyarakat harus bergerak bersama membangun sistem peringatan dini, memperkuat infrastruktur air, dan meningkatkan edukasi di tingkat kampung. Dengan koordinasi yang solid dan langkah preventif yang tepat, Waikana bisa melewatkan musim kemarau ini dengan lebih aman tanpa mengorbankan produktivitas dan kesejahteraan warga. Dan saudara pendengar, saat ini telah hadir di studio RRI Waikanan dengan narasumber kita, yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan, yaitu Bapak Suprianto, Sarjana Administrasi Negara. Selamat pagi Pak Supri.
2: Selamat pagi RRI
1: Waikanan. Apa kabar hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Yang akan berbincang terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau panjang 2026 di Waikanan. Bagi saudara pendengar yang ingin bergabung, berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi melalui telepon di nomor 0723476697 atau di 0811-7211036 dan dialog ini juga bisa Anda saksikan secara langsung melalui kanal YouTube dan Facebook kita di RRI Waikanan dengan saya Rio Tanjung, gatekeeper dan redaktur Ramadona dan Bayu Satria, operator kita Sandi Kurniawan.

0: Dan baik saudara pendengar, tentu saja pada topik pada pagi hari ini yaitu dengan tadi yang sudah saya sampaikan, kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau panjang 2026 di Waikanan. Dan Pak Supri, kita langsung mulai saja dengan pertanyaan pertama Pak Supri. Kan BMKG juga memprediksi 2026 ini akan ada kemarau panjang. Dan bagaimana sih Pak potensi dampaknya secara signifikan bagi Kabupaten Waikanan, Pak Supri?
1: Ya, terima kasih. Untuk tahun 2026 sendiri, kita mendapat informasi dari BMKG akan terjadi sebuah fenomena yang kita kenal dengan Godzilla El Nino. Jadi dampaknya itu musim kemarau ini akan lebih panjang dan lebih kering. Dan Waikanan juga mengalami dampak itu. Namun secara spesifik dampak dari kemarau panjang di Kabupaten Waikanan itu diantaranya itu ada terjadi krisis air bersih ya, karena yang pasti dengan rendahnya curah hujan, sumur-sumur warga, sumur-sumur konvensional ini akan mengering. Jadi kita prediksi akan terjadi krisis air bersih. Kemudian ancaman berikutnya itu kebakaran. Ya, kita tahu bahwa Waikanan ini banyak sekali perkebunan ya, seperti karet, kemudian kelapa sawit, juga belukar-belukarnya yang itu apabila terpicu seperti terkena bara rokok ataupun sengaja dibakar akan cepat sekali membesar. Jadi sangat serius ancaman kebakaran ini apabila terjadi kemarau di Kabupaten Waikanan. Kemudian untuk sektor pertanian, khususnya tanaman pangan seperti jagung, kemudian padi, singkong, dan lain-lain ini karena kering, lahan kering ini itu juga berpotensi terjadinya kegagalan panen bagi petani. Dan ini memang kita lihat sekarang tanaman-tanaman jagung warga yang memang masih muda ini sudah banyak kering. Mas, ini jadi kalau saya sering keliling nih, aduh kasihan, jadi udah mulai menguning daun-daunnya. Itu dampaknya.
0: Oke, Bapak, itu kan tadi dampak kemarau di 2026 ini, Pak. Karena kita di Kabupaten Waikanan ini ada belasan kecamatan nih, Pak. Kecamatan mana aja sih yang paling rawan dan kenapa daerah tersebut langganan kekeringan setiap tahunnya, Pak? Dan dampak apa yang paling dikhawatirkan jika kemarau ini benar-benar terjadi seperti air bersih, pertanian, dan kebakaran lahan, Pak?
1: Ya, untuk dampak dari kemarau sendiri ini, hampir semua kecamatan ini yang 15 kecamatannya di Kabupaten Waikanan ini akan terdampak. Ya. Namun untuk kekeringan setiap tahun ini biasanya pengalaman yang lalu ini Belambangan Umpu, Kecamatan Waituba, Umpu Semengu, Negeri Agung, Bumi Agung, ya. Ini yang memang agak lumayan dampaknya ya. Kemudian sebetulnya yang paling kita khawatirkan dampak dari kemarau panjang ini adalah ancaman kebakaran lahan. Ya, jadi kebakaran ini akan ekstrim ya, karena api ini akan sulit sekali dikendalikan, sangat cepat sekali membesar dan mengancam ya harta benda seperti perkebunan warga, biasanya kebun karet. Itu apabila terjadi kebakaran akan rusak karetnya, kebun karetnya. Kemudian ya juga apa namanya ancaman kebakaran rumah ya, kebakaran rumah, termasuk juga ini asap yang ditimbulkan dari kebakaran ini tentu akan mengganggu kesehatan masyarakat secara luas. Begitu, Mas.
0: Dan untuk di Waikanan kita, Waikanan kan termasuk luas ya Pak ya. Nah yang kategori rawan kekeringan tinggi itu seperti apa Pak?
1: Ya, hampir saya sampaikan tadi, semua wilayah di Kabupaten Waikanan ini apabila terjadi kemarau akan terdampak ya, akan terdampak. Jadi ada yang dampaknya memang mungkin sedang, tingkat kekeringannya ada yang sangat-sangat terdampak atau kekeringan tinggi, ekstrim lah. Artinya tergantung nanti kondisi ke infrastruktur air, kemudian kesiapsiagaan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing akan berpengaruh terhadap dampaknya.
0: Terus kemudian nih Pak, terkait infrastruktur air bersih saat ini nih Pak, bagaimana sih kondisi infrastruktur air bersih saat ini dan apa yang sudah dibangun pemerintah Pak?
1: Ya, jadi untuk air bersih secara umum masyarakat di Kabupaten Waikana ini masih memanfaatkan sumur-sumur konvensional.
0: Iya.
1: Namun perkembangan waktu ini masyarakat juga pemerintah daerah, pemerintah kampung ini mulai membangun sumur-sumur bor yang hampir ada di setiap kampung, dusun, malah bahkan di tingkat RT. Jadi ketersediaan bangunan sumur bor yang salah satunya mungkin dibangun lewat dana desa ini tentu sangat membantu penyediaan air bersih. Juga pemerintah daerah sudah di beberapa tempat juga membangun embung ya, embung, penampungan air, yang mana ini juga akan membantu ya, membantu ketersediaan air bersih yang ada di wilayah tersebut.
0: Oke, itu Mas. Kemudian nanti kalau misalnya di kemarau ini kalau ada desa yang mengalami krisis air nih Pak, dari BPBD sendiri apa yang disiapkan Pak?
1: Ya. Kami dari BPBD sendiri pertama sudah mensiagakan personil tim reaksi cepat kita. Kemudian kita juga menyiapkan 2 unit mobil tangki yang kita siagakan untuk membantu ya kebutuhan air bersih masyarakat. Juga apabila terjadi kedaruratan kebakaran, ini kami juga membackup rekan-rekan dari damkar untuk menyediakan air bagi mobil damkar kita. Itu.
0: Oke. Tadi kan terkait krisis air nih Pak, selain air, terus kemudian kita akan takutnya mengalami ancaman kebakaran lahan di Waikana nih Pak. Terus dari BPBD sendiri bagaimana sih Pak kesiapannya dalam menghadapi ancaman kebakaran lahan di Waikana ini Pak?
1: Ya. Tentu pertama kami secara kebijakan ya, Bupati sudah mengeluarkan surat edaran kepada kecamatan, camat, kepala kampung, kemudian dunia usaha dan masyarakat secara umum terkait kesiapsiagaan kita menghadapi bencana hidrometeorologi kering atau kemarau yang ada di Waikana. Kemudian secara kelembagaan struktur kami juga sudah mensiagakan ya tim reaksi cepat ya dari BPBD, juga rekan-rekan dari Polri, TNI, rekan-rekan dari organisasi kemasyarakatan seperti RAPI, kemudian ada forum pengurangan risiko bencana kita, kemudian ada kita juga rekan-rekan dari tim siaga bencana kampung, kemudian ada tim siaga bencana sekolah yang sudah kita bentuk. Ini tentu akan sangat membantu kita untuk saling berkoordinasi dan menghadapi kemarau ini nanti.
0: Okay. Terus tadi kan banyak juga yang disiapkan terus baik dari PPBD sendiri dan relawan untuk menghadapi karhutla di 2026 ini nanti seperti apakah? Apakah nanti akan ada seperti sosialisasi lagi ke depannya mungkin seperti apa nih Pak?
1: Ya tentu karena kita dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya, peralatan, tenaga, tentu kolaborasi ya dengan strategi kita melibatkan semua unsur-unsur terkait yang potensi-potensi kebencanaan yang ada di Kabupaten Waikana ini, dari unsur pemerintah, TNI Polri, pemerintah kecamatan, kampung, relawan, kemudian desa-desa tangguh bencana, perusahaan-perusahaan, yaitu tentu nanti kita akan menghimbau berkoordinasi terus dengan pihak-pihak terkait ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita memitigasi potensi ancaman yang terjadi. Dan apabila skala potensi ancaman ini mungkin membesar di luar jangkauan kemampuan pemerintah daerah dan potensi yang ada, potensi SAR yang ada di Kabupaten Waikana, tentu kita akan minta bantuan dari pihak provinsi ataupun kabupaten-kabupaten yang tetangga yang memang selama ini kita sudah membuat perjanjian kerjasama dengan mereka untuk saling mendukung, membantu dalam penanggulangan bencana.
0: Mungkin ini Pak, pesannya terkait kan banyak juga pasti masyarakat kita yang sering ngebakar lahan. Mungkin apa sih pesan dari BPBD sendiri untuk masyarakat yang masih punya kebiasaan bakar lahan, ya, Pak? Ya,
1: memang kebiasaan ini sebetulnya memang lahir karena untuk membuka lahan biasanya memudahkan masyarakat untuk bekerja, mereka membakar kayu-kayu, sisa-sisa belukar yang ada. Cuman memang dalam kondisi kemarau, apabila itu dilakukan akan sulit sekali mengendalikan api. Potensi kebakaran meluas sangat cepat. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar lahan atau perkebunan, juga sampah ya. Sampah juga ini waktu kita waspadi, apalagi sampah ini biasanya dekat sekitar rumah. Nah, apalagi dibakar, ditinggalkan tanpa diawasi, apalagi perkebunan sudah dibakar tinggalkan, nanti api akan meluas, bahkan nanti akan merembet ke tetangga, perkebunan tetangganya itu akan apa merugikan kita semua ya. Jadi lebih baik kita membersihkan untuk di masa kemarau ini, membersihkan perkarangan, perkebunan, lahan ini dengan cara-cara yang manual, yang aman dulu. Jadi kalau jangan dibakar lah, jangan dibakar dulu, menunggu kondisi lebih aman ya. Gitu Mas.
0: Okay, siap. Menarik banget Pak pembahasan kita pada pagi hari terkait kemarau 2026, dan bagi saudara pendengar nanti kita akan kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini tetap di 103,6 MHz RRI Waikanan.

0: Maknyos.
1: Mari antisipasi kebakaran lahan dengan dilarang melakukan pembakaran hutan. Hindari praktek pembukaan lahan perkebunan atau pertanian dengan membakar. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Tidak meninggalkan api di hutan dan lahan. Dan
2: negeri ini dibangun bukan hanya dengan batu dan baja, tetapi dengan mimpi, doa, dan harapan dari jutaan hati. Di setiap langkah anak-anak menuju sekolah, di tangan para petani yang menanam kehidupan, di semangat pemuda yang terus berkarya, ada keyakinan bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Harapan untuk negeri adalah tentang persatuan di tengah perbedaan, tentang gotong royong yang tetap hidup dalam kehidupan, tentang keberanian untuk terus bangkit meski tantangan menghadang. Indonesia bukan sekedar tempat tinggal, tetapi rumah besar yang harus dijaga bersama. Karena negeri yang kuat lahir dari rakyat yang saling peduli, saling mendukung, dan tak pernah berhenti berharap. Mari melangkah bersama, menyalakan harapan, dan membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
2: Baik, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikanan pada program Waikanan Menyapa edisi 10 Juni 2026 dengan topik kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau panjang 2026 di Waikanan. Dan masih bersama narasumber kita yaitu Kepala BPBD Waikanan, Pak Supri. Masih semangat ya Pak Supri untuk ya, menginformasikan terkait kemarau 2026 ini ya Pak. Dan Pak, tadi kan kita udah berbicara tentang kekeringan air juga nih Pak. Terus kan pasti ada sangkut pautnya dengan petani kita yang ada di Kabupaten Waikanan. Betul. Nah bagaimana sih Pak nasib petani Waikanan jika kemarau panjang dan ada upaya antisipasi gagal panen itu seperti apa Pak?
3: Ya, pertama memang kita ketika terjadi kemarau panjang kita sangat perhatiin dengan nasib-nasib petani kita karena mereka sangat terdampak langsung dengan kondisi tersebut ya. Yang pasti ketika kemarau panjang akan terjadi kekurangan air sehingga potensi gagal panen ya untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi. Nah, ini akan terdampak sekali petani-petani kita ya. Upaya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam ya, juga tidak mungkin memaksakan ya, kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini. Karena apabila itu dilakukan, tentu modal masyarakat, bibit, pupuk yang memang sudah keluar, tenaga juga ini akan sia-sia akhirnya. Nah itu kami menghimbau, kami berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan ya. Untuk mengedukasi masyarakat juga kami menghimbau masyarakat terus update informasi-informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG karena ini sangat berguna sekali. Biasanya informasi ini sangat akurat ya, akurat. Jadi kita bisa punya bayangan berapa bulan ke depan kondisi masih seperti apa. Artinya untuk sektor pertanian ini mungkin akan membantu masyarakat dalam membuat perencanaan penanaman di tempatnya masing-masing.
2: Oke, itu terkait tadi komoditas seperti singkong dan karet itu tadi ya Pak, berarti sangat berdampak juga ya, di kemarau ini Pak. Betul. Terus tadi kan Bapak juga sempat menyenggol terkait program Kampung Tangguh Bencana. Dan itu nanti seperti apa sih Pak peran mereka saat kemarau ini Pak, Kampung Tangguh Bencana?
3: Ya, untuk Kampung Tangguh Bencana sendiri sudah kita bentuk ya di berapa puluh titik. Kemudian lewat pihak kecamatan juga kita untuk membantu masyarakat melakukan edukasi. Yang intinya bagaimana pemerintah kampung ya, Kampung Tangguh Bencana, relawan bencana dan semua potensi-potensi kebencanaan ya, termasuk Karang Taruna di dalamnya, ada mungkin RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, kemudian ada ormas-ormas keagamaan, ini punya potensi-potensi sumber daya yang bisa membantu mengawasi ya, pertama ancaman kebakaran yang ada di wilayah masing-masing, kedua mungkin dengan potensinya masing-masing kita bisa membantu untuk membantu warga yang kesulitan air dan menginformasikan tentunya kalau ada kedaruratan seperti kebakaran ini kepada pihak-pihak berwenang seperti kepada pihak TNI Polri, kecamatan, pemerintah kampung, BPBD ya ataupun Damkar ya. Jadi ketika tahu ada informasi kebakaran ya segera jadi kita bisa melakukan antisipasi dini. Gitu Mas.
2: Oke. Bapak, mungkin langkah preventif paling penting, apa sih yang harus dilakukan warga atau masyarakat kita mulai sekarang nih Pak?
3: Iya betul, nah ini tentu warga harus melakukan langkah-langkah preventif ya, untuk mengurangi dampak dari musim kemarau yang agak panjang ya diprediksi. Kita ini kan bulan-bulan Juli ini sampai Desember ini status kita waspada. Artinya memang kondisi ini membutuhkan tindakan-tindakan pencegahan sebelum terjadi dampak yang. Pertama kami menghimbau masyarakat untuk melakukan penghematan air ya. Ya artinya menggunakan air secukupnya, kemudian ada penampungan-penampungan air seperti apa namanya air hujan ya, di embung ataupun disimpan di dalam tempat penyimpanan yang aman ya sebelum kemarau tiba. Kemudian yang paling penting kebakaran nih, mencegah kebakaran. Dampak kebakaran tadi tentu kebakaran ini biasanya dimulai adanya api ya. Api ya tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak melakukan pembakaran sampah di sekitar pemukiman sembarangan, kemudian tidak melakukan pembakaran di lahan pertanian ya. Juga kami menghimbau untuk rumah-rumah tangga, rumah khususnya ini mengecek kembali nih instalasi-instalasi listrik yang ada di rumahnya, karena memang sering terjadi kebakaran rumah di Kabupaten Waikana ini karena konsleting listrik. Dan tentu di musim kemarau ini kebakaran api akan lebih cepat membesar kalau ada pemicunya. Kemudian menyiapkan cadangan air ya. Cadangan air ini penting ya. Jadi keberadaan embung harus kita jaga, termasuk fasilitas-fasilitas air bersih, sumur bor yang sudah dibangun lewat dana pemerintah, lewat bantuan ya, baik pemerintah pusat, provinsi maupun dana kabupaten maupun dana desa. Tentu kami menghimbau keberadaan sumur bor ini untuk dijaga bersama. Ya, karena kemanfaatannya kita harap ini bisa lebih lama, lebih bermanfaat. Karena ketika suasana kondisi seperti kemarau panjang, keberadaan sumur bor ini sangat-sangat membantu kita. Ya, jadi kami menghimbau, mengedukasi masyarakat juga untuk memelihara fasilitas-fasilitas umum, khususnya sumber-sumber air bersih dan sumur bor yang ada. Gitu, Mas Rio.
2: Oke, itu tadi saudara pendengar langkah-langkah preventif yang udah dijelaskan Pak Sufri, dan saudara pendengar jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di RRI SPW Waikanan, dan kami akan menyiapkan beberapa buah lagu.

0: Masih ada 33,4 juta penduduk di Indonesia yang kekurangan air bersih. Dengan kata lain, akses layanan air bersih di Indonesia baru mencapai 72% atau masih di bawah target Sustainable Development Goals PBB, yaitu sebesar 100%. Mari kita wajib menghemat air.
1: Semuanya siap gerak. Perhatian untuk Regu Singa. Tepuk pramuka. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Baiklah adik-adik, disinilah kita akan berkemah. Untuk setiap regu akan mendirikan tenda di tempat yang telah ditentukan. Apakah ada pertanyaan?
2: Ada, Kak.
3: Saya.
4: Loh, kok nggak ada pohon sama sekali sih, Kak? Katanya hutan.
3: Tahu nih, kok pohonnya pada hilang? Panas lagi, Kak.
1: Ya, adik-adik, inilah hasil perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pembalakan.

0: antisipasi kebakaran lahan dengan dilarang melakukan pembakaran hutan, hindari praktek pembukaan lahan perkebunan atau pertanian dengan membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, tidak meninggalkan api di hutan dan lahan, dan apabila melihat, mendengar adanya kebakaran, segera laporkan ke pihak terkait.
1: Di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Wekanan 103,6 MHz.
1: Baik saudara pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI Wekanan pada program Wekanan Menyapa edisi 10 Juni 2026. Dan saudara pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan kita akan kembali ke pertanyaan selanjutnya ya Pak nih. Tadi kan Bapak sudah sempat singgung koordinasi bersama instansi-instansi terkait nih Pak. Ya, bagaimana sih koordinasi BPBD dengan pihak lainnya seperti TNI, Polri, dan swasta? Pak.
2: Ya, oke. Untuk koordinasi sendiri, kami kita di Kabupaten Wekanan sudah membentuk yang namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, yang mana isinya semua stakeholder kebencanaan dari pemerintah, swasta, TNI, Polri, ya, unsur dunia pendidikan, ormas ini tergabung di sana. Nah, ini memang kita siapkan untuk sebagai forum apabila terjadi bencana pada masa pra, pada saat bencana kedaruratan dan pasca bencana ini semuanya bisa terlibat ya. Jadi di pra bencana semua bisa memainkan peran untuk mitigasi seperti edukasi kesiapsiagaan ya, kepada membantu masyarakat menginformasi mensosialisasikan kepada masyarakat terkait langkah-langkah preventif pencegahan bencana mungkin bahkan menginformasikan ya. Jadi kita punya grup WA grup Mas informasi bencana yang isinya memang seluruh unsur dari masyarakat, pemerintah kampung ya, TNI Polri ada di dalamnya. Juga ada grup early warning system yang kita buat di WA grupnya, yang ini masyarakat ataupun aparat kampung ataupun dari TNI Polri apabila terjadi kedaruratan seperti kebakaran ini bisa langsung menginformasikan ke kita ya. Bahkan masyarakat bisa langsung menghubungi kepala kampungnya atau camat ya. Apabila terjadi kedaruratan ini bisa menghubungi BPBD ataupun Damkar ataupun TNI Polri yang pemerintah kampung yang ada sehingga bisa kita lakukan

0: upaya-upaya untuk pemadaman ya. Kemudian koordinasi berikutnya dengan dunia usaha ya. Kami dengan dunia usaha ini sudah membuat bupati sudah membuat himbauan edaran ya agar mereka berpartisipasi. Biasanya perusahaan-perusahaan juga punya sumber daya tenaga SAR, tenaga apa namanya kedaruratan, dan punya juga peralatan seperti APAR, damkar mereka ya. Ada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Wekanan ini, mereka punya potensi itu, dan kita himbau juga mereka juga untuk mensiagakan peralatan itu sehingga ketika terjadi apa namanya kebakaran, kedaruratan ya mereka bisa membantu memadamkan. Juga mereka punya tangki-tangki air bersih ya, tentunya kami berharap dari pihak swasta, perusahaan yang ada di Kabupaten Wekanan juga ikut membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Begitu Mas.
1: Bapak tadi juga sempat menyinggung kalau misalnya ada kejadian melihat titik api atau kekeringan harus lapor ke pemerintah kampung setempat, atau kalau misalnya nih pemerintah kampungnya setempat tidak tanggap nih Pak, ada nggak sih Pak line telepon atau misalnya yeah. warga WKR ini harus ngelapor ke mana nih Pak kalau misalnya yeah.
0: Ya pasti laporan bisa juga ke kedaruratan 112 ya. Kemudian pasti di sana ada Babinsa, Babim Kantipmas ya, yang memang ready di kampung, bisa menghubungi mereka juga ya. Atau ke nomor yang ada di PBBD, kami membagikan berapa nomor kasih kami ke sumber kami. Salah satunya di 0812-7233854 ya. Apabila terjadi kedaruratan bisa WA ya, enggak mesti telepon, WA atau apa ini, akan kami respon secara cepat ya apabila terjadi kedaruratan ya. Sekali lagi memang untuk kedaruratan ini kami berharap ini ada sinergi lah ya nanti di bawah, karena kadang-kadang jarak yang sangat jauh Wekanan ini luasnya lumayan Mas Rio ya. Dari ujung ke ujung Waituba sampai ke Negeri Besar, ke Pakuan ini, karena kendala pusat pemerintahan kita dengan wilayah-wilayah ini sangat jauh, sehingga kita berharap rekan-rekan di lapangan, khususnya kampung-kampung tim relawan bencana, kampung tangguh bencana ini lebih dahulu ya membantu masyarakat apabila terjadi kedaruratan ya. Karena kendala ini kita nggak bisa pungkiri ya, mobil kita nggak bisa. Kalau apalagi damkar, kalau udah terisi air, yes, Mas Rio itu nggak bisa ngebut, ya. Kalau ngebut terbalik dia. Makanya saya memahami kondisi kawan-kawan di damkar ya, termasuk kita di BBBD ya, dengan peralatan yang ini kita nggak bisa langsung dalam waktu hitungan menit mungkin, apalagi yang jauh ya. Nantinya ini butuh kesiapsiagaan masyarakat ya, preventif tadi, langkah-langkah preventif. Apabila terjadi gerotan ikut membantu ya untuk menanggulanginya. Begitu Mas.
1: Oke, nah buat saudara pendengar yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Supri, Kepala BPBD Wekanan, dapat menghubungi di 112 atau lapor ke Babinsa setempat ya Pak ya.
0: Iya, Babin Kaptimas.
1: Babin Kaptimas Babinsa. Dan ini Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari kami, pesan terakhir apa sih Pak yang dapat Bapak sampaikan untuk pendengar kita di RR Wekanan ini dengan menjelang kemarau di 2026 ini Pak?
0: Iya, baik Mas Rio, RRI, warga Wekanan yang saya banggakan, tentunya kita dalam menghadapi kemarau 2026 ini harus melakukan persiapan yang matang ya. Jangan panik, juga jangan lengah ya. Kita lakukan upaya-upaya preventif dengan tidak melakukan pembakaran sampah, peradangan secara sembarangan ya, tanpa pengawasan. Kemudian tentu melakukan penghematan air dari sekarang ya, penghematan air, gunakan air seperlunya, karena memang kemarau akan berlangsung cukup lama di Kabupaten Wekanan ya. Kemudian saya berharap apabila terjadi kedaruratan tadi segera kontak kita ya, semua aparatur kampung, kecamatan, Babinsa, Babin Kamtimas, BPBD, Damkar ya, ini dan media-media WA group yang sudah kita bangun, yang anggotanya memang hampir semua perangkat kampung ada di situ, ini untuk cepat berkoordinasi menginformasikan apabila terjadi kedaruratan di kampungnya. Ya, saya juga menghimbau sama-sama kita jaga kampung kita masing-masing, tetap waspada ya, dan salam tangguh untuk semua. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya.
1: Amin.
0: Begitu Mas Rio, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Supi sudah hadir di studio kita di RRI SPY. Karena semoga apa yang disampaikan Pak Supri tadi dapat dilakukan untuk para pendengar kita yang di WK, Pak. Jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar sampah sembarangan. Hemat air juga, ya Pak. Baik, saudara pendengar, demikianlah program acara kita pada pagi hari ini. Saya Rio Tanjung, dibantu gatekeeper redaktur kita Romadona dan Bayu Satria, operator kita Sandi Kurnia dan Aris. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

Baik, selamat pagi bergara dimanapun Anda berada. Tentunya baru saja kita makan Wai Kanan Menyapa, di mana di pagi hari dengan topik kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau panjang 2026 di Wai Kanan. Tentunya ada rekan kami juga sebagai host atau presenter Rio Tanjung, dan dengan narasumber itu Bapak Suprianto SAN. Dan baik mendengar, tepat pukul 9 waktu tersebut kita akan segera bergabung kembali ke program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat berkarkan.

Wonosobo Tagamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami kembali hadir di ruangan dengar Anda dengan Halo RRI. Kami mengundang serta untuk Anda menyampaikan keluhan, tentunya bisa lewat line telepon di 0721-269720 atau juga lewat line WhatsApp 0811-720-07909. Kami tunggu ya untuk keluhan yang ingin Anda sampaikan, apakah itu terkait dengan infrastruktur atau terkait dengan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lainnya. Yuk bagi informasinya ke kami di sini di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.

0: makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pendengar, kami masih menemani Anda di Halo RRI kali ini, mengundang serta untuk interaksi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ya, yang ingin disampaikan lewat line telepon 0721-269-720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811-720-7909. Kali ini sudah ada yang bergabung lewat line WhatsApp, kita baca dulu ya. Ada Anang di Tanjung Senang, mau ngomongin nih Kak, mau nyampaikan hal ini. Jadi di sepanjang jalan ZA Pagar Alam, tepatnya di median jalannya, ini banyak banget spanduk-spanduk, entah spanduk partai atau spanduk institusi apa, tetapi yang membahayakan ternyata ada yang malang melintang di tengah jalan sehingga membahayakan para pengguna jalan, terutama juga yang bawa kendaraan bermotor gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk keluhan yang disampaikan, karena memang ini berkaitan juga dengan keselamatan berkendara ya. Bayangin aja kalau misalnya kita lagi asik-asik dalam perjalanan kita, tiba-tiba gak kelihatan tuh ada yang malang melintang gitu ya, si spanduk-spanduk ini gitu. Karena biasanya spanduk itu ada yang dia diikatkan ranting-ranting pohon gitu ya, atau dari kayu gitu. Tapi mungkin karena faktor angin kencang akhirnya ketiup deh gitu. Wah, tentunya ini menjadi sebuah informasi yang juga sangat bermanfaat, dan kita harapkan semoga nanti juga bisa ditanggapi oleh instansi terkait. Dan juga tentunya kami mengundang serta untuk Anda yang menyampaikan keluhan-keluhan lainnya juga ya, silahkan, masih kita tunggu tentunya di Halo RRI kali ini. Nah, ini juga ada dari Reni di Sukarame ya, mau menyampaikan nih terkait dengan sensus ekonomi. Kami di masyarakat kami sih sebenarnya sudah sangat siap ya Kak untuk kedatangan para petugas sensus ekonomi. Nah, tentunya kita pengen juga tahu seperti apa sih langkah-langkah yang perlu kita siasati supaya tidak tertipu kalau ada yang menyatakan sensus ekonomi tapi ternyata bukan, alias hanya oknum. Oke deh ya, kita tampung dulu. Terima kasih untuk Anang di Tanjung Senang dan juga Reni di Sukarame yang sudah ikut bergabung di Halo RRI kali ini. Dan kita juga akan hadirkan kembali sebuah lagu berikut ini. Ini dari Sal Pria di mesra-mesranya kecil-kecilan dulu.

0: Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah mobil, lagi, le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
0: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar kita pasti di Halo RRI dan menanggapi tadi sudah ada ya dari pendengar kita yang ikut juga tentunya menyampaikan ya apa yang ingin dikeluhkannya. Salah satunya adalah terkait dengan sensus ekonomi. Kira-kira kalau misalnya lagi sensus ekonomi itu ngapain aja sih gitu ya, dan apa aja yang jadi penilaiannya gitu. Nah tentunya ini penting banget terkait dengan sensus ekonomi, karena setiap wilayah pasti punya karakter

kali dilaksanakan. Nantinya juga ada keikutsertaan dari para pemilik usaha yang diminta mengisi ataupun melakukan wawancara dengan petugas sensus ekonomi. Tentunya dengan pengumpulan ini ya, akan didapatkan juga seperti apa perencanaan dan keputusan strategis serta memotret tren perekonomian terkini dan membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Ada 19 jenis usaha yang masuk dalam pendataan sensus ekonomi 2026 ini, baik itu usahanya mikro, kecil, menengah, maupun yang besar. Mulai dari pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri, penyediaan listrik, gas, uap, air, panas, dan udara dingin, serta badan usaha lainnya. Banyak sekali, ada sekitar 19 ya. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, ini akan ada 2 waktu yang disesuaikan dengan metode pengumpulan datanya. Yang pertama pada tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026 adalah metode kuesioner online, yaitu ini daripada periode usaha perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan pesan dan mengisi kuesioner secara mandiri. Kemudian juga ada metode pendataan lapangan, itu di tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang, di saat petugas sensus ekonomi mendata secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait usaha yang dimiliki. Petugas nantinya akan datang dilengkapi dengan tanda pengenal, rompi, dan surat tugas dari BPS. Jadi tenang aja, gak harus takut gitu kan ya, ini beneran gak sih dari BPS. Makanya nanti minta aja ditunjukkan untuk identitasnya. Apa aja sih yang bakal ditanyain? Yang pasti nama, kemudian alamat, jenis usaha, nomor induk berusaha atau NIB, kegiatan dan produk utama, jaringan usaha, implementasi ekonomi hijau, tahun beroperasi, tenaga kerja, nilai pengeluaran hingga nilai produksi, penjualan dan pendapatan. Itu tadi ya tentang sensus ekonomi 2026 dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, berikan data dengan sebenar-benarnya supaya menentukan arah kebijakan yang tepat.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga jam 10 di Lampung pagi ini. Danti, jangan kemana-mana karena tentunya masih akan ditemani dengan Lampung siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian Oktavia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: sate klatak 10. 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Jeruk.

Badai yang telah berlalu kami persembahkan untuk Anda pendengar yang selalu setia mendengarkan siaran kami di RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Bagaimana hari ini? Sudah ketemu belum dengan Presiden Republik Indonesia yang kebetulan hari ini telah menyambangi Kota Bandar Lampung dan akan melaksanakan berbagai agenda dan juga aktivitas yang akan dilaksanakan oleh beliau. Dan kabarnya pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga akan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di Provinsi Lampung. Ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga mengatakan kepala negara ini akan hadir dalam peresmian RSUD di Krui Lampung Barat yang juga merupakan salah satu agenda yang juga nanti akan dijalankannya. Kemudian juga dilaporkan perkembangan untuk penanganan TBC dan juga soal pembangunan rumah sakit ya. Dan mudah-mudahan sih dengan agenda yang juga nantinya akan beliau jalani, ini juga merupakan kunjungan yang sangat menggembirakan oleh warga dan juga masyarakat di daerah Provinsi Lampung ya. Kunker atau juga kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Krui itu juga pendengar merupakan salah satu hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto yang juga mengatakan perkembangannya ada 3 prioritas Presiden sebagai program hasil terbaik cepat atau juga quick wins dalam program cek kesehatan gratis, penanganan kasus TBC dan juga pembangunan 66 RSUD di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan juga menghadiri berbagai agenda lainnya, yaitu salah satunya adalah akan menghadiri Munas atau juga Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI tahun 2026 di Provinsi Lampung. Dan hal itu disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang juga menyatakan kebanggaannya atas kepercayaan yang juga diberikan Lampung sebagai tuan rumah, di mana momentum ini juga menjadi ajang strategis untuk mempererat jejaring pengusaha muda nasional sekaligus juga memperkuat peran kewirausahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Tadi kan selain Presiden RI Prabowo Subianto yang juga datang mengunjungi Kota Bandar Lampung dan juga akan melaksanakan agenda di berbagai daerah, salah satunya di Krui Lampung Barat, pendengar. Nah, kali ini juga tentunya di Provinsi Lampung banyak sekali ya tamu yang juga berdatangan untuk menghadiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau juga HIPMI dalam munasnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal juga menyambut jajaran pengurus pusat dan juga daerah yang juga telah dilakukan acara Ramatama, jamuan makan malam yang juga berlangsung di Mangan Agung di hari Selasa tadi malam ya, pada tanggal 9 Juni 2026. Acara yang juga digelar sebagai rangkaian dari penyambutan menjelang pembukaan musyawarah nasional atau juga Munas HIPMI yang juga dijadwalkan berlangsung di Novotel. Agenda nasional ini juga diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 3.000 peserta dan juga tamu undangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain membahas agenda strategis, Munas kali ini juga mengagendakan pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI periode mendatang dan juga dijadwalkan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan juga dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan rasa bangga dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang juga diberikan kepada Provinsi Lampung untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Munas HIPMI tahun ini. Dan juga tentunya Gubernur yang juga merupakan mantan ketua BPD HIPMI Lampung mengisahkan perjalanan emosionalnya dalam 20 tahun yang juga bernaung di organisasi pengusaha muda ini. Karena baginya, Munas memiliki esensi yang jauh lebih besar daripada sekadar suksesi kepemimpinan. Jadi memang selain pemilihan ketua umum, ada energi yang juga dibawa oleh BPD-BPD se-Indonesia ketika kembali menjalankan organisasi HIPMI. Semoga Munas di Lampung akan memberikan energi yang sangat luar biasa bagi seluruh BPD di seluruh Indonesia.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di-

0: kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan sebagai

Mendengar selanjutnya bersama kan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya, Safira Malia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna. Usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di

0: penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Owe Romadi juga mengungkapkan, seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao. Dua set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kembali lagi bersama kami hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Banyak sekali hal yang juga terjadi ya di belakangan ini, tentunya di awal Juni ya, di tahun 2026. Ada satu yang juga menjadi berita mengenai pertunjukan yang saat ini mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venesia 2026. Ini merupakan salah satu pertunjukan karya anak negeri yang sangat luar biasa, yang juga merupakan salah satu upaya dari promosi karya anak negeri. Pertunjukan Under the Volcano, produksi Bumi Purnati Indonesia, yang juga terpilih setelah melalui kurasi ketat festival. Pementasan yang disutradari oleh Yusril Katil ini terinspirasi dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh, di mana karya tersebut juga mengangkat tragedi letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Dan pertunjukan ini juga merupakan perjalanan pulang menuju akar ingatan dan juga tanah kelahiran. Dan dalam pertunjukan ini nantinya bahasa lokal diolah menjadi ritme dan juga bunyi yang hidup. Jadi unsur tersebut berpadu dengan gerak tubuh yang terinspirasi silat Minangkabau. Direktur artistik sekaligus produser independen Bumi Purnati Indonesia, Restu Imansari, juga mengatakan bahwa bencana ini tidak hanya menghadirkan penderitaan, tapi juga solidaritas. Selain Under the Volcano, Bumi Purnati Indonesia juga menampilkan Hikayat Perahu, The Tale of Boat, di mana kedua karya itu juga menjadi representasi kekayaan budaya Indonesia di panggung dunia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya,

Masih happening sekali nih mengenai penyambutan Presiden Prabowo Subianto yang juga datang ke Provinsi Lampung ya. Saat ini Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau juga disingkat LMND Lampung berencana menggelar aksi teatrikal jahit mulut dalam menyambut kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Joshua Siterus dari LMND Lampung juga menyampaikan pelaksanaan aksi jahit mulut ini dilakukan atas kehadiran Prabowo Subianto sebagai simbolis kekecewaan dan juga situasi yang juga saat ini sekitar 30 orang yang juga melakukan aksi simbolis digelar di Tugu Adipura.

Ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Joshua juga belum memastikan apakah aksi gelar bersama ini saat iringan presiden lewat atau tidak ya. Jadi kalau misalnya aksinya pasti merupakan sebuah kehadiran yang juga merupakan perwujudan dari protes ketika banyak sekali masalah yang juga terjadi, mulai dari pendidikan yang mahal, ketimpangan semakin dalam, remilitarisasi dalam ruang sipil, dan juga masalah lainnya yang juga pastinya kita doakan saja semoga dengan aksi yang juga dilakukan oleh 30 orang untuk mengapresiasikan kekecewaan ini berjalan dengan damai seperti itu ya. Dan seperti yang juga kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Lampung Barat pada tanggal 10 Juni 2026 dan juga akan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD ya di Lampung Barat. Semoga nantinya berjalan dengan lancar dan juga tidak ada hambatan yang juga berarti ya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Kanal Informasi, dan selanjutnya kami sampaikan informasi untuk azan zuhur yang juga berlaku untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya akan dikumandangkan insyaallah berlangsung pada pukul 12 Indonesia Barat nanti.

0: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan siaran tunda bersama podcast klien Perum LKBN Antara, yaitu bersama Dr. Wida Winarno. Selamat mendengarkan.
4: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil, gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
5: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
4: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
4: Makan tempe terakhir? Kemarin.
5: Kemarin? Oke. Diolahnya apa tuh?
4: Diolah goreng aja.
5: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
4: Atau kecap.
5: Atau kecap.
4: Cabai rawit.
5: Cabai rawit, ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
4: Superfood, ya. Setuju banget.
5: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada, sekarang lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
4: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan, mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik yang sangat ingin kita bagikan gitu.
5: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
4: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu. Kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
5: Merubah itu dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam. Tapi sekarang tempe.
4: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan. Itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari. Oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
5: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe. Sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
4: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan. Jangan sampai ada yang mengklaim.
5: Apa bener ini
4: bener gak punya Indonesia. Gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
5: Oh, letok gitu.
4: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu. Ditambah tempe segar. Terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
5: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya
4: walaupun saya sambil menelan muda gitu ya, tapi maksudnya
5: tersampaikan
4: itu. Jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Pak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
5: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu dan sudah dibuktikan oleh Nabi dia sendiri bersama keluarga.
4: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pas sudah lama apa belum kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah, itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua tuh.
5: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
4: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
5: Oh.
4: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
5: unik ya.
4: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
5: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
4: Betul, iya.
5: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh gak Mbak Wida?
4: Ngaruh.
5: Signifikan seperti apa?
4: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
5: Jadi, paling mudah ya.
4: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
5: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
4: Beda.
5: Kacangnya apa aja beda, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
4: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
5: Oh, edamame.
4: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai.
5: Oh.
4: Nah itu cara membuatnya mirip
5: dengan kedelai.
4: Mm-hmm. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa? 70 hari terus rebus gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang. Tanamnya terus dikeringkan dulu.
5: Oh,
4: gitu.
5: Ada proses-proses.
4: Jadi, tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh, kita jadikan tempe.
5: Hmm.
4: Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Hmm. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah.
5: Oh.
4: Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
5: berhasil
4: tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete.
5: Oh.
4: Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi pete.
5: Jadi tempe juga
4: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
5: Ternyata. Mie instan jadi tempe?
4: Mm-mm.
5: Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacangan. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
4: Nah itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
5: Ada kandungan apa itu akhirnya? Kenapa mie instan jadi tempe?
4: Nah jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu.
5: Oh.
4: Nah mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, nggak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu.
5: Jadilah tempe mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Coba. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
4: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti. Jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
5: Oh, okay. Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah ini gimana Mbak Wida, bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
4: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
5: gitu kan.
4: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
5: Karena punya protein juga mirip-mirip sama telur.
4: Iya kan, gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe, jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu. Terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
5: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
4: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating. Masuk, yes,
5: sampai
4: gitu
5: ke kulit-kulit mati itu ke...
4: Tapi nggak sakit gitu.
5: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk tempe movement berarti tidak pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
4: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah kita masuklah di situ.
5: Masuk aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
4: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
5: Agar terjawab kan gila ini sendiri. Ya,
4: gitu. Nah tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih, Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
5: Eksperimennya gitu.
4: banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak. Tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa betul, yang mendayu-dayu dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu, jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
5: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
4: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
5: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikempen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi.
4: Betul.
5: Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
4: Iya.
5: Dari tempe yang
4: dari
5: sudah
4: tempe,
5: ada.
4: Iya.
5: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan kita lihat di Indonesia di luar negeri ini kalau udah membahas tempe warganya tuh sangat excited. Mm-hmm. Sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata.
4: Iya,
5: respon di sana seperti apa Mbak Wida?
4: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
5: Balik lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
4: experience-nya
5: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
4: dan
5: aja.
4: Cuman ada di Indonesia.
5: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
4: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi tuh keren gitu.
5: Temen di tempe momen tuh keren gitu. Kita mental tempe.
4: Kita mental tempe nih, keren tapi.
5: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
4: Betul.
5: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
4: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu,
5: bahagia ya.
4: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
5: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
4: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
5: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
4: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
5: Hari ini sudah bergerak
4: sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
5: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
4: Dimulai
5: dari saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja, tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
4: Betul.
5: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
4: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
5: masuk ya,
4: pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
5: gaya, belum pola lagi hidup.
4: Pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
5: Jadi, semuanya bisa.
4: Iya.
5: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
4: Dia fleksibel dan luas.
5: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe dan
4: masuk gitu.
5: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
4: Betul.
5: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk kita nanti bisa memotret bagaimana dinamika ekonomi hari ini. Karena dinamika ekonomi hari ini sangat berbeda jauh dengan 10 tahun yang lalu.

0: Selamat pagi pendengar berita dari Lampung Siang edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung di seluruh wilayah Lampung. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Way Kanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung di seluruh wilayah Lampung. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung di seluruh wilayah Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, sensus ekonomi menjadi langkah penting untuk memperoleh data terbaru mengenai perkembangan dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai program pembangunan di daerah. Menurut Jihan, kondisi ekonomi saat ini telah banyak berubah dibandingkan 10 tahun lalu. Perubahan terlihat dari pola konsumsi masyarakat, perkembangan transaksi digital, hingga cara pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnisnya. Jihan menilai data yang akurat sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi perekonomian Lampung saat ini. Ia juga menegaskan masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir saat memberikan informasi kepada petugas sensus.
2: Sensus ekonomi 2026 ini saya rasa menjadi tools yang sangat penting, instrumen yang sangat strategis untuk kita nanti bisa memotret bagaimana dinamika ekonomi hari ini. Karena dinamika ekonomi hari ini sangat berbeda jauh dengan 10 tahun yang lalu. Karena ini adalah sensus 10 tahunan. Memang sudah harus diperbarui. Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha.
1: Data yang diperoleh nantinya hanya disajikan dalam bentuk agregat untuk mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif selama proses pendataan berlangsung. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 dan diharapkan menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya pendengar. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menekan angka stunting melalui pemenuhan gizi dan juga pemantauan kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali mengencarkan upaya pencegahan stunting melalui penyaluran bantuan telur pada 1.081 penerima manfaat yang tersebar di 15 kecamatan. Program tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi gizi yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak yang beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. Dalam program tersebut, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan 4 kg telur setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat mendukung pemenuhan asupan protein bagi keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan, penanganan stunting membutuhkan kerjasama berbagai pihak agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Selain pemberian bantuan pangan bergizi, pemerintah Kota Bandar Lampung juga terus melakukan pemantauan kesehatan melalui puskesmas yang turun langsung ke lapangan bersama aparatur kecamatan dan kelurahan. Pemenuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi anak-anak yang beresiko stunting sekaligus memastikan program intervensi yang diberikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Eva Diana berharap upaya yang dilakukan secara berkelanjutan ini dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kota Bandar Lampung serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda di masa mendatang. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berkomitmen untuk terus memperkuat program pencegahan stunting melalui kolaborasi lintas sektor sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Provinsi Lampung terus mendorong penguatan pelindungan bagi kelompok pekerja rentan. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak tenaga kerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong penguatan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak-hak tenaga kerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan, perlindungan terhadap kelompok pekerja rentan menjadi perhatian penting karena telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dia menjelaskan perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar ketenagakerjaan seperti pengaturan jam kerja dan waktu istirahat yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Khusus bagi pekerja perempuan, terdapat ketentuan yang mengatur waktu kerja agar tidak membahayakan keselamatan dan kesehatannya. Menurut Agus, perempuan sebisa mungkin tidak bekerja hingga larut malam, kecuali dengan ketentuan dan pelindungan tertentu yang telah diatur dalam regulasi.
5: Ya, untuk kelompok rentan, pekerja perempuan maupun juga disabilitas itu, ini menjadi perhatian penting karena ini juga ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, suatu bentuk kehadiran negara memberikan perlindungan bagi pekerja disabilitas, ya, bagi perempuan maupun juga pekerja rentan. Nah, di dalam hal ini, maka ini tuh diatur terkait dengan jam kerja, waktu istirahat yang juga sama harus terpenuhi.
4: Menurutnya, perlindungan dan kesempatan kerja yang setara bagi kelompok rentan merupakan bagian penting dalam mewujudkan dunia kerja yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendekatan pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan anak putus sekolah dalam penerimaan siswa di sekolah rakyat dengan menggunakan mekanisme penjangkauan aktif menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan juga desil 2 atau kelompok ekonomi paling rendah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
6: PTKH akan mencari siswa-siswa.
7: Kuota untuk sekolah rakyat milik pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2026-2027 di kawasan Kota Baru Jati Agung Lampung Selatan sebanyak 270 siswa. Kuota tersebut terbagi merata untuk 3 jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA masing-masing 90 siswa atau 3 rombongan belajar, rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswaraudi mengatakan dalam proses penerimaan sekolah rakyat Provinsi Lampung tetap menggunakan mekanisme penjangkauan aktif dengan menggandeng pendamping program Keluarga Harapan atau PKH untuk mendata calon siswa. Aswaraudi memastikan sesuai arahan Menteri Sosial Republik Indonesia, sasaran utama dalam pendataan tersebut merupakan anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 atau kelompok ekonomi paling rendah dengan prioritas anak putus sekolah.
6: Jangkauan, jadi kita bekerjasama nanti dengan pendamping PKH akan mencari siswa-siswa baik jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA yang memang berada di desil 1 dan desil 2. Dan pastinya anak-anak ini kita utamakan yang putus sekolah. Ini arahan dari kemarin memang diutamakan yang putus sekolah.
7: Aswaraudi menambahkan, selain masuk kategori keluarga miskin, calon peserta didik juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya mendapat izin dan persetujuan dari orang tua, serta bersedia tinggal di asrama. Bagi masyarakat yang berbeda, berminat, pendaftaran tidak dilakukan secara mandiri seperti layaknya sekolah umum lainnya. Sebab calon peserta didik diminta untuk berkoordinasi dengan pendamping PKH di wilayahnya masing-masing. Aswarodi kembali memastikan, khusus jenjang SD, sebagian siswa merupakan kelanjutan dari sekolah rakyat rintisan yang akan naik ke kelas 2. Sementara kuota kelas 1 tetap dibuka di sekolah permanen yang berlokasi di kawasan Kota Baru yang pembangunannya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 dan mulai beroperasi bertepatan dengan tahun ajaran baru. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penerimaan siswa baru tahun 2026 diharapkan untuk memberlakukan sistem terbuka dan juga transparan. Berikut laporan Teddy Haryanto.
8: Unit pelaksana teknis OPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UPT SMP 7 Banjit Aan Prima Donarosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihaknya sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
9: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan sehingga masyarakat merasa yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
8: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI bersama LKBN Antara berkomitmen penuh untuk bersinergi dalam menyemarakan gelaran Pesta Bola Dunia 2026 melalui program Dialog Sudut Pandang TVRI. Berikut laporan Palasta Sitepu.
10: Melalui terestrial, ini juga mampu nanti memberikan gambaran seputar.
11: Melalui program Dialog TVRI Sudut Pandang, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI, dan Antara terus berkomitmen dalam mendukung Pesta Bola Dunia 2026. Dalam dialog langsung tersebut, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Per Widodo, menegaskan bahwa RRI siap memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi melalui siaran audio maupun program siaran langsung pertandingan. Menurutnya, hadirnya setiap LPP dapat saling bersinergi dan mendukung gelaran acara Pesta Bola 2026. Dirinya berharap momentum Pesta Bola Dunia tidak sekadar menjadi ajang hiburan semata, melainkan juga dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk meraih prestasi dan kesuksesan di masa depan.
10: Upaya secara karakteristik, kalau RRI sendiri yang sudah menjangkau seluruh pelosok ya, melalui terestrial, ini juga mampu nanti memberikan gambaran seputar kegiatan Piala Dunia itu sendiri melalui audio atau terestrial. Dan juga kalau dilihat dari TVRI sendiri, itu melalui visual, menjangkau juga berita-beritanya, serta juga kalau Antara juga sama halnya, dia secara online serta foto, bertanya cepat, akurat, dan juga terpercaya.
11: Pada kesempatan yang sama, redaktur LKBN Antara Riono Subagio menyampaikan bahwa Antara akan all out dalam memberitakan seluruh rangkaian Pesta Bola Dunia tersebut, termasuk menangkap dampak positif yang muncul di tengah masyarakat.
10: TVRI, kita coba akan mengangkat dari sisi yang mungkin nggak terlihat. Apa sih pengaruhnya gitu loh? Euforianya kemana? Apa yang dapat terangkat dari situ? Misalnya nanti TVRI akan mengadakan gelaran nobar, kita akan lihat sisi yang dampak positifnya, terutama kepada UMKM, yang seperti ini, bahwa ada hal-hal yang dikelola oleh negara, diambil oleh TVRI, ada ternyata mencakup hal-hal yang positif yang terangkat.
11: Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persahabatan dan kekompakan meskipun memiliki tim jagoan yang berbeda-beda selama turnamen berlangsung. Dari Bandar Lampung, Palastra Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, memasuki musim kemarau 2026, PPPD Waikanan himbau masyarakat tak buka lahan dengan membakar guna menghindari karhutla. Berikut laporan Romadona.
12: Sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi-potensi tersebut dengan tidak melakukan pembakaran sampah.
13: Memasuki awal musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI menghimbau keras seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Langkah preventif ini diambil mengingat kondisi cuaca yang mulai kering, di mana hembusan angin kencang dapat dengan cepat memperluas kobaran api sekecil apapun. Pihak BPBD Waikanan juga mengingatkan bahwa karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan juga menimbulkan polusi asap yang mengganggu kesehatan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi para pelaku.
12: Memasuki musim kemarau, berpotensi terjadinya kebakaran kebun dan lahan warga, sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi-potensi tersebut dengan tidak melakukan pembakaran sampah ataupun peradangan secara sembarangan karena kemarau akan berlangsung cukup panjang. Kemudian untuk para petani juga mungkin perlu memperhatikan cuaca untuk melakukan penanaman karena khawatir tidak kebagian air tanamannya sehingga memperkecil kemungkinan-kemungkinan kerugian bagi masyarakat sendiri.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan juga mengajak masyarakat untuk aktif peduli lingkungan sekitar jika melihat adanya kepulan asap atau titik api yang mencurigakan di area hutan atau perkebunan. Warga diminta untuk tidak mencoba menanganinya sendiri, melainkan segera melapor ke pihak yang berwajib. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Baik pemirsa, di mana kita anda berada pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
0: Brilliant FC memberikan ruang bagi anak-anak usia 10 dan juga 12 tahun untuk mengembangkan bakat di dunia sepak bola melalui ajang Piala KONI Pusat Regional Lampung 2026 sekaligus mencari tim terbaik guna mewakili Lampung di Jakarta. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
16: Ya, jadi peserta Piala KONI Pusat ini terdiri dari 25 tim, itu dari kategori usia 10 dan usia 12. Jadi ini memang
17: turnamen sepak bola usia dini menjadi bagian penting dalam pembinaan pemain muda di Lampung. Ajang yang digelar di lapangan Dishub Provinsi Lampung, Sabah Baloh, Lampung Selatan tersebut memberikan ruang bagi anak-anak usia 10 dan 12 tahun untuk mengembangkan bakat mereka di dunia sepak bola. Ketua Panitia Piala KONI Pusat Regional Lampung 2026, Teguh Imam Santoso kepada RRI kemarin di lapangan Dishub mengatakan, turnamen tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan agar lahir bibit-bibit pemain potensial untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ia menjelaskan pembinaan usia dini dan tujuan kami ingin memfasilitasi bakat-bakat usia dini agar mereka bisa jadi bibit-bibit muda pemain sepak bola di Indonesia.
16: Brilian baru pertama kali sebagai penyelenggara, jadi kami berusaha memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi.
18: Untuk saat ini kan 10-12 atau gimana nanti ke depannya?
16: Ya, tergantung rekom dari KONI-nya sendiri.
18: Nah, harapan untuk anak-anak sendiri yang ikut pertandingan kita ini?
16: Ya, anak-anak biar bisa merasakan pertandingan yang baik di sini, kita memberikan fasilitas terbaik, yaitu tadi, biar mereka bisa terwadahi bakat mereka, keinginan mereka sebagai pemain bola itu bisa terwadahi oleh turnamen-turnamen yang seperti ini. Juara satu akan kita berikan tiket nasional ke Jakarta. Perkiraan di tanggal pelaksanaan di tanggal 20 sampai 21 Juni.
17: Sementara itu, tahun ini menjadi kali pertama Brilliant FC dipercaya sebagai penyelenggara turnamen. Meski baru pertama digelar, panitia berupaya memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi seluruh peserta. Dirinya berharap seluruh pemain muda yang mengikuti kompetisi dapat merasakan atmosfer atmosfer pertandingan yang positif dan sportif, sekaligus menjadi pengalaman berharga untuk perkembangan kemampuan para pemain muda. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, PSSI Provinsi Lampung mendukung kompetisi sepak bola U19 di Porka Poikanan 2026 sebagai ajang strategis untuk mencetak talenta muda berbakat menuju pekan olahraga provinsi. Rio Tanjung, RRI SP Poikanan melaporkan.
19: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan kompetisi sepak bola U19 pada Porka Poikanan 2026. Ajang tersebut dinilai menjadi sarana penting menyiapkan atlet menuju pekan olahraga provinsi atau Porprov. Sekretaris PSSI Lampung, Mursalin Lamo, kepada RRI mengatakan kompetisi usia muda menjadi langkah strategis dalam pembinaan sepak bola daerah. Menurutnya kegiatan tersebut berpotensi melahirkan pemain berbakat untuk level yang lebih tinggi. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Waikanan terhadap pengembangan olahraga sepak bola. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembinaan atlet usia dini. Dirinya menyebut Bupati Waikanan juga menunjukkan komitmen kuat terhadap kemajuan sepak bola daerah. Komitmen itu menjadi modal penting dalam membangun prestasi olahraga. Dalam kesempatan tersebut, PSSI Lampung mewakili PSSI Pusat turut menyerahkan bantuan bola kepada sekolah dasar di Waikanan. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati kepada sejumlah sekolah penerima. Menurut Mursalin, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pembinaan sepak bola sejak usia dini. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan pemain muda di daerah.
20: PSSI Provinsi Lampung alhamdulillah berkenan dan menyempatkan hadir di Waikanan. Tadi sudah bersama Ibu Bupati dalam rangka kompetisi U19 di World Cup Bupati Waikanan. Kegiatan ini adalah kegiatan sangat baik untuk persiapan prok-prok dan mungkin bisa melahirkan atlet-atlet melalui prok-prok nanti untuk atlet prapon bahkan kepon. Harapan kita dari PSSI Lampung gitu. Yang berikutnya kepada pemerintah daerah dan Ibu Bupati, terima kasih support kepada kegiatan yang semacam ini. Bahkan Ibu Bupati tadi sudah berjanji bahwa akan menggiatkan untuk kegiatan sepak bola di usia muda. Pada kesempatan yang berbaik, hari baik ini juga, kami SSI Provinsi Lampung mewakili PSSI Pusat telah menyampaikan bola yang kepada Ibu Bupati untuk sekolah-sekolah dasar di Waikanan yang telah diserahkan langsung oleh Ibu Bupati kepada SD-SD penerima. Kita menginginkan Waikanan ini bisa berlaga lah, kalau bisa di Liga 4 2026 ini bisa berlaga di paling tidak tingkat provinsi, dan usia 13-nya, usia 16, usia 17-nya di Piala Suratin bisa memberikan surprise di tingkat provinsi Lampung.
19: Lebih lanjutnya, PSSI Lampung optimis pembinaan yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas sepak bola Waikanan. Dengan dukungan semua pihak, prestasi daerah diyakini dapat terus berkembang di masa mendatang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka musyawarah nasional atau juga Munas HIPMI ke-18 di Hotel Novotel Bandar Lampung siang ini. Berikut akan kita ikuti reportase on the spot bersama rekan kami Dwi Pranyoto dan juga Siti Triani. Halo. Halo, Assalamualaikum Siti Triani.
21: Halo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
0: Iya. Silakan Dwi Pranyoto untuk menyampaikan laporan Anda.
21: Iya. Ya baik, pendengar, saat ini saya berada di Hotel Novotel Bandar Lampung, di mana saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka musyawarah nasional ke-18 yang diselenggarakan pada siang hari ini. Dan pantauan kami, pendengar, saat ini ribuan masyarakat Kota Bandar Lampung sedang menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana di sepanjang Jalan Gatot Subroto Bandar Lampung ratusan masyarakat Lampung, mulai dari ibu-ibu sampai dengan anak sekolah, berbaris di pinggir jalan untuk menunggu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melewati Jalan Gatot Subroto menuju Hotel Novotel Bandar Lampung. Dan saat ini, pendengar, penjagaan di Novotel Bandar Lampung terpantau ketat, di mana memang media ataupun masyarakat yang tidak berkepentingan, yang tidak mempunyai ID card resmi dari HIPMI, tidak boleh masuk ke area Novotel ini. Dan saat ini para peserta Munas HIPMI ke-18 ini masih menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka secara resmi Musyawarah Nasional ke-18, di mana pada tahun ini ada 4 kandidat calon ketua HIPMI yang akan diselenggarakan pada hari ini. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga meresmikan rumah sakit yang ada di Kabupaten Lampung Barat atau pesisir barat, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Kroe, yang mana peresmian tersebut sudah berlangsung pagi tadi. Setibanya di Lampung, Presiden Prabowo langsung melakukan peresmian di Rumah Sakit Umum Daerah di pesisir barat, dan diagendakan setelah dari pesisir barat ke Novotel Bandar Lampung untuk membuka Musyawarah Nasional HIPMI ke-18 ini. Dan saat ini pendengar, pantauan kami arus kendaraan di Jalan Gatot Subroto dari Pahoman hingga Garuntang itu terpantau macet, di mana memang selain masyarakat yang ingin melihat secara langsung kedatangan Presiden Jokowi, maksud kami Prabowo Subianto, juga ingin menyapa secara langsung Presiden di kota Bandar Lampung ini. Demikian pendengar yang dapat kami laporkan langsung dari Novotel Bandar Lampung. Kita kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih rekan Dwi Pranyoto dan selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian berita daerah Lampung sudah kita simak bersama-sama. Dan kini kembali ke studio RRWI Kanan 103,6 MHz. Selamat siang bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, atau mungkin di kesempatan siang hari ini sudah menikmati waktu istirahat siangnya, waktu santainya, atau waktu santap siang. Yang diucapkan selamat siang ya. Ya, ini Ulistiana menemani Anda semua di WI Kanan siang ini hingga nanti di WI Kanan sore ini, menemani Anda semua hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami hadirkan dalam program Pro Dangdut, menemani Anda semua hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI WI Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI WI Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI WI Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di WI Kanan siang ini.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Pernahkah kamu bingung melihat deretan angka di kemasan makananmu? Jangan asal santap. Kenali bedanya, best before atau baik digunakan sebelum. Bicara soal kualitas, rasa, aroma, dan tekstur terbaik ada sebelum tanggal itu. Tapi jika tertulis expired date atau tanggal kadaluarsa, itu soal keamanan. Lewat sehari saja, produk tersebut berisiko mengandung bakteri berbahaya. Jangan ambil resiko, langsung buang. Teliti sebelum membeli, waspada sebelum mengkonsumsi. Periksa juga kondisi kemasannya. Jika kembung atau penyok, jangan dibeli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan ya, maupun di luar Kabupaten Waikanan, yang siang hari ini masih senantiasa bergabung bersama kami, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan kabar terbaik ya untuk kita semua di kesempatan siang hari ini. Yeni Ulistiana akan terus menemani Anda semua sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti biasa Pro Dangdut mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon di 0723-4761-697 atau juga bisa melalui pesan singkat melalui WhatsApp kami di 0811-721-1003.

0: Iya, saudara pendengar, sudah ada penelpon. Langsung saja kita terima, ada siapa? Halo RRI, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ken?
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang ganteng di rumah.
0: Oke, orang ganteng yang ada di rumah. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik. Sudah lama gak kabar sama ya, sama ya ini ya, mudahnya.
0: Iya, iya.
1: Putranya aku Endang Kurnia tuh.
0: Kenapa?
1: Putrin aku dari Endang Kurnia yang judulnya Duit.
0: Gak bisa, ini udah kita siapin lagunya. Ada Kopi Dangdut, ada juga Sonia sama Kandas Evita Mala. Yang mana nih?
1: Ya itu jadi Evita Mala.
0: Oke, ya kan suaranya hilang-hilang gitu.
1: Ya memang sejak naik turun.
0: Oke, lagi mati lampu ya?
1: Hidup.
0: Salam-salam dulu buat siapa?
1: Buat Yari, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali orang ganteng yang ada di Baradatu ya. Lagunya Evita Mala dengan Kandas nanti akan ini hadirkan ya. Lagunya sudah kita siapin, jadi belum bisa request secara khusus gitu ya, mohon maaf ya. Oke, di belakangnya kita terima kembali 0723476167.

0: Oke, di belakangnya orang ganteng ada siapa? Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang kembali Mbak Yeni.
0: Iya, dengan siapa? Di mana ini?
1: Dengan orang cantik ini.
0: Orang ganteng. Iya, tadi orang ganteng, sekarang orang cantik ya. Iya, Eva. Ah, apa?
1: Apa lagunya pura-pura enggak dengar?
0: Lagunya Evita Malakandas, ada Sonia sama Kopi Dangdut.
1: Apa juga nyiapin lagu galau-galau semua itu?
0: Ya enggak tahu, ini lagunya emang sudah disediakan gitu.
1: Aduh,
0: yang mana?
1: Yang kopi aja lah.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk semuanya aja lah. Okay. Ada Bang Apin di dalam, Mbak Yeni.
0: Apa?
1: Ada Bang Apin itu di.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Apin.
2: Salam kenal Mbak Yeni.
0: Iya, ini dari mana?
2: Dari Candipuro.
0: Candipuro. Oke, siap-siap. Sehat, Bang?
2: Iya, ya. Alhamdulillah sehat Mbak Yeni.
0: Alhamdulillah. Lagunya ikutan aja ya.
2: Ya siap, ikutan aja.
0: Oke, okay.
2: Siap ya buat Depa ya.
0: Iya, betul. Oke.
1: Eh, enggak usah grogi.
0: Diam-diam ini teleponan ya.
1: Di sini mati lampu. Ya.
0: Sama di rumah juga tadi mati lampu. Kebetulan RRI hidup kan jadi bisa ngecas gitu. HP handphone lobet.
1: Iya.
2: Sayang, karena di sini hawar-hawar enggak pasti jelas.
0: Iya dah.
2: Iya. Karena saya dekat ini, dusun saya dekat gabung.
0: Oh gitu.
2: Tapi kalau RRI Pro 1 sama Pro 2 sama Pro 4 jelas di sini.
0: Jelas ya, iya emang.
2: Iya.
0: Wah, kanan memang itunya masih rendah sih kilonya.
2: Dan mudah-mudahan lah nanti bisa diakses lewat sini ya.
0: Amin.
2: Kalau saya buka streaming, Mbak Yeni, bukan streaming, langsung apa manual biasa.
0: Iya. Tapi masih kedengeran ya, baik kanan ya.
2: Oh bagus. Cuma itu hawar-hawar aja.
0: Oke.
2: Okay, gimana ya? Pokoknya boleh minta.
0: Oke, okay, siap.
2: 50% lah.
0: Oke. Terima kasih informasinya ya, Bang ya. Apa?
1: Ya udah gitu aja, aku mau merayu PLN biar aku
0: hidup. Oke, boleh, silahkan. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva yang ada di Kasui ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung di prodang.rry kanan edisi hari ini 10 Juni 2026.

Di belakangnya masih kami terima telepon di 0723-476-1697 ataupun Anda bisa mengirimkan pesan singkat di 0811-721-1036. Baik saudara pendengar, sembari kita menantikan penelpon ya, kita simak dulu lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua ya. Kali ini dari miliknya Evi Tamala dengan judul Kandas.

0: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini, dan yang terakhir, hindari multitasking yang produktif dengan kerja yang produktif.
2: Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah, melalui sanitasi total berbasis masyarakat. STBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih kuat.

negeri menjadi bukti bahwa generasi Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan yang mampu bersaing. Berbagai hasil karya di bidang teknologi, kerajinan, kuliner, hingga seni budaya terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, masyarakat turut membantu kemajuan pelaku usaha serta memperkuat perekonomian bangsa. Mari kita cintai dan dukung karya anak negeri sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Dari tangan kreatif anak Indonesia, lahir berbagai inovasi yang mampu membawa nama bangsa.

0: Masih di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Wai kanan pendengar, masih dalam program Prodangdut ya, untuk edisi hari ini 10 Juni 2026. Lagu Sonia sudah kita simak bersama-sama, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 14:08 waktu Indonesia Barat. Masih kami nantikan pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung di 0723 476 1697, ataupun pesan singkat di 0811 7211 1036. Ya, sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Abdul Hamid di Gedung Pakuwon.
0: Oke, Bang Abdul, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, gimana cuaca di sana? Kenapa?
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Dengan siapa ini?
0: Ini dengan Yeni.
1: Oh, Yeni.
0: Iya, betul.
1: Selamat siang, Mbak Yeni.
0: Iya, siang juga. Bang iya. Abdul, ini lagunya sudah kita siapkan ya. Ada dari miliknya Johnny Iskandar dengan Secangkir Kopi. Ada juga dari Cita Citata dengan Goyang Dumang, sama Megi Z, Kabut Biru. Yang mana?
1: Yang dari Megi Z aja.
0: Megi Z, oke. Salam-salam iya. Dulu buat siapa?
1: Kirim salam dulu buat teman-teman semua fans di Wai Kanan ini, yaitu yang di seputaran Banjit, Abang Ramli, sudah itu JK, Cibi-Cibi, Trimo, dan juga buat teman-teman lain seperti Bunda Ilham di Pekuan Ratu, buat Cak Gundul, tak juga lupa Eva di Kasuy, Ibu Nur di Baradatu, Isinan Munir di kilometer 10. Sudah itu, buat teman-teman juga, Bang Darman di stasiun Belambangan Umpu, Basri Tenggamus, Alia Baradatu, ada juga Bang Herman di apa nih, di Dwi Kora, Bang Jarwo, sudah itu Kadarudin, Putri Bandung di Waituba, dan tak juga lupa Mbak Gembrot, Tiara Asipa di Tanjung Raja, ada juga Aditya di Pesisir Barat, Abdullah Pekuan Ratu, Nabila Suryati, juga Bunda Samba, dan Amir Gunung Labuhan, dan semua di 15 kecamatan Kabupaten Wai Kanan ini, saya harap sudah tersapa semua. Saya ucapkan selamat siang, semoga sehat-sehat saja. Terima kasih atas waktunya, Mbak Yeni.
0: Okay,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabipun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul Hamid yang ada di Gedung Pakuan ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Lagunya Kabut Biru nanti yang diputarkan ya.

Ya saudara pendengar, masih kami nantikan di 0723-476-1697 bagi Anda yang masih ingin bergabung di program Pro Dangdut siang hari ini ya. Baik, kita break sejenak, nanti ini akan kembali menemani Anda semua. Kita simak dulu lagu yang sudah kami persiapkan.

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi tugas bersama seluruh masyarakat. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana nyaman, sehat, dan indah dipandang. Dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, kita turut mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Kebiasaan kecil seperti menyapu halaman, membersihkan saluran air, mengurangi penggunaan sampah plastik dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Selain itu, lingkungan juga bersih mencerminkan kepedulian dan kedisiplinan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.
2: Kita sering merasa punya banyak waktu. Sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.

melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan,
1: konflik, dan cuaca ekstrim dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.

0: Kok batuk ibu gak sembuh-sembuh ya pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
1: Justru karena kita pas-pasan bu, ibu harus periksa.
0: Loh, periksa itu kan mahal pak.
1: Sekarang enggak bu, di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan. Daripada sakit makin parah, ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
0: Ya udah deh pak, besok kita ke puskesmas ya pak, anterin ibu.
1: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat, saat itu investasi keluarga.
2: Perempuan bukan hanya penggerak keluarga, tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah, dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi, karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha. Menghemat penggunaan gas menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran, dan pemakaian gas yang bijak tidak hanya membantu keuangan lebih stabil, tetapi juga mendukung penggunaan energi yang lebih efisien. Mulailah dengan memasak sesuai kebutuhan, menggunakan api secukupnya, serta memastikan peralatan memasak dalam kondisi baik agar panas dapat merata. Menutup rapat panci saat memasak juga dapat mempercepat proses dan menghemat gas. Dengan membiasakan penggunaan gas secara efisien, kita tidak hanya menghemat tetapi juga ikut menjaga ketersediaan energi. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari.
3: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi. Pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Kanan. Informasi waktu saat ini pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat dan kurang lebih sekitar 25 menit lagi. Ini temani Anda semua di Prodangdut untuk edisi 10 Juni 2026, tepatnya di hari Rabu ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon 0723 476 1697, ataupun melalui WhatsApp kami ya. Anda bisa mengirimkan pesan singkat di 0811 721 1036.

Iya, saudara pendengar, sembari kita menantikan penelpon, mungkin ada baiknya kita dengarkan lagu kembali ya yang sudah kami persiapkan kali ini. Lagu yang sudah kami persiapkan dari miliknya Ayu Ting Ting dengan Sik Asik.

0: dengan disabilitas seringkali memiliki kebutuhan nutrisi spesifik yang harus kita perhatikan. Jangan biarkan mereka tertinggal dalam urusan gizi. Penuhi piring mereka dengan pangan aman dan seimbang untuk mencegah stunting. Mari kita jaga hak mereka untuk tumbuh sehat dan tangguh. Gizi seimbang, hak semua anak.
1: Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah pemasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global. Mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade hingga dekorasi unik, semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.

0: Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat.
1: Mereka tidak butuh untuk kita kasihani. Mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang punya talenta

Bayangkan dunia di mana setiap langkah adalah tantangan dan setiap suara adalah teka-teki bagi mereka dengan disabilitas ganda. Hambatan bukan hanya satu, tapi berlapis. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mendengar dengan hati dan bergerak dengan keteguhan yang luar biasa. Namun, seringkali dunia luar yang justru menjadi penghambat terbesar. Disabilitas ganda bukan berarti ketidakmampuan ganda. Itu adalah kekuatan ganda untuk berjuang. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses dan penerimaan. Mari bangun sekolah yang inklusif, di mana setiap perbedaan dihargai dan setiap hambatan kita runtuhkan bersama, karena prestasi tidak mengenal batasan fisik. Inklusi bukan pilihan, tapi hak segala bangsa. Satu langkah kecilmu, harapan besar bagi mereka.

0: Membaca bukan hanya sekedar kegiatan mengisi waktu luang, tetapi menjadi salah satu kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui membaca, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan literasi yang baik, masyarakat lebih mudah memahami peluang usaha, mengakses informasi pekerjaan, hingga mengelola keuangan secara bijak. Hal ini tentu berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan yang seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan pendidikan. Oleh karena itu, membudayakan membaca harus menjadi gerakan bersama dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Kebiasaan membaca dapat menjadi langkah sederhana namun berdampak besar dalam menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan
1: punya keahlian, punya karya. Astacita hadir untuk membuka lapangan kerja berkualitas dan mendukung industri kreatif. Saatnya anak muda berwirausaha. Saatnya produk lokal merajai pasar. Bersama kita gerakan roda ekonomi bangsa.

Ya, sudah mendengar di manapun Anda berada, satu lagu Leo Waldi dengan judul Pasrah. Pasrah ya, sudah yang dihadirkan di ruang dengar Anda semua. Dan lagu ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini 10 Juni 2026. Pukul 15 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, Waikanan sore ini ditemani dengan program-program Pro 4 Bandar Lampung ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRY Kanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semungu, Kabupaten Y Kanan. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 4 Bandar Lampung. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Mina Muawi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan resmi memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang berfokus pada peningkatan akses menuju Waiharu sekaligus penguatan perlindungan kawasan konservasi. Dilansir dari portal PMK Pesisir Barat, penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat bersama Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pada Selasa 9 Juni kemarin. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat, PLH Sekretaris Daerah, jajaran Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta perwakilan IONIF TP 944 garis miring RSC. Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan konservasi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menjelaskan bahwa kerjasama tersebut berpedoman pada prinsip 3P, yakni pemanfaatan, perlindungan, dan pengamanan kawasan konservasi. Seluruh ruang lingkup kerjasama termasuk pembangunan jalan patroli, jembatan, dan infrastruktur pendukung lainnya telah diatur secara resmi dalam dokumen perjanjian kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Bupati Pesisir Barat menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan. Peningkatan akses menuju Waiharu sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah guna meningkatkan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Beranjak mit informasi Saibari, Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mengajak masyarakat mempertahankan budaya berladang dan bertani sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga warisan budaya masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut Bupati Bengkayang, tradisi ngarantek sawak bahu yang dilaksanakan masyarakat Dayak Bakati di Kecamatan Lumar tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya sektor pertanian dalam menopang kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi berladang masih relevan di tengah berbagai tantangan saat ini, termasuk upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Kemajuan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh karakter masyarakat dan kemampuan menjaga kearifan lokal yang telah terbukti menopang kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Semangat bercocok tanam yang diwariskan leluhur perlu terus dijaga dan ditanam kepada generasi muda agar tidak terjadi penurunan minat terhadap sektor pertanian. Tradisi seperti ini tidak boleh hanya menjadi acara tahunan, tetapi harus menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap pertanian dan budaya yang menjadi identitas daerah. Demikian Wakca jam 15, Mulah Putungga di Wakca selanjutnya.

4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat.

0: Yogyakarta Hadiningrat is our beautiful place.
1: Lanit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
0: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Tadi lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begini, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Asyap.
1: Kepala.

0: Minda Muwangi dimanapun Minda Muwangi berada di sore hari ini ya, yang begitu sibuk nih. Mungkin untuk Anda Minda Muwangi yang dari pagi sibuk dengan banyak hal, mulai dari ngambil raport anak ya, atau juga perpisahan anak-anak, atau juga dengan kerjaan yang lagi numpuk-numpuknya lagi banyak-banyaknya. Semangat ya, kita ademin dulu deh ya, meskipun di luar sana panas ya Minda Muwangi ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan berikut ini juga mampu bisa mencairkan suasana. Di ujung telepon ada siapa sih dia? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun nak nona.
0: Iya pun, ada Mbak Jarwo. Apa kabar Mbak Jarwo?
1: Sehat. Gimana sih?
0: Iya, cuaca di sini sih cukup terik banget loh Mbak Jarwo siang hari itu, hari ini.
1: Gegoh gawoh
0: pokoknya ya. Oke deh.
1: Cucung pada berjalan lancar bagi lapor.
0: Iya, lagi pada bagi lapor. Ada yang juga mungkin sibuk perpisahan ya Mbak Jarwo ya. Ada yang sibuk mikirin daftar ulang.
1: Mbak jadi ingat
0: apa tuh, zaman dulu
1: ada jalan-jalan.
0: Iya,
1: teman-teman baru nanti.
0: Bener. Oke deh. Sambil ngenang masa lalu Mbak Jarwo, kita punya lagu. Ini kita asikin aja ya. Ada beberapa lagu Mbak Jarwo yang bakalan mau diputer di sore hari ini. Nanti juga tinggal dipilih ya Mbak Jarwo ya. Ada langsung semua ya. Belum disebut ada semua. Ada Kubawa, Begadang sama Bahagia Selamanya.
1: Aku ini orangnya selalu bahagia.
0: Bahagia. Oke deh, dari Eri Susan aja ya, Bahagia Selamanya ya. Siap deh. Pengirim salam mau siapa Mbak Jarwo?
1: Ya, yang penelpon pertama siapa Nana?
0: Ada Mbak Jarwo.
1: Oh ya, berarti orang kalah ya.
0: Iya benar.
1: Ada Babang Tampan, Kota Karang, ada Nai juga sama Sela, coba ketiga ya. Ada orang ganteng Abdullah, ada juga Nur Aini, ada juga Irin di Gunung Batu, ada Hamham, juga ada siapa itu, ada Han di Balang Besi, ada Mama Fungki. Buat semuanya aja,
0: semuanya aja.
1: Wali Nanona aja ya semuanya.
0: Oke Mbak Jarwo.
1: Semuanya jaga kesehatan ya Nanona ya.
0: Siap.
1: Lagunya ditunggu, bahagia selalu.
0: Bahagia selamanya. Siap deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun dari Mbak Jarwo ya. Dan di belakang Mbak Jarwo, halo assalamualaikum. Iya pun, ada siapa ini?
2: Senin.
0: Ah, Bang Senin di hari Rabu. Sehat enggak, Bang? Sehatkah, Bang? Oke. Ada lagu Bang Senin. Tinggal dipilih, ada Kubawa, Begadang sama Bahagia Selamanya.
2: Bahagia Selamanya.
0: Bahagia Selamanya aja boleh. Mau kirim salam enggak Bang Senin?
2: Dan Bunda Tambah. Iya, Pacaran. Bokje. Kering Pacaran. Sendiri Tenduk di Pesatan. Norgi di Kuala Kutu. Tersangka Jebasa. Nasir Pacatannya. Mama Bumbi, Datuk Aten, Jomli di Waitanan,
0: Jepa
2: Waitanan, Belima Waitanan, Jeka Waitanan, Edondo, Darman, Pak Ji Darman di Waitanan,
0: Udang.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Senin yang udah ikutan di sore hari ini. Dan masih ditunggu juga untuk Anda Minda Muwangi. Halo assalamualaikum. Terputus, dicoba lagi ya. Dan juga selamat sore untuk Anda Minda Muwangi yang sore hari ini lagi dengerin siaran kami melalui RRI SPY kanan ya di 103,5-nya. Dan juga untuk Anda yang lagi dengerin juga nih melalui RRI Digital, selamat sore dan juga selamat bergabung. Sore hari ini kita masih dangdutan, masih bersama-sama ya untuk bisa menikmati suasana sore dengan santai dengan lagu-lagu dangdut kesayangan ya. Dan kali ini kita angkat lagi teleponnya di 255-112-nya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Nuna Karisma.
0: Iya, ada siapa sih ini?
3: Ada Eva dari Waikanan Mbak.
0: Halo, gimana kabarnya Eva?
3: Kabarnya baik.
0: Baik. Waikanan gimana Eva?
3: Panas ini luar biasa ini Mbak.
0: Wow, sama berarti kayak di sini ya, panas banget pokoknya hari ini ya. Siap deh, Eva kita punya.
3: Yang penting hati jangan panas ya.
0: Nggak boleh dong ya.
3: Apa lagunya Mbak?
0: Lagunya biar nggak panas hatinya ada Kubawa dari Ana Laila, terus ada Begadang dari Roma Irama sama Bahagia Selamanya dari Eri Susan, Eva.
3: Kubawa
0: boleh, mau dibawa kemana aja nggak apa-apa, yang penting dibawa,
3: mau dibawa ke penghulu.
0: Gitu ya. Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Salamnya untuk semuanya aja Mbak, dari A sampai Z ya, nggak disebutin satu persatu. Spesialnya biasa untuk yang di Candipuro.
0: Oke, siap deh.
3: Maafin, semoga sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah salat azharnya ya. Mbak-mbak-mbaknya terima kasih. Yaudah Mbak, itu aja Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eva yang ada di Waikanan ya, yang udah ikutan di sore hari ini. Dan juga di belakang Eva ada siapa ya di sana? Baru aja mau aku tanya ada siapa. Iya, orang ganteng udah muncul. Gimana kamu kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah, kabarkan kepada Adinda Nona Karisma. Alhamdulillah kegantengannya makin meningkat.
0: Makin
4: ya.
0: Meningkat tajam. Meskipun panas di sana tetap aja ya ganteng, enggak luntur ya. Enggak ngaruh ya. Siap deh. Ada lagu Kubawa Begadang sama Bahagia Selamanya, pilih yang mana nih?
4: Ya, kalau aku pilihnya ada enggak di Ambang Sore?
0: Di Ambang Sore, masih di Ambang Sore tetap ya.
4: Iya, soalnya hari ini
0: Betul.
4: Dari Isdahlia.
0: Isdahlia di Ambang Sore. Siap deh, dicari dulu pokoknya ya.
4: Kalau ada itu ya Bu ya.
0: Terus
4: ya, salamnya untuk Bapak, untuk Pak Jarko, ada Om Ramli. Ada Oda Om Erin.
0: Iya.
4: Dan salam syukur mega spesialnya buat Ibu.
0: Buat aku. Oke, siap deh.
4: Iya.
0: Mantap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ganteng udah ikutan, tinggal orang tampan yang belum ya. Dan kali ini satu penelpon lagi ya, minum lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, sepertinya kamu malu kayaknya ya. Oke deh, minum lagi, kita rehatan dulu ya untuk dengerin lagu dari miliknya Ana Laila dengan Kubawa dan juga Eri Susan dengan Bahagia Selamanya. Sebelum nanti kami akan hadirkan pada pukul 16 minum lagi waktu sore hari ini.

0: Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Kita jeda sebentar ya Minum Walkie ya. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk dapat mengikuti Wakca di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaan kita di 88,5 perempat suara budaya Lampung.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Wakca di sore hari ini. Informasi yang pertama masih kami kutip dari rri.co.id. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga binaan serta memperkuat langkah pencegahan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Puskesmas Karanganyar Lampung Selatan yang juga dirangkai dengan kegiatan sosialisasi upaya pencegahan penularan hantavirus pada hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dihadiri oleh jajaran seksi pelayanan tahanan, petugas kesehatan dan tim dari Puskesmas Karanganyar Lampung Selatan serta warga binaan Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Dan juga Minum Wangi di manapun Minum Wangi berada, informasi selanjutnya di sore hari ini, ratusan warga dan pelajar memadati kawasan sekitar Hotel Novotel Bandar Lampung pada hari ini Rabu 10 Juni 2026 untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan membuka musyawarah nasional atau Munas HIPMI ke-18. Sejak siang hari, masyarakat mulai berkumpul di sepanjang jalan menuju lokasi kegiatan. Sejumlah pelajar dari berbagai sekolah terlihat berbaris di tepi jalan sambil membawa bendera merah putih untuk menyambut rombongan presiden. Salah seorang pelajar dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung, Ivana, mengaku sengaja datang bersama teman-temannya untuk melihat secara langsung Presiden Prabowo. Ia mengaku antusias karena ini menjadi pengalaman pertamanya menyaksikan kedatangan presiden dari dekat. Dan selain pelajar Minum Wangi, masyarakat umum juga tampak memadati area yang telah disiapkan oleh petugas. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi meski harus menunggu cukup lama di bawah cuaca yang cukup terik. Ivana juga mengatakan kehadiran presiden di Lampung menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Ia juga berharap kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan daerah Lampung. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita angkat dulu dari WhatsApp-nya ya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Tia Karisma.
0: Iya pun, ada Topan ternyata ya. Kayaknya nomor baru nih ya.
1: Ya masih nomor baru.
0: Nomor baru, oke. Gimana kabarnya Topan?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat walaupun panasnya sangat nyengir.
0: Iya bener, panas banget ya. Oke deh Topan, kita punya lagu yang mau diputar ya di sore hari ini, nanti tinggal dipilih ya. Ada 3 lagu yang mau diputar ya Topan. Ada Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, terus juga ada Badai dari Yunita Ababil sama Eri Susan. Semoga kau setia.
1: Badai aja lah, kan deket sama Topan.
0: Oke, siap deh. Oke, salam buat siapa nih?
1: Salamnya pertama-tama buat Nay ya, sehat selalu bersama keluarganya Sela di Cempaka 3. Mm-hmm. Ada juga Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2. Mm-hmm. Wai kanan jama Bang Abdullah, jama Bang JK, jama Bang Ramli, jama Bang Darman, jama Litrimo, jama Kisinan Munir, jama Bunda Warkop, Bunda Sri, terus di Bandar Lampung ada Mbak Eni di Kemiling, Pak Basir di Pasar Kani Kemiling, Mama Pungki, Bunda Selvi, Bunda Rohayati, Bang Hamham. Pokoknya seunyi ini lah ya kan Nona.
0: Seunyi ini aja, oke siap deh.
1: Spesialnya buat Kanona bersama anak-anak dan moredanya, sehat selalu ya Kanona.
0: Siap, amin. Terima kasih Topan ya.
1: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Topan tadi ya, dan di belakang Topan ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Bunda, gimana kabarnya Bun?
2: Baik,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bunda. Udah lama aku tidak mendengar suara Bunda yang merdu ini. Kemana aja sih Bun?
2: Ya, di rumah aja.
0: Di rumah aja. Oh gitu, kirain lagi liburan gitu ya Bun. Lagi jalan-jalan ke luar negeri gitu. Enggak ya Bun ya. Oke deh Bunda, kita punya lagu Bun yang mau diputar di sore hari ini. Ada Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, ada Badai dari Yunita Babil, sama Semoga Kau Setia dari Eri Susan Bun.
2: Semoga kau setia.
0: Boleh, mau kirim salamnya buat siapa Bunda?
2: Kerjanya sama Nona, dengar suara Nona.
0: Iya.
2: Salamnya buat Bang Senen, Narawi, Bunda Samba, terus Bolo-Bolo, Edo di Teluk, Bu Putri di Woy Halim, Bunda Tin di Lampung Timur, terus lagi ya buat semua-muanya aja.
0: Buat semua-muanya aja, oke Bunda.
2: Nona makasih, semoga selalu sehat. Salam buat anak-anaknya.
0: Iya Bunda.
2: Selalu sehat, panjang umurnya, merahkan.
0: Amin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda yang udah ikutan di sore hari ini. Dan di belakang Bunda Ros, kita angkat lagi ya. Kamu terputus lagi, gak apa-apa. Masih ditunggu juga karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Isinan Munir di Waikanan, Mbak.
0: Abang Isinan Munir ya, gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Senang ya, kalau ya dengar sehat ya Bang ya.
3: Iya, okay, itu yang penting.
0: Itu yang penting, benar-benar ya. Gimana kabarnya Bang Munir? Sehat ya tadi ya di Waikanan, gimana nih?
3: Ya cuacanya agak mendung-mendung ini, tapi panas. Tapi hujan.
0: Iya, karena cuacanya susah ditebak gitu ya Bang ya. Siap deh, yang penting sehat aja ya Bang ya. Dan di sore hari ini Bang, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Ayu Ting Ting dengan Alamat Palsu, ada Badai dari Yunita Ababil maksudnya, ada Semoga Kau Bahagia dari Semoga Kau Setia dari Eri Susan.
3: Ini yang apa itu, yang nomor 2 tadi mbak itu yang
0: badai aja tadi. Ya Yunita ya, Babil ya. Siap mau kirim salam buat siapa nih
3: ya? Salam-salamnya untuk Emi di Kemiri, Bang Topan tadi barusan, terima kasih singgolannya, semoga sehat selalu keluarga besar ya Bang Topan. Kemudian sedang sebuah Pendi di Oku Selatan, kemudian Julika, kemudian Minan ya, kemudian Mevi, kemudian Amalia, Jarwo, Senen, Ido di Teluk, Bunda Samba, Aditya di Kerui, kemudian Nabila, Putri Nurdin, kemudian Rejengton, Yamin yang ada di Wekandis, kemudian Jumlo di Ketagung ya. Nalion, Nabila, kemudian Tajudin yang jauh di sana ya, di Minahasa, semoga sehat selalu ya. Nah, kemudian untuk yang di luar kanan ya semuanya ya, Idrimo, Bang Darman ya, ini Bang Darman dengan saya ini mbak ya, hampir 11-12 masalah umur itu ya, sama kami istri fisik gitu ya, pekerjaan juga ya. Ya sama gitu ya, karena kalau isinan Munir kan pensiunan PTP 7 Nusantara ya namanya PT mbak ya. Kalau dulunya itu 3 juta setelah pensiun dipangkas jadi 1.500.000 cuma nggak kerja lagi kan. Iya, Bang Darman juga mungkin juga dia adalah pensiunan ini apa BDKA ya, kemudian dia teruskan anaknya, kemudian anaknya yang di Jawa itu dia kata itu kan angkatan laut, nah cuman sudah jomblo dia itu kan nggak punya istri lagi kan, dan jadi dia senang hiburan terus ya. Jadi itulah untuk masyarakat yang ada di Wekanan, semoga selalu ya. Nah, kemudian yang ada di Oku Timur, Oku Selatan, Radio Mastero dan Radio di BNM itu ya, semoga sehat selalu ya. Kemudian untuk Mbak Nona ya, Mbak Nona ya, syaratnya semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah ya.
0: Siap.
3: Kemudian RRI Bandar Lampung Perempat, Budaya Lampung, semoga jaya di udara. Terima kasih. Tabi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Bang Isinan Munir ya di Wekanan dari 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Iya pun, ada Abang siapa ini yang penguasa Candipuro kayaknya ya,
4: Abang ya, sayang yang
0: gitu. Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
4: Bang Rejanya sehat ya Bang Reja?
0: Sehat, sehat, sehat,
4: ya, sehat. Sehat ya, biar Apin aja yang gila lah.
0: Oke deh Apin, gimana nih Candipuronya sore hari ini?
4: Candipuro mah Jumat kemarin guyur hujan, cuma sekarang kemarau lagi.
0: Panas lagi ya.
4: Iya, okay, tapi deh. Hati-hati nggak kemarau.
0: Aduh, itu
4: basah
0: dia.
4: Basah terus saya, mah.
0: Ada yang nyiramin ya.
4: Ada yang nyiramin dengan kasih saya.
0: Waduh, ya mantep ya. Jadi berbunga-bunga terus ya, Pin ya.
4: Bunga setaman.
0: Bunga setaman, semuanya ada numplek di situ di hati Apin ya. Lagi berbunga-bunga, siap deh. Apin, sore hari ini kita punya lagu, ada Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, ada Badai dari Yunita Babil sama Eri Susan dengan Semoga Kau Setia.
4: Ya itu aja lah.
0: Itu aja.
4: Yang terakhir. Semoga setia. Kalau RR mah enggak, bukan alamat palsu kok.
0: Bukan ya.
4: Iya, Jenderal Gatot Subroto.
0: Bener. 26 ya, udah lengkap ya. Semua. Oke, okay, siap.
4: Salam buat Mbak Nona sama Bang Reja, selalu ya. Panjang berbanyak rezeki dan selalu di ngolong sebuah nawatara sukses dunia akhirat Mbak Nona ya.
0: Siap.
4: Sama Bapak itu ya, Pak Ferry ya. Pak Ferry Dodo ya. Saya selalu ya, Pak ya. Sama itu ya, Mbak Juwita ya. Sama Mbak Zahra, Mbak Naomi, sama apa, Mbak itu siapa Mbak? Jangan Amelia Jayadi ya. Mbak itu Tenurul ya, kemana Tenurul itu ya. Satu ya, sama itu Minasusnya satu ya. Pokoknya semua itu kompak satu ya. Operator Linas ya, Pro 1, Pro 2, SPW kanan juga ya. Lanjut ya.
0: Siap.
4: Sama keluarga besar di kasur ya, di Raya Pak ya. Sama keluarga besarnya mbaknya sama emaknya Sasral ya. Tadi Bang Munir ya, Bang Munir, Pak Rimo, Bang Darman ya, Bang Jeka sama Bang Ramli ya, sama Mbak Suryati Sasral ya. sama Bang Senen ya, Bang Senen, Bang Jomblo, sama Mandila ya, sama Mbak Eni, sama siapa tuh, Ham-Ham ya, Sasar ya, sama Akidi ya.
0: Iya.
4: Akidi, Bang Nurdin, Bang Entop ya, Bang Panji, Bunda Samba, Sasar, tadi Bunda Ros ya.
0: Bener.
4: Bunda Ros, kedamaian Bunda Ros di Jagabaya, sama Bang Gali ya, sama Nabila di Panjang ya, sama siapa tuh? Bang Duyung, Bang Panji ya, Sator, Bang Apa Amin, Sator ya, Bahrim ya, Bahrim sama Pak Deketiman di Awang-Awang, nggak turun-turun dia, sama ini ya, Bang di Gunung Batu tuh ya, Kang Irin ya, Bang Kang Irin, terus Bang Sultan Sebuai, Datu Rapal, yang pilihan saya selalu ya, sama Neng Sarinatar di Koya, Bali di Pasawaran, Mbak itu, apa, Bang Hendra ya, sama Abah Sapri, Bunda Moi, semuanya, sama Bang Awi ya. Pokoknya semuanya saya selalu ya, selamat
0: semuanya.
4: Ya.
0: Oke,
4: ya, siap. Ya, spesial biasa.
0: Buat?
4: Yang gak ada yang dikasih.
0: Itu dia ya.
4: Jadi Pak Adelia.
0: Siap.
4: Biar aja orang mengomentari kita. Yang penting kita bahagia ya.
0: Itu dia ya.
4: Karena ada Mbak Nana Karisma. Sama Bang Reja.
0: Oke, mantap ya. Ya. Terima kasih kembali. Siap.
4: Rompas, suara budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit, assalamualaikum
0: Pak Bipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana Karisma.
0: Iya benar, gimana kabarnya Kak Eni?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat pokoknya ya. Kalau udah dengar kata sehat itu udah seneng deh ya. Oke deh, gimana kemilingnya, amankah di sana?
5: Aman banget. Aman. Soalnya besok mau jalan-jalan.
0: Ih, mau kemana tuh? Ikut dong.
5: Ke Palembang.
0: Oh, Palembang lagi liburan kah?
5: Itu nganterin yang baru nikahan kemarin.
0: Oh,
5: itu.
0: Oh gitu. Iya deh, lagi ada acara ternyata ya, acara keluarga ya. Kirain lagi liburan, kan ini musim liburan gitu ya. Anak-anak lagi pengen jalan-jalan katanya, di mana-mana pastinya rame gitu.
5: Betul. Benar. Iya, itu mau nganterin pengantin gitu.
0: Yang penting semoga selamat ya pulang perginya gitu ya. Dan juga semoga bisa lancar acaranya ya. Amin. Oke deh. Kayak ini kita punya lagu Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, Badai dari Yunita Babil, sama Semoga Kau Setia dari Eri Susan.
5: Ya, ya, yang Eri Susan.
0: Eri Susan, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
5: Salamnya buat Amir, Topang Kota Karang, Bang Pendi, Mas Suradi Sendang Amnon, terus Edok di Teluk, Mbak Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Rosi Kedamaian, Tara di Kedong Air. Buat semuanya aja ya Nona.
0: Boleh, buat terima
5: Nona,
0: kasih.
5: Semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kaini yang ada di Kemiling. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Tabi
0: pun. Iya pun, gimana kabarnya Bang Jomblo?
6: Kabarnya baik, sehat Pak Nona.
0: Baik, sehat-sehat aja. Alhamdulillah, sehat. Munyayan di sini Bang. Bang, kita punya lagu nih yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya. Ada Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, ada Badai dari Yunita Ababil ya maksudnya, terus ada Semoga Kau Setia dari Eri Susan.
6: Yang nomor 2 aja Mbak ya.
0: Boleh. Mau pilih, mau kirim salam buat siapa nih?
6: Salam ya. Salamnya buat tuh keempat tempat terkecuali.
0: Iya.
6: Selamat sore dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin, lanjut ya.
0: Siap, boleh.
6: Atin bolo-bolo, ada Ham-Ham, Bang Irin, Bang Zaini, Mama Pungki, Ibu Ros Kedamaian, ada juga Bunda Samba, Nabila, selamat sore. Ada Pak Basir, Isang Maman, Datuk Atin, Bang Darson, Putra Jawa juga selamat sore. Yang di way kanan semuanya aja tempat terkecuali Mbak.
0: Oke, siap.
6: Salamnya buat semuanya.
0: Buat semuanya aja.
6: Buat nonanya, selamat tugas. Mudah-mudahan gak ada halangan suatu apapun sampai tuntas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
0: Siap.
6: Serta ibu kota, gedungnya tinggi-tinggi.
0: Iya pun.
6: Kalau ada salah kata, tolong jangan diambil hati.
0: Iya pun. Nuhun, cakep.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Bang Jomblo yang udah ikutan di sore hari ini ya. Dan kali ini untuk Anda Minum Wangi, dimanapun Minum Wangi berada, masih ditunggu juga di 255112-nya ya, dan juga di WhatsApp-nya.
7: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam, ada siapa ini?
7: Dari Irma, Kak.
0: Halo Kak Irma, di Gunung Terang. Udah lama sekali aku tidak mendengar suaramu.
7: Ya, kakaknya ini sih, kakaknya jarang tugas dong.
0: Ih, iya, kak. Masa sih? Aku yang jarang
7: ya,
0: tugas.
7: Ya, yang ini karena apa ya?
0: Apa tuh?
7: Kayaknya nggak ada, Kak.
0: Nggak ada akunya ya? Kemana
7: gak ada,
0: aku nih?
7: Itu lah kendalanya ya, kaknya.
0: Itu dia, telepon pakai WhatsApp juga
7: kak,
0: bisa. Alhamdulillah, sehat, menyayan di sini. Iya, kayaknya panasnya merata ya, Kak Irma ya. Iya, bener-bener itu ya, yang penting sehatnya itu ya, Kak Irma ya. Oke deh, mumpung masih bisa dengerin suara Kak Irma yang merdu, pengen tanya, sore hari ini ada beberapa lagu.
7: Lebih-lebih itu, Kak. Ini kalau nanya,
0: Bahasa ya, ya. Apa tuh?
7: Ketemu itu kakak lainnya juga udah kemarin, ketemu Mbak Julita. Siapa?
0: Mbak Julita.
7: Iya.
0: Udah ketemu. Iya, nah, iya.
7: Udah ketemu kemarin suaranya.
0: Oh, suaranya. Ya, oh, suaranya aja yang udah ketemu.
7: Iya. Emang kak nanya di mana dong tinggalnya?
0: Iya. Pada mau main sini, kira main ke sini dari sini, ternyata enggak ya. Oke deh. Kak Irma, kita punya
7: request, aku boleh dong?
0: Apa tuh?
7: Punya Mansur S aja dong, Kak.
0: Mansur S yang mana sih?
7: Yang generasi muda dong.
0: Mansur S generasi muda. Oke, nanti dicariin ya generasi muda dari Mansur S-nya. Oke, kalau emang dengerin suara dari Kak Irma, emang lagi merekah-merekahnya gitu ya, lagi masa-masa itu muda ya. Gitu ya. Apa tuh? Iya deh. Oke, mau kirim salam buat siapa nih?
7: Salamnya buat Mbak Eni tadi sama pin-pin yang pin semuanya aja lah ya.
0: Semuanya soalnya aja.
7: Ya kakak yang diberi kesehatan kak ya. Keluarga sehat. Sehat-sehat semuanya kak ya.
0: Siap.
7: Pulang hati-hati.
0: Oke.
7: Assalamualaikum kakak,
0: selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Ada Kak Irma di Gunung Terang yang katanya udah lama gak dengar suara aku menghilang katanya ya. Oke deh, terima kasih untuk Kak Irma. Sekarang udah ketemu lagi ya dengan aku di udara. Meskipun di udara ketemunya gak apa-apa ya Kak Irma ya. Lucu ya Kak Irma ini ya. Oke deh, Mina Mwaki masih ditunggu juga. Kita borong aja deh teleponnya ya. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini sebelum nanti kita puterin lagunya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa? Alhamdulillah sehat. Ada siapa sih ini?
8: Dari Mas Hermansyah.
0: Hermansyah.
8: Ya, itu Pesawaran.
0: Oh, gitu. Salam kenal ya. Kayaknya aku baru dengar suaranya gitu ya.
8: Dari Mbak siapa ya?
0: Aku dengan Nona di sini.
8: Nona ya, salam kenal Mbak Nona.
0: Salam
8: ya.
0: Kenal kembali Mas Hermansyah. Ini depannya nggak pakai anang ya? Bukan pokoknya ya. Oke deh Mas Hermansyah, kita punya lagu Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, Badai dari Yunita Babil, sama Semoga Kau Setia dari Eri Susan.
8: Semoga setia aja lah.
0: Yang penting setia aja. Boleh. Mau kirim salam buat siapa?
8: Buat ya. Mbak Irma tadi yang mau turun di Gunung Terang ya, sempat boleh. Taro buat Mbak Jatini, Mbak Jamla, Bina, buat Garut, buat Opan, buat Tito, buat NN, buat Mas Gila, yang masih buat cuma berempat aja.
0: Berempat aja.
8: Mbak Nona ya. Mbak selalu sehat keluarganya.
0: Siap.
8: Kalau lancar usahanya, panjang usianya ya.
0: Amin.
8: Terima kasih Mbak Nona ya.
0: Terima kasih kembali.
8: Semoga selalu sukses.
0: Amin.
8: Apa yang dijadikan oleh Allah ya.
0: Amin.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Abang Hermansyah yang ada di Pesawaran yang udah ikutan. Dan kali ini untuk Anda Bina Mewaki masih ditunggu di 255112-nya ataupun di WhatsApp-nya di 08 1172 09 885. Kali ini mungkin kita rehatan dulu ya, untuk bisa dengerin lagu-lagu yang memang sudah di playlist sore hari ini. Jangan kemana-mana Bina Mewaki, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda masih dengan lagu-lagu dangdut ya, kesayangan kita semua. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

FM, suara budaya Lampung. Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan selanjutnya kami juga nanti akan menemani Anda dalam Helauni Debi Hani untuk edisi hari ini ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda Minum Walkie yang sudah ikut bergabung sama kami sore hari ini, dan tetap bersama kami di

Bina Muwagi dimanapun Bina Muwagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini Bina Muwagi, kami ini kali ini masih kami kutip dari rri.co.id. Institut Teknologi Sumatera, ITERA, akan melaksanakan program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKM PPM semester genap tahun akademik 2025-2026 di Kecamatan Pringsewu dengan fokus pada pengelolaan sampah berkelanjutan. Persiapan kegiatan dilakukan melalui koordinasi antara tim pusat KKM ITERA dan pemerintah Kecamatan Pringsewu, tepatnya di kantor Kecamatan Pringsewu. Kegiatan dihadiri Camat Pringsewu, kemudian juga beserta jajaran kecamatan, lurah, kepala pekon, dan perwakilan desa lokasi. Informasi selanjutnya di sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan penguatan sektor kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang kuat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan saat meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Presiden Prabowo menyatakan pentingnya ketersediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat, terutama di daerah. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Selain rumah sakit, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah juga berupaya memperkuat layanan kesehatan dasar melalui modernisasi fasilitas puskesmas. Presiden juga menjelaskan bahwa program modernisasi layanan kesehatan nasional telah mulai dijalankan melalui distribusi alat kesehatan modern di berbagai daerah. Demikian Bina Muwagi, waktunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

Alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencang-kencang.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan

Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih di Helauni The Bihani ya. Di informasi yang kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore hari ini. Dan untuk ada Minum Wangi yang mungkin udah mulai ngerasa pusing ya, karena memang ada kenaikan harga Pertamax yang saat ini bisa menyentuh harga di Rp16.650 per liter, yang tentunya ini bisa memaksa sebagian pengguna kendaraan memikirkan ulang untuk pengeluaran bulanannya. Namun Minum Wangi bagi salah seorang warga Pesawaran, Dani, yang sehari-hari menggunakan Pertamax, kenaikan harga belum cukup membuatnya untuk pindah ke Pertalite. Jadi baginya Minum Wangi memilih Pertamax bukan semata soal gengsi atau tren. Ia juga menilai bahwa bahan bakar non subsidi itu lebih sesuai untuk kendaraannya dan dianggap lebih baik untuk perawatan mesin dalam jangka panjang. Dan tentunya ia juga baru mengetahui nih kalau misalnya harga Pertamax itu naik ketika datang ke SPBU. Jadi ini Minum Wangi ya, penyesuaian harga yang diumumkan itu mendadak banget dan membuat banyak konsumen itu belum sempat menyesuaikan perencanaan pengeluaran mereka. Meskipun begitu, Dani juga gak langsung pikir nih untuk bisa beralih ke Pertalite karena pilihan yang lebih realistis. Jadi menurutnya adalah mengurangi ya frekuensi penggunaan kendaraan ya. Jadi kalau misalnya gak penting-penting banget, gak usah pergi-pergi katanya ya. Nah kali ini Minum Wangi sore hari ini kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu islami ya, nada islami yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum nanti kami akan bergabung bersama programa 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya, yang pada hari ini Minum Wangi tepatnya di hari Rabu 10 Juni 2026 nya akan dikumandangkan di sore hari ini ya. Minum Wangi akan dikumandangkan pada pukul sekitar pukul 17 lebihnya. Nanti dicek dulu ya karena tadi sempat kelewat nih. Dan untuk Anda lagi di jalan dan juga mungkin ingin mengetahui terkait dengan informasi seputar azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya di hari ini Minum Wangi ya, Rabu 10 Juni 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Jadi yang kemana-mana kami juga masih akan terus hadir menemani Anda sore hari ini. Tetap bersama kami, Suara Budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: tapi gak nyalain lampu, Sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga. Enggak ngefek juga, kan?
0: Jangan remehin lampu, Sen, ya. Lampu, Sen, juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009, pasal 112, yang isinya, pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar, sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya, Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya. Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang yuk Mas.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah

0: sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.
3: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, selanjutnya kami akan bergabung sama program 1 RRI di Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kak Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Di mana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Ya biasa lah, mau story gitu lo.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Bonus Lobo Tangga Bus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali menemani Anda dalam Lampung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi

dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda di sore hari ini, tentunya di 90,9 FM ya. Ya, Presiden Prabowo Subianto ini meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah KH Muhammad Thohir nih di Kerui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, pendengar, pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Rumah sakit ini, pendengar, adalah salah satu proyek yang masuk dalam program pembangunan dan juga peningkatan 566 rumah sakit daerah di Indonesia. Dan peresmian ini juga jadi bagian dari pelaksanaan transformasi layanan kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari rumah sakit rujukan utama. RSUD M. Thohir ini termasuk ya salah satu rumah sakit yang dipilih, pendengar, karena berada di wilayah terpencil, dan selama bertahun-tahun masyarakat pesisir barat nih harus menempuh perjalanan panjang nih untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan spesialis, pendengar. Dan program pembangunan 66 rumah sakit daerah ini adalah bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC atau quick wins pemerintah. Melalui program ini juga rumah sakit daerah ini diperkuat baik dari sisi infrastruktur, peralatan medis maupun juga layanan spesialis. Menteri Budi Gunadi Sadikin sebelumnya juga pernah mengatakan ya bahwa program ini dirancang untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, yang tujuannya adalah agar pasien tidak perlu dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan pelayanan penyakit prioritas. RSUD M. Thohir ini juga menjadi salah satu rumah sakit yang berhasil diselesaikan lebih awal dibandingkan dengan sejumlah proyek lain dalam program tersebut. Karena itu, pendengar, rumah sakit ini dipilih sebagai lokasi kunjungan kerja Presiden Prabowo. Dan peningkatan rumah sakit ini juga dilakukan sepanjang 2025 melalui pendanaan APBN, dan untuk nilai proyek mencapai lebih dari 150 miliar rupiah dan mencakup pembangunan gedung serta pengadaan alat kesehatan modern. Untuk status rumah sakit juga meningkat ya, dari tipe D menjadi tipe C. Dengan peningkatan tersebut, kapasitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesibar ini bertambah secara signifikan. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Selamat sore nih untuk Anda pendengar yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM. Masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani dan mengisi ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga binaan serta juga memperkuat langkah pencegahan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung ini melaksanakan kegiatan untuk penandatanganan perjanjian kerjasama atau dikenal dengan PKS dengan Puskesmas Karanganyar, Lampung Selatan yang dirangkaikan dengan sosialisasi upaya pencegahan penularan hantavirus pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Kelas 1 Bandar Lampung ini dihadiri oleh jajaran seksi pelayanan tahanan, lalu juga ada petugas kesehatan dan masih banyak lagi yang hadir. Dan dalam sambutannya mewakili pimpinan rutan kelas 1 Bandar Lampung, Ari Julio ini mengatakan bahwa kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan ini adalah langkah strategis pendengar untuk memastikan terpenuhinya hak-hak kesehatan warga binaan serta juga untuk mendukung terciptanya lingkungan rutan yang sehat dan juga aman. Dan kegiatan juga dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dan Puskesmas Karanganyar Lampung Selatan, serta juga kerjasama ini mencakup dukungan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, edukasi kesehatan, serta koordinasi penanganan kondisi medis bagi warga binaan dan juga lingkungan rutan.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat sore nih untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda nih. Gak usah ngebut-ngebut ya, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Satu lagu dari miliknya Danila Hindia ya, jika nih sudah menemani Anda di sore hari ini. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda berupa berita panggilan pendengar berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang. Atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memanggil Albi V. Panjaitan bin Togar V. Panjaitan tempat tanggal lahir Natar 14 April 1997, agama Islam, pekerjaan sebagai buruh harian lepas, pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Jalan Ratu di Balau, Gang Kecil nomor 51 LK2 RT002, Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Namun, sejak November 2022, tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang untuk menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis 13 Agustus 2026 bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Elsa Belina binti Zainuddin sebagai penggugat melawan Albi V. Panjaitan bin Togar V. Panjaitan sebagai tergugat. Berdasarkan berita acara sidang tanggal 9 April 2026. Demikian, harap maklum. Selanjutnya berita kehilangan kami hadirkan juga nih untuk Anda berdasarkan laporan kepolisian sektor Natar Polres Lampung Selatan pada tanggal 10 Juni 2026. Dengan ini menerangkan Anisha Maharani

nama Iwan Suhaimi telah hilang jatuh atau tercecer pada hari Selasa 9 Juni 2026. Sekiranya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di seputaran Jalin Sum, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, disilakan untuk menghubungi Rocky Alexander di 0813-7927-8671. Sekali lagi, Rocky Alexander di 0813-7927-8671. Demikian perhatiannya diucapkan. Terima kasih. Dan pendengar, informasi ini mengakhir pula kebersamaan kita tentunya dalam acara Lampung Sore ini. Anda harus pamit dulu ya dari ruang dengar Anda, tapi jangan pindahkan gelombang radio Anda, karena kami akan masih terus tetap menemani Anda di 90,9 FM. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
5: sekaligus. Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum, susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa sudah kembali.
16: Enak. Ganteng-ganteng.
13: Iya. Kuat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: saya mendengar kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqif terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Baik. Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya ke Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzah Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about it?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi.

0: pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
1: Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
2: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dari Thailand itu yang ingin menggang selain kita, masih kecombongan, uang, event, siapa bola, hal
1: ini. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Gelali.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Alright, tapi kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal. Setelah yang satu ini, kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu. Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Yeah. Alright. Ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya mula it's happened. Previously it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Yeah. He just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Atur. Dan judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Wow, kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana lagi recording di Kuala Lumpur, lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh, maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti,
0: gitu.
2: Jadi
0: kayak spontaneous aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu-tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya.
2: Iya. Dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Okay, langsung.
2: Gak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya, okay, sudah itu. Gitu
0: benar. Okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Aja semua bilang, pakai aku bilang, pakai Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat,
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Itu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda.
0: Oh,
2: kayak
0: right.
2: Punya ketarik gitu loh, kayak oh ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasanya kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar benar benar.
2: Sign yang
1: itu
2: ada sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Tapi the title of the song. Language.
1: Body language.
2: Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini, mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta dua. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun.
0: Alright.
1: Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abangan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya,
2: ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
1: F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu to wait untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
1: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh. Silakan, Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
1: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
1: Enggak, Kak. Saudi dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa dulu bilang dari kota mana, karena emang
1: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
1: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
2: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
2: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
2: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
1: Mas, siapa yang jawab?
2: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
2: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
2: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really really in.
0: Okay.
3: Kamu kan. Kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You're expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia enggak reply. Just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Alright.
3: Kamu tunggu reply-replynya, enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
2: Pernah. Pasti apa?

0: Yeah. Your face slowly said, shit, where is this girl? Where is this girl? She's not here. She's not here.
1: Mm-hmm.
0: Tapi bila lagu itu dengar, dia lintas, lintasannya di depan mata.
1: Iya, iya, iya.
2: Itu motivasi.
1: Motivasi, yeah. Bener.
3: Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita... kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana,
1: yes.
3: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
1: Betul.
3: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
0: Iya.
3: Yeah. Ya something like that lah.
1: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu kayak. Benar.
0: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
1: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
2: Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Tempat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara ku, part yang yang halus-halus.
1: Okay, alright. Yang soft-soft.
3: Yang paling tinggi suara.
1: Oh iya, yeah. Oke, okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
3: falsetnya tinggi banget.
0: kalau untuk apa? Untuk aku.
1: Mm-mm.
0: Aku kalau aku keseluruhannya.
1: Oke, okay. Kenapa tuh?
0: Cause penceritaannya.
1: Oh wow.
0: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
3: Story.
0: Bila because I love to visualize what I love. My kind of person kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
1: Okay, alright. I know.
0: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
1: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
0: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
1: Yes, benar.
0: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisan ini semuanya datang dari hati.
1: Hati, betul.
0: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
1: Gokil.
3: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
0: diri. Iya.
3: Betul.
2: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
1: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
3: Adip sampai sekarang masih Singapura.
0: Masih,
3: iya kan, Adip?
0: Masih
3: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara, bukan dua negara.
1: Betul.
0: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
1: Oh iya.
3: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sama. Kis. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
0: It was unplanned.
3: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
0: Iya, benar.
3: Betul. Enggak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
1: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu.
0: Iya.
1: Wow.
0: Iya, ini gila nih Bona.
3: pasti.
1: Ya kita.
2: Nah, ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
1: Oh wow.
2: Itu.
1: Oh wow.
2: Part itu. Okay. Itu karena sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
1: Benar-benar.
0: Idenya, idenya.

0: idenya Bona waktu itu during that time.
1: Yes.
0: Jadi kadang-kadang udah mau rekod aja, mau lihat gimana semuanya. Jadi didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang oh ya, yeah. Because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Suddenly ini orang gila, ini anak,
2: itu punya juga judo.
0: Ini anak Bona udah, ayo, oh I got an idea, I have this idea. Eh, come let's go, apa dia? Ya udah, oh shit,
1: udah shit. Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
0: Iya, pasti aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
1: Waduh, kalau nggak di stop ya, kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
0: Iya.
1: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Wow.
1: Silakan.
3: Terima kasih saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
1: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
2: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
1: Alright.
3: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
1: Drop komen benar sekali. Kalau ada
0: Oke, firstly aku mau terima kasih sama Edit dari Pro2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
1: Yes.
0: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And
2: yeah,
0: enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Apa namanya aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya. Go kill.
1: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
1: Betul.
2: Si Angga kan?
1: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
1: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
1: Siap.
2: Ini thank you buat my brother ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita yes, kolaborasi, kita ASEAN.
1: ASEAN.
2: Fagis dan Hakim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
1: Wow,
2: itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
0: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada gitu ya. Benar
0: sih. Pasti.
1: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagi Bang Adib ya.
2: Tagi Bang Aswat.
1: Aduh.
0: Thank you, Edith. Thank you.
1: Alright, dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam
2: hari ini. Siap, semuanya.
1: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
0: Wah.
1: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
0: We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
0: Kita harus jumpa
1: go
0: di Jakarta.
1: Alright, langsung ya. live from here ya.
3: Insyaallah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya. Dan
1: semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
0: Iya.
1: Alright, terima kasih teman Bro 2.
2: Iya,
1: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye bye.

0: 95,2 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman udah, malam ini kamu ditemani sama Pram Pamungkas,
1: Ayah Hana,
2: Farsha Asmara,
3: dan juga Tita Prasiti sampai jam 10 malam nanti cuma di Movie Zone.
4: Bukan Movie On.

0: selamat malam teman produa. Malam hari ini barengnya sama Farsha Asmara.
1: Dan juga ada dua orang baru ya. Ada
2: Yahana dan juga
3: Rampa Mungkas.
2: Dan malam ini kita bakal ngasih rekomendasi nih teman produa. Film yang wajib banget kalian masukin ke watchlist. Salah satunya ada Koloni dan Zona Merah nih teman produa. Ada apa lagi nih Pram?
3: Kita masuk ke segmen kedua nanti teman produa, ada behind the scene. Jadi kita bakal menceritakan gitu ya, apa sih yang ada di balik layar zona film Zona Merah gitu.
2: Fakta-fakta menariknya ya.
1: Ada segmen off script Farsha. Ini adalah salah satu segmen favorit gue di Movie Zone. Di sini kita bakalan memparodikan salah satu film yang udah kita bahas.
0: Yes, itu parodi Koloni ya. Jadi kalau salah teman pro 2 ada yang udah pernah nonton film Koloni, mungkin nanti bisa nebak-nebak kita bakal parodiin apa ya kan.
3: Iya, boleh banget bisa ditebak teman pro 2.
1: Betul. Keep on tuning, dengerin kita terus sampai jam 10 ya. Coba di Movie Zone.
3: Not on Movie On.

0: hari Rabu ya. Gimana kabarnya kalian semua, sehat?
1: Sehat, baik banget
2: teman
1: Pro 2.
2: Teman Pro 2 all around the world. Ini kok mic saya kayak gak ada suaranya ya? Dibungkam ya, saya ini dibungkam ya. Oh, udah ya?
0: Sudah.
2: Oke. Gimana ini dua orang teman broadcaster Academy Bad Six yang akhirnya mengudara. Boleh dong.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Gimana sekarang nih suasananya nih?
1: Mm-hmm. Alhamdulillah sih baik gitu ya. Tapi ya masih agak deg-degan sih. First time gitu ya.
0: Jujur deg-degan.
2: Oke. Tapi so far pasti bakalan menjalannya dengan have fun ya Farsha ya. Soalnya sama kita.
1: Harus banget dong have fun.
0: Betul. Tapi agak mencekam juga karena malam hari ini kita bahas film-film horor.
1: Betul. Waduh, serem banget berarti malam ini ya.
0: Serem ya, banget.
3: Film-film survival.
1: Survival ya.
0: Bener. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nih yang suka nonton film horror atau survival, mm-hmm. apalagi yang film-film bakal kita bahas, boleh banget ya. Boleh banget mungkin kasih pandangan dari kalian, opini dari kalian.
1: Bener,
0: ya.
1: Wajib banget ya buat kalian untuk beropini dan juga ngasih masukan ke kita nanti. Kita bisa langsung ke WhatsApp kita kali ya.
3: Iya, gimana tuh? 081-799-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Yes. Betul banget. Tapi enggak lupa ya di @broadcasteracademy.pro2 juga.
3: Oh,
1: iya
3: benar. Digital juga bisa, Pra.
0: Betul.
2: Kita bakalan ngebahas film-film yang tentunya udah kita kasih tahu tadi ya di segmen awal ya teman Pro 2. Kita bakalan ngebahas Koloni dan juga Zona Merah. Jadi untuk teman Pro 2 yang sekiranya udah nonton dan mau kasih kita spill-spillan, boleh banget ke WA ataupun ke Instagram kita.
1: Teman Pro 2 ya.
0: Betul, kita tunggu sampai jam berapa?
1: 10 malam nanti.
0: Jam 10 malam.
1: Hanya di Movie Zone. Move on, movie on.

Kawan Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

0: Oke, Temu Pro 2 malam ini masih sama Pram Pamungkas,
1: Ayah Hana,
2: Marsya Asmara,
3: dan juga Tita Priyasti di Temu Pro 2.
0: Di awal tadi kita udah ngomongin Temu Pro 2, kita akan ngebahas soal film-film menarik di minggu ini.
1: Yes, film-film survival ya.
0: Survival ya, terutama ya.
1: Dan yang pertama kita bahas yaitu Koloni.
0: Koloni.
1: Iya. Jadi Koloni itu film dari Korea Selatan yang disutradarai sama Yoon Sang-ho. Nah, si Yoon Sang-ho ini tuh juga dulu itu juga satu sutradara film Train to Busan dan Peninsula. Gitu.
0: Sutradara ya.
3: Tapi gue bingung jujur.
1: Kenapa tuh?
3: Kenapa ketika satu orang sudah mensutradarai film zombie akan terus-terusan zombie?
1: Menurut aku sih kayaknya gara-gara Train to Busan ini naik, jadi kayaknya dia apa gue buat lagi ya film ini ya.
2: Begitu. Lebih ke branding dia juga kan.
1: Iya.
2: Dia jadi terkenal.
0: Dan pasti udah trusted gitu ya. Jadi percaya banget orang-orang.
3: Kayak udah spesialisasi zombie gitu.
1: Nah, nih ya, saking gacornya film Koloni ini, dia tuh sampai masuk ke festival film Cannes 2026. Jadi festival film Cannes itu tuh adalah salah satu acara dan festival film yang paling bergengsi dan paling berpengaruh. Jadi kalau misalkan satu film udah masuk ke Cannes itu artinya gacor nih.
0: Banget berarti
1: lu nyampe artinya nyampe banget.
3: Gila boy gitu loh.
0: Keren banget berarti ya.
2: Level berarti ya.
3: Masa film sekeren ini tidak disebarluaskan. Film Koloni itu menceritakan tentang apa sih, Pram?
0: Nah, film Koloni ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang terjebak di kompleks gedung gitu. Jadi dia terjebak wabah misterius gitu.
1: Wabah ya.
0: Dia menyebar gitu. Dan ini ngubah mereka jadi makhluk yang terinfeksi gitu. Tapi dalam membuat film ini tuh ini beda dari zombie-zombie lainnya.
1: Kenapa
0: katanya
1: tuh? Bedanya apa tuh, Prap?
0: Karena makhluk terinfeksinya itu dia mampu bergerak secara kolektif gitu. Dia bareng-bareng terus gitu.
1: Oh, makanya namanya Koloni. Iya. Gara-gara ramean.
2: Oh, dia berani ramean, gak berani sendiri-sendiri gitu.
0: Waduh, iya. Mirip gitu sih.
3: Terus? Ternyata zombie secupu itu.
1: Kasih paham dulu dong.
3: Terus-terus apa gitu.
0: Nah, jadi kalau dalam kondisi terisolasi dan juga minim bantuan gitu ya dari luar. Nah, jadi para penyintas kan mereka kan terjebak gitu di sebuah gedung. Nah, mereka tuh harus bekerja sama kalau mau bertahan hidup. Karena kan ngeri banget ya kalau rame-rame dikepung sama zombie.
1: Benar.
3: Tapi gue jadi kebayang gitu loh, Cak. Kayak ketika lo survive nih ya sama teman-teman lo. Jadi kan ini kan circle gitu loh, enggak sih?
1: Iya. Benar-benar.
3: Senjata apa yang akan digunakan?
2: Gede-gedean circle ya. Lihat dari followers aja deh. Kalau gue jadi zombie ya.
0: Iya kan. Udah mas circle ngelawan zombie juga lagi kan. Waduh.
3: Menurut lo, ketika misalnya kita se-circle nih ya, kita se-circle ngelawan si Koloni ini, senjata apa yang akan lo pakai? Coba lo Pram apa Pram? Lo bakalan pakai senjata apa?
0: Kalau gue ya, paling yang dekat mungkin sapu kali ya, sapu. Kalau apa?
1: Kalau gue udah beli senjata duluan sih. M4 gue pakai.
0: M4
1: gue pakai.
0: Keren banget ya M4.
2: Oke, kalau gue.
0: Kalau Marsha.
2: Kalau gue pasti bakal pakai omongan.
1: Pakai omongan ya.
2: Jujur, senjata yang paling sakit itu lo omongan orang.
0: Omongan orang gitu ya.
1: Iya. Sakit banget sih.
2: Tapi gue bakal bilang, lo gak inget dulu siapa yang bareng-bareng sama lo kesusahan?
0: Langsung
2: nyampe banget. Kalau lo apa Tita kalau melawan zombie?
3: Kayaknya gue menyiapkan obat-obatan untuk diri gue sendiri sih.
0: Okay.
2: Oh benar.
1: Buat bertahan hidup dulu ya.
3: Yang pasti gue akan menyiapkan kopi sih.
0: Kopi ya.
2: Karena kita capek.
0: Dikejar-kejar zombie kan biar enggak ngantuk.
3: Yang saat ini siapa sih yang bisa kita percaya? Loh. Siapa tahu ketika gua tertidur?
2: Iya, benar.
3: Didorong sama Farsya ke kolam biar gua bisa
2: berenang. Salah satu cara untuk bertahan hidup dengan kopi ya.
0: Kopi.
1: Tapi enggak kebayang ya gimana tegangnya kalau misalkan kita harus bertahan hidup di tengah wabah yang agak ngeri gitu loh. Bener. Itu kan koloni ya, ramean gitu kan.
3: Jujur gue gak mau ngebayanginnya juga sih.
1: Gak mau ya.
2: Iya sih.
3: Jadi ya teman berdua ya, film ini tuh menghadirkan ketegangan yang konsisten tentunya ya. Karena memang dari awal dan dari sampai akhir pun dipastikan bakalan tegang banget.
2: Apalagi yang paling menarik di film ini tuh tipe zombinya yang beda ya.
0: Beda.
2: Yang baru.
1: Iya.
2: Karena biasanya zombinya survive-nya sendiri, tapi ini circle-an.
0: Ramenya.
3: Spesies zombie yang ditemukan di tahun 2026 inilah.
2: Iya, benar. Nah, ini yang bikin film Koloni rame tonton udah banyak orang ya.
1: Dan film ini cocok juga ya buat teman-teman Perdua yang suka film-film survival, yang suka film yang kayak ngebawa deg-degannya tuh cocok banget. Iya. Ya.
3: Apalagi setelah kita lihat kayak tren tubusan dan juga peninsula gitu ya, kayaknya memang pecah banget gitu tentang dunia perzombian ini. Dan gue harap sih film ini bakalan pecah dan endingnya sesuai dengan harapan kita semua.
1: Harusnya dong.
0: Kan dari
1: si Yeon Sang-woo ya, itu.
3: Tapi Loro sendiri udah pernah nontonnya belum?
1: Gue besok sih rencananya.
0: Otw segera mau nonton. Otw.
3: Karena gue personally sebenarnya tuh terlalu takut dengan yang namanya zombie.
2: Iya betul.
3: Cuman kayaknya bakalan gue jadi masukin watchlist gitu loh.
1: Bakal dimasukin.
2: Iya, sebenarnya juga kalau untuk horror dan survival ini kayaknya gue juga bukan tim itu deh. Kayak gue emang tim yang takut untuk nonton.
1: Kalau gue sih tim yang itu ya, karena suka aja gitu loh menantang, adrenalin aja gitu. Deg-degannya tuh ada banget.
3: Tapi fun fact, gue enggak akan mau nonton bioskop kalau enggak nonton horror loh.
2: Oh iya.
3: Gue kayak sayang gitu loh, ngerti gak sih?
2: Yes.
3: Sayang. Tapi kalau misalnya filmnya yang bakalan ngebuat gue nangis, Ca. Bayar 50.000 hanya untuk menangis.
2: Iya, beda-beda sih. Iya.
3: Dan membuat makeup gue luntur.
2: Iya sih. Tapi gue juga sayang kalau nonton horror. Karena gue kalau nonton horror pasti bakal tutup mata gue.
1: Full tutup mata bakal. Dari awal sampai akhir. Bakal,
2: gitu. Kan gue pasti takut itu. Iya.
3: Tapi dibalik itu ya teman Pro 2, tentunya kita bakalan ngasihin rekomendasi juga di film Indonesia.
1: Iya. Betul banget.
2: Tadi kan film Korea Selatan ini udah disebut dari sutradaranya udah tren tubusan, Peninsula, Koloni itu emang udah film mantep-mantep. Dan sebenarnya Indonesia juga punya film
1: yang gak kalah gacor.
3: Yes, tapi kita bakalan ngebahas di talk selanjutnya ya.
1: Iya, bener banget.
3: Dan buat teman Pro 2 yang mungkin ada informasi-informasi menarik tentang Koloni atau tentang zona merah yang bakalan kita bahas nanti, boleh langsung ke WhatsApp kita di mana?
1: 0817995925
0: atau ke Instagram kita di @prodobdl atau di @broadcasteracademy.pro2.
3: Yes. Dan kita bakalan tungguin kalian teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayanya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Cinta dan Rahasia masih menjadi salah satu lagu favorit yang selalu gue putar kalau misalnya gue lagi jatuh cinta.
1: Jujur.
0: Karena okay. Selain itu faktornya apa coba?
2: Apa faktornya? Faktornya?
0: Suara gue cuma bagus untuk lagu ini doang.
3: Gitu, cuman ya. Masuk pas lagu ini aja ya.
0: Jadi lagu andalan ketika gue gombal.
1: Tapi sebenarnya di lagu apa? Lagu galau nggak sih?
3: Iya, yes. Itu lagu galau. Galau
0: ya. Tapi kan kayak apa loh, kayak apa nih? Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Gitu loh.
1: Iya kan. Jadi kayak misalnya lo suka sama orang, tapi sahabat lo juga suka sama orang yang sama.
3: Complicated banget ya.
1: Complicated ya. Kita harus merelakan atau kita merelakan dia sama sahabat kita.
0: Makanya gitu
1: kan, iya kan,
3: gitu.
0: Jangan pernah kenalin cowok lo ke sahabat lo, Cak.
1: Trauma ya, kayaknya ada pengalaman sendiri gitu ya.
3: Banyak ada
1: pengalaman gitu ya.
0: Jadi daripada kita ngomong-ngomong soal perebutan-perebutan pacaran dan lainnya ini, itulah, itu bukan segmen kita cuy.
3: Bukan segmen kita itu.
0: Akan ada hari-hari spesial lainnya ya.
1: Yes,
0: kita malam hari ini bakalan ngasih salah satu rekomendasi film Indonesia Teman Pro 2, lagi-lagi seputar zombie yang
3: zombie
0: tentunya
3: lagi.
0: Tentunya dari tanah air dan enggak kalah gacor dari
3: tadi dari Korea ya.
0: Dari Korea. Korea. Ya. Dan kita akan ngebahas film apa, Cak?
1: Zona Merah.
3: Zona Merah.
1: Biasanya kalau misalnya tentang merah-merah, merah-merah cinta ya.
3: Iya,
1: tapi kalau kali ini zombie.
3: Hmm. Yang ngeri banget.
1: Iya, merah-merah yang serem ya. Jadi Indonesia ini sendiri ya Teman Pro 2, kita punya film yang bertema zombie. Bener kata Tita, kita gak kalah menarik ya dengan
3: kita juga bagus zombinya.
1: Karena setelah original Indonesia ini mengisahkan tentang Maya yang mencari adiknya yang hilang ya.
0: Okay.
1: Terus kayak gimana lagi, Prem?
3: Nah, karena dia mencari adiknya yang hilang, dia ke kota bernama Rimbalaya. Tapi pas dia ke Rimbalaya itu, dia ternyata mendapatkan sebuah mimpi buruk banget pokoknya.
1: Nah, gak sampai mimpi buruk aja nih. Pas si Maya ini ke kota itu, dia tuh nemuin fakta kalau di kota itu tuh lagi ada wabah.
3: Wabah?
1: Nah, gara-gara wabah itu, sebagian penduduknya itu berubah, jadi zombie ya? Semua. Nah, kan ngeri semua. Ya kalau sebagiannya jadi itu. Dan dan yang menariknya ya, gak cuman film ini tuh gak cuman fokus dikejar-kejaran dan hal-hal yang menegangkan aja. Zona Merah juga tuh menyisipkan konflik sosial dan perebutan kekuasaan yang membuat ceritanya itu semakin kompleks.
3: Kompleks banget berarti ya. Jadi bukan dan, cuma soal zombie-zombian doang.
1: Iya, bukan zombie-zombian doang. Dan di film ini tuh nuansanya tuh nuansa Indonesia gitu loh. Jadi tuh ada banyak momen-momen yang kerasa lebih dekat sama kehidupan sehari-hari kita gara-gara
3: berarti lebih relate ya,
1: lebih relate
3: karena zombie Indonesia gitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Lo bisa ngebayangin gak sih zombie pakai kebaya misalnya?
3: Waduh.
0: Misalnya ya.
3: Iya benar.
0: Atau kayak zombie pakai kain tapis.
1: Iya benar.
0: Jadi menurut gue ini salah satu cara untuk kita menyebarkan budaya kita juga gitu.
1: Iya ya, betul.
0: Kayaknya seru sih ngeliatnya.
1: Ini beda ya, maksudnya banyak film zombie ya memang culture mereka ya luar.
3: Luar.
1: Dan ini kayak di Zona Merah karena memang ini film zombie Indonesia, ya mungkin ada kayak dukun-dukunnya,
3: ada zombie yang lagi bawa pacul gitu.
1: Bisa lucu
3: sekaligus ngeremin ya.
1: Serem sih. Tapi serem. Jadi serem, tapi aneh. Mungkin dia lagi berkebun terus ada
3: tiba-tiba datang ke sawah ya digigit zombie.
0: Kalau zombie berkebun, gue mau nanam inilah apa namanya? Tanaman yang bisa nyembur.
3: Hah? Apa tuh?
1: Oh iya,
3: yang game itu ya.
0: Identik juga ya sama Indonesia gitu kan. Karena semakin besar masyarakat Indonesia, petani atau pekebun gitu.
3: Iya,
1: mungkin dia waktu lagi berkebun terus dia tiba-tiba nggak jalan. Tapi dia kayak zombie and plant sih ya, bisa
3: kan. Juga.
0: Jadi gua akan menanam tanaman jamur pengembali pengembali kemanusiaan gitu.
1: Kemanusiaan.
0: Jadi dia makan itu dia balik ke jadi manusia.
1: Oh, obatnya.
0: Obat ya.
1: Bener, pantes lo bilang tadi mau jadi obat aja. Iya, ngobatin dulu.
0: Kehadiran gue tuh selalu mengobati semua orang.
3: Yeah. Oke. Okay. Nah, gak lupa juga ya, serial ini memberikan warna baru gitu di genre zombie terutama di Indonesia. Karena kan biasanya didominasi sama produk luar gitu ya. Kita juga berarti gak mau kalah lah. Dan kita juga terus

0: sis itu loh. Oke.
1: Jadi kayak gimana gimana manusia-manusianya tuh menghadapi situasinya gitu ya. Iya. Ya kayak tadi, Cak, kalau misalnya gue nanam, gue bakalan nanam jamur pengembali
2: kemanusiaan.
0: Kalau gue kalau
1: misalnya lo ketemu zombie pacul ya misalnya.
2: Iya, bisa dikejar nih.
1: Apa yang lo lakuin?
0: Gue kayak nyerahin diri aja sih.
1: pasrah banget
2: orangnya ya.
0: Kalau lo gimana kalau ketemu zombie di Indonesia ini ya?
3: Kalau gue sih kayaknya ya pasrah juga sih, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi kan kayak sebagiannya juga pada jadi zombie kan ya.
1: Survival mode-nya enggak ada.
2: Iya, harus ada survival mode ya. Gimana sebagai anak teknik gitu.
0: Oh, iya,
2: anak teknik. Jadi kita sudah pasti mempersiapkan peralatan-peralatan dari rumah yang udah bisa kita jaga dan juga kita siapin. Kita sebelah rumah gua kan ada kebun juga.
0: Oh,
2: pas banget kita bisa nanam. Oh, iya. Jadi kita enggak bakal kelaparan dan juga mati.
3: Udah nyiapin di luar ya.
0: Siap.
2: Anak teknik.
1: Tapi anak teknik yang ini benderanya merah enggak?
0: Kayaknya dia enggak merah kok, ini enggak merah kok.
2: Yang ini putih, yang ini. Oke, teman berdua, tadi kalau kita udah bahas soal zona merah yang seremin banget, gue punya sesuatu yang buat kalian nyaman.
3: Apa tuh
2: yang
3: nyaman?
2: Zona nyaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: RRI Badan Lampung.

0: Masih barengan sama Tita,
1: Marsha,
0: dan Ayah Hana, dan juga Pram.
1: Yes. Tadi kita udah kasih tahu ya
0: rekomendasi film,
1: rekomendasi film
0: yang harus kalian tonton in this economy,
2: in this economy,
0: in this era, in this week, in this everything. Pokoknya lo harus nonton film rekomendasi.
1: Yes, benar. Pokoknya untuk lo siapapun yang suka horror maupun enggak, seperti gue kayaknya film ini bagus ya.
2: Recommended banget.
1: Recommended banget ya.
2: Dan tadi kalau kita udah ngomongin soal dua film, Koloni dan juga Zona Merah, kita masuk ke segmen 2 atau Pro 2,
0: yaitu
2: Behind the Scene. Jadi kita bakal ngebahas soal Behind the Scene dari film Zona Merah. Jadi dibalik film Zona Merah ini yang ditampilkan gitu ya dalam filmnya, jadi proses produksinya itu gak kalah menantang.
0: Karena gue selalu suka, lu tipe yang abis nonton film tuh selalu kayak penasaran gitu gak sih gimana scene ini dibuat.
2: Prosesnya dibuat kayak mana.
0: Gue penasaran sih, gue yang penasaran.
1: Soal itu juga editan-editan di apa editan-editan
0: JJ. Jadi kayak gue selalu penasaran, dan kadang gue tuh suka kayak mencari film, mencari behind the scene film ini gitu, gimana ya scene ini tuh dibuat. Jadi ada kejadian apa aja sih di behind the scene ini ya?
3: Jadi gini, salah satu aktor di Zona Merah itu ada namanya Fajar Marta Santosa.
2: Okay.
3: Dia bilang nih, kalau film ini tuh terinspirasi dari kasus yang sempat viral di Indonesia.
2: Viral dulu berarti ya, baru jadi film.
0: Ya kan nah, soalnya no viral no justice. Iya. Terus gimana ya?
2: Oke, oke.
3: Dari kasus itu akhirnya dikembangin dong, dibuat jadi cerita fiksi yang ngegabungin unsur zombie sama unsur realitas sosial masyarakat Indonesia gitu. Nah, tim kreatif Zona Merah juga tuh sengaja menghadirkan unsur-unsur lokal, ke dalam cerita. Makanya
2: mulai lebih, biar lebih relate gitu ke masyarakat gitu.
3: Makanya kalau kalian nonton Zona Merah ya, mungkin bakal nemuin banyak hal yang kerasa deket sama kehidupan sehari-hari gitu. Gara-gara banyak ngangkat dari ya Indonesia-Indonesia
2: ini banget gitu.
3: Sampai pada akhirnya muncul bunga misterius.
2: Apa tuh?
3: Bunga namanya cawan hantu. Iya, bunga cawan hantu. Jadi bunga ini tuh salah satu bagian penting dalam penyebaran wabah di Kota Rimbalaya ini.
1: Berarti emang namanya itu Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
2: Gue ngerti tadi cawan hantu tuh dia kayak gelas gitu, cawan soalnya kan.
1: Mungkin bentuk bunganya seperti gelas ya.
2: Benar sih, kayak
0: apa sih namanya, kantung semer ya,
1: bisa juga.
0: Dan ternyata ya teman Pro 2, tantangan terbesar selama proses produksinya tuh datang dari banyak banget adegan yang tentunya malah berskala yang besar gitu ya. Semakin besar adegannya, tantangan juga semakin besar gitu. Dan menurut si Fajar ini teman Pro 2, hampir setiap hari tim produksi harus mengatur sekitar 100 figuran.
2: Banyak banget tuh, 100 ya figurannya.
0: Yang berperan sebagai warga maupun zombie dalam satu adegan.
3: Kebayang gak sih maksudnya gimana ribetnya gitu ya. Satu lokasi itu penuh sama zombie, warga, kru, semuanya tuh bergerak sesuai arahan sutradara di waktu yang sama gitu.
1: Karena emang kalau misalnya zombie ini kita perlu banyak figuran ya.
3: Iya, benar.
1: Apalagi kalau misalnya sedikit tuh kayak kurang mantep aja gitu ya.
3: Kurang menantang. Mana nih adegan yang iniannya.
1: Iya betul. Kalau misalnya lo pernah lihat cuplikan di seliweran ya, di FYP kita, itu ada warga aslinya tuh bahkan takut untuk keluar.
2: Iya.
1: Karena memang serealistis itu loh.
0: Serealistis
1: itu iya.
2: Makanya banyak banget masuk FYP gue, wih ini lagi ada zombie-zombie lari-lari.
1: Iya. Mereka tuh totalitas
2: buat
1: film Zona Merah ini.
0: Dan menurut gue ini juga membuktikan kayak effortnya dunia perfilman Indonesia sekarang.
3: Benar. Jadi bukan cuma pemain aja ya yang kerja keras, tapi tim di belakang layar juga tuh punya peran besar supaya adegannya kerasa hidup dan menegangkan gitu.
0: Oke, ya teman Pro 2, pokoknya kalau misalnya kalian ngelihat behind the scene-nya juga pasti bakalan merasa tertarik gitu ya untuk
2: nonton film Zona Merah.
0: Iya. Dan ternyata film Zona Merah yang keluar tahun 2024 ini adalah series-nya gitu.
3: Ada
2: juga yang filmnya.
0: Dan akan keluar tahun ini.
1: Jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 nonton film Zona Merah ya.
0: Dan teman Pro 2, kita udah ngasih kalian ngasih tahu kalian gimana serunya behind the scene dari Zona Merah. Dan tentunya setelah ini kita akan melanjutkan ke segmen yang paling
2: berikutnya.
0: Di Pontoning di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Teman terbaik kamu.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ya teman Pro 2 masih bareng Ayahana, Pram, Tita dan Farsha di sini. Tadi kan kita udah ngebahas tuh ya, dua film dan apa sih? Abis film tadi kita ngebahas behind the scene. Nah, sekarang waktunya kita udah masuk di segmen parodi nih.
1: Okay. Jadi kita mau parodiin kayak gimana nih? Parodi apa dan kayak gimana nih?
0: Kita bakal ngeparodiin koloni ya, Pram ya.
1: Oke. Tapi ini koloninya beda ya. Kalau misalnya koloni yang di Korea itu ya koloni versi mereka. Kalau kita sekarang koloni versi kita sendiri.
0: Anak kos.
1: Jadi kita ada siapa aja sih ini pemerannya ya?
2: Ada gue sebagai Pram, Pamuka sebagai Bimo.
0: Dan Ayahana sebagai Raka.
1: Terus gue sebagai Doni.
0: Dan gue sendiri Tita sebagai Salsa ya. Dan teman Pro 2 kita bakalan memprodi seseru mungkin gitu. Pastinya ya. Dong. Jadi selamat datang di segmen Off Script.
2: Oke, teman Pro 2, kita akan perodikan off script ya. Dari yang pertama nih, koloni anak kos judulnya. Gue sebagai Bimo, gawat-gawat persediaan mie instan habis nih.
0: Tenang aja kali bro, masih ada satu mie instan tuh di lemari.
2: Yang punya siapa sih?
0: Ya punya seluruh penghuni kos lah.
2: Lah jadi milik kita bersama?
0: Iya, sistemnya koloni di sini.
1: Aku dengar suara mie instan.
0: Hah?
1: Iya Caca, mana ya Caca? Gue juga denger.
2: Loh, kok kalian tahu ada mie instan?
1: Grup WhatsApp kos kan dibilangin.
0: Oh gitu. Jadi informasinya menyebar lebih cepat dari zombie koloni ya, Ca ya. Jangan panik, Kita bagi rata ya.
2: Oke, jadi satu bungkus bagi 4 orang nih.
0: Ya udahlah. Enggak apa-apa. Minimal dapat asupnya.
1: Ya sendirinya gue dapat bumbunya aja deh. Enggak apa-apa deh.
2: Jadi kalau gini kan bukan koloni manusia gitu ya.
0: Terus apa dong?
2: Koloni pejuang akhir bulan.

0: It's time for Flash Info. Sama Pro 2, kabar gembira untuk para ARMY. K-pop BTS akan merilis lagu berjudul Come Over pada 12 Juni 2026 pukul 1 waktu Korea Selatan. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan 2026 BTS Festa yang digelar untuk memperingati hari jadi debut mereka. Sebelumnya, lagu Come Over hadir sebagai track kejutan yang hanya tersedia dalam deluxe vinyl album terbaru BTS, Arirang. Kehadiran lagu tersebut mendapat respon positif dari penggemar dan kini terliris digital sehingga dapat dinikmati secara luas. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Super Brilliant. Untuk informasi lebih menarik lainnya bisa dicek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
1: Flash info Pro 2 FM.

0: di segmen terakhir ya.
1: Betul banget.
2: Dan tentunya di segmen kali ini sebenarnya kita ada teman kita nih, teman Pro 2 yang bakalan kita telepon. Kira-kira udah nyambung belum ya?
1: Udah nyambung belum ya?
3: Coba kita telepon dulu.
2: Tapi jadi teman Pro 2 di segmen kali ini kita bakalan mewawancarai salah satu teman Pro 2 yang memang dia udah mendengarkan kita dari awal gitu ya, Caya. Dia udah dengerin kita dari awal dan kita mau tanya-tanya dikit seputar film-film yang kali ini kita bahas gitu. Tapi kalau lo Cak, lo bakalan nanya apa Cak kira-kira sama dia nih Cak?
1: Bakalnya apa tuh?
0: Gue sejujurnya lo suka film horor karena siapa?
2: Cak, enggak semua itu tentang manusia, Cak.
0: Iya makanya kan kita tanya karena siapa? Tapi karena apa tuh?
2: Tapi kalau lo tipe yang nonton film harus ngelihat aktornya atau ngelihat jalan ceritanya?
0: Ngelihat dia rame atau enggak?
2: Lihat dia rame atau
0: enggak? Iya, karena kalau misalnya film-film gak rame itu biasanya gue gak ikut nonton sih ya. Karena kayak ngikut lebih ke FOMO aja gitu sih. Okay. Kayak kita udah tersambung itu Pro 2 dengan salah satu narasumber kita. Boleh?
2: Coba boleh di hai.
1: Say hi dulu dong.
4: Hai, halo. Halo.
1: Hai.
2: Boleh kenalan dulu kali ya.
4: Halo teman-teman, kenalin nama aku Ara.
2: Ara, apa kabar, Ra?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Ini udah kira-kira udah mau tidur belum nih, Ra?
1: Belum ya,
2: Ra?
1: Belum ya.
3: Apa jam-jamnya sleep call nih, Ra?
4: Kebetulan masih di luar, jadi mau suaranya agak berisik, sorry ya.
1: Gak apa-apa.
2: Ra, tapi boleh tahu gak sih, Ra? Lo udah nonton film Koloni belum, Ra?
4: Udah ya.
2: Jadi Ra, gue mau nanya Ra, menurut lo Ra, apa sih yang ngebedain Koloni ini dari film-film horor lain atau kayak mungkin dari film-film zombie lain lah?
4: Jadi film Koloni ini bedanya karena zombinya itu pinter banget.
1: Oh gitu.
3: Pinter
1: banget ya?
3: Pinter ya sekolah.
4: Iya, jadi zombinya ini nih sebenarnya kan kalau yang lain tuh kayak dia ya udah ya mati terus dia nggak punya otak berpikir. Cuman di Koloni ini jadi ada satu orang yang bisa ngendalian zombie-zombie itu.
2: Oke, jadi kayak ketuanya ya.
4: Oke. Bisa dikendalin dan berpikir gitu.
0: Kalau menurut lo nih, kalau misalnya kita harus merekomendasikan film Koloni ke pendengar Pro 2 ya, alasan utamanya apa sih?
4: Alasannya karena itu tadi dia beda dari film zombie yang lain.
2: Berarti zombinya Ra, zombinya pikmi ya, Ra?
4: Iya
2: gak sih? Kayak...
0: Iya, jujur. Kalau misalnya di rating nih, 1-10 berapa?
1: Berapa nih ratingnya kira-kira buat filmnya?
4: Ini setara, gak setara sih. Ya hampir sama banget sama Train to Busan.
1: Hampir sama ya.
2: Berarti lebih bagus Train to Busan, Ra, kalau menurut lu, Ra?
4: Iya sih, masih tetap top tier.
0: Train to Busan atau Train to Kota Bumi, Ra?
2: Lucu lagi.
0: Bapak, tadi sorry, berapa ratingnya tadi?
1: 1-10 deh.
4: 8,5.
2: Tapi kalau gue, meskipun gue belum nonton, gue akan ngasih ratingnya 11/10 karena zombie-nya pikmi.
0: Karena zombie-nya pikmi.
2: Gue paling suka sama orang pikmi soalnya. Oke, Ra. Gue boleh tahu gak sih, Ra, kira-kira kalau kata Farsha, Ra, lo tuh suka nonton film horor, kenapa, Ra?
1: Alasannya.
4: Karena film horor itu storyline-nya kena sih, gue lebih suka film yang storyline-nya ada gitu dibanding kayak romance gitu yang kayak ya udah jalan ceritanya flat gitu aja kan.
1: Sedangkan
4: kalau horror tuh ada backstory-nya, jadi kayak
0: Seru aja. Lebih kerasa deg-degannya gitu ya, Ra, ya.
4: Benar.
0: Oke.

0: horor yang apa ya, mungkin kayak kita nggak terlalu banyak tahu tapi kita pengen nonton, jadinya kita jadi suka gitu loh.
1: Oke, siap.
2: Karena kita nggak tahu ya Ra, kita bisa suka atau enggak sebelum kita nonton, ya kan. Oke, Ra, gue mau kasih hadiah buat lo, Ra, karena lo udah mau kita telepon malam hari ini. Lo ada lagu yang mau di requestin nggak, Ra, malam hari ini yang bakalan kita putar?
1: Nanti deh kita puterin.
0: Mau lagu Merry Christmas Please Don't Call.
2: Lagunya siapa, Ra?
0: Lagunya siapa ya itu? Lupa.
1: Oke, nanti kita cari ya.
2: Thank you, Ra.
0: Iya, sama.
2: Oke. Itu dia tadi Ara ya, teman Pro 2 ya. Dia udah ngejelasin tentang sudut pandangnya tentang koloni.
3: Yes, tentang koloni. By the way, ini kayak udah segmen terakhir. Sudah mau menuju 10 ya. Saya kita semua pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2 ya.
2: Yes.
3: Terima kasih teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Farsha, Tita, Ayudi juga Pram di Movie Zone malam hari ini.
4: Let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan semua informasi seluruh tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Sekali di udara, tetap di udara, and now bye.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Kedua RRI Bangka Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: ini nih tuh yang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: nih.
1: Iya iya sabar, lampu merah ini loh.
0: Ya ilah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
1: Kesel ya. Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: I'm on my way. I'm on my villain arc.

0: Catering. Lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Mereka bilang cacat itu berkah. Mereka bilang cacat itu anugerah. Tapi cacat itu luka.
1: Mereka bilang cantik itu berkah. Mereka bilang cantik itu anugerah. Tapi cantik itu luka. Itu yang diceritakan Eka Kurniawan dalam Cantik Itu Luka. Kisah tentang Dewi Ayu, seorang perempuan yang bangkit setelah 21 tahun terkubur. Ia kembali bukan untuk bahagia, tapi untuk menghadapi masa lalu yang penuh rahasia, dendam, dan tragedi. Novel ini memadukan realisme magis, cinta, dan sejarah yang kelam. Ini bukan sekedar buku. Ini cerita yang bikin lo melihat kecantikan dengan cara berbeda. Semua orang punya definisi cantik yang beda-beda, dan gue bakal tunjukin lo semua definisi cantik di dunia. Karena sejatinya cantik itu luka. Dengerin gue DJ Kala di Sore Ceria.
0: Karena sejatinya cantik itu luka. Dengerin gue DJ Kala di Sore Ceria.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Eropa, pribumi, Indo ataupun asli, bukan jaminan bisa berlaku adil, baik dalam pikiran maupun perbuatan.
1: Hei, nyali saya.
0: Begitupun mereka yang mengaku terpelajar, berpendidikan, bergaya dan berbahasa Eropa.
2: Pernah dengar potongan dialog barusan? Itu adalah potongan film Bumi Manusia yang diangkat dari novel Pramudia Anantatur. Bumi Manusia yang pertama kali menggema pada tahun 1980 bukan sekedar novel. Ia adalah kesaksian zaman, potret luka dan cinta dalam pergulatan kolonialisme. Lewat mata Mingke dan suara-suara yang tak ingin dibungkam, kisah ini menyeret kita ke masa-masa ketika kata-kata adalah bentuk paling murni dari perlawanan. Gue DJ Jema, mari menyelam ke kisah Bumi Manusia. Dengerin terus Sore Ceria.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Kapan terakhir kali kamu mencium dan bilang sayang pada ayahmu? Kapankah terakhir kali kamu duduk diam dan mendengarkan cerita ayahmu, lalu percaya walau itu terdengar mustahil? Inilah kisah anak yang dibesarkan dengan berbagai dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang hakiki, bahwa hidup bukan sekedar cerita, tapi hidup adalah hakikat cinta. Layaknya cerita ayahku bukan pembohong, karya Terelie, gue DJ Dika bakalan bawa lo ke lembaran cerita penuh makna. Kalau lo udah siap menyelam lebih dalam dan keluar dengan hati yang hangat, waktunya dengerin Sore Ceria, tempat cerita-cerita tulus dan suara hati yang terlupakan. Gue DJ Dika, dengerin gue di Sore Ceria.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kami.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa. Oke? Jangan sampai lupa PR-nya.

0: nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya. Halo?
0: Halo?
1: Halo?
0: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ini Ulistiana menemani Anda semua di Wai Kanan pagi ini untuk edisi siar hari ini Kamis ya, 11 Juni 2026. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung hingga nanti sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 hingga pukul 9 Wai Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPW Kanan, dan di pukul 9 hingga pukul 10 kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Kita langsung bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami kembali ke ruang dengar Anda dengan sebuah kajian islami kali ini, Mutiara Pagi, dengan mengangkat tema meraih kebahagiaan. Dan kami sudah terhubung pula bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Henry Saprizal SAGMH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga seluruhnya kru dan juga para pendengar pun juga diberikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan dalam hidupnya. Amin.
0: Amin ya Allah. Sebuah harapan bagi kita semua tentunya merasakan syukur selalu tiap harinya begitu ya Ustadz. Dan juga pastinya setiap manusia mendambakan kebahagiaan. Banyak orang mencari lewat harta, jabatan, popularitas dan pencapaian duniawi begitu Ustadz. Tapi tidak sedikit pula yang sudah memiliki itu tapi masih merasa ada kegelisahan dan kehampaan dalam hidupnya. Nah, kita tentunya sudah penasaran sekali Ustadz dengan kajian hari ini yang temanya menarik sekali, meraih kebahagiaan. Seperti apa sih Ustadz Islam memandang kebahagiaan? Apa saja kuncinya untuk meraih kebahagiaan? Dan bagaimana agar kita tetap bahagia meskipun menghadapi berbagai ujian dan tantangan hidup? Silakan Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu pemaparannya hari ini.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk meningkatkan iman, amal, dan takwa kita padanya. Mudah-mudahan dalam setiap kesempatan yang memberikan mampu kita isi dengan ketaatan dan ketundukan kita kepadanya. Amin. Salawat bening salam, tak lupa kita sanjungkan selalu pada kedua kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, kita manusia itu kepengen hidupnya bahagia. Maka banyak orang berpikir cara bahagia itu harus memiliki sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Baik itu harta, kedudukan, jabatan, pangkat. Sehingga dengan itu semuanya mereka dikatakan bisa bahagia. Namun pada hakikatnya, kebahagiaan-kebahagiaan yang didapatkan itulah kebahagiaan yang semu. Karena Allah juga pernah mengingatkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu dayakan kita. Artinya, kalau kita mencari kesenangan dengan harta, kedudukan, dan jabatan, kita hanya akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang sifatnya sementara, tidak abadi. Karena harta akan bisa hilang ataupun bisa habis, kedudukan pun juga akan bisa bergeser. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu Islam memandang kepada kita untuk meraih kebahagiaan itu bukan dengan materi gitu ya, karena itu sifatnya sementara. Ada tiga hal yang bisa untuk membuat kita bahagia. Yang pertama itu adalah idza an'ama 'alaihi syakara. Jika diberi nikmat, jika Allah berikan nikmat kepada kita, kita selalu mensyukuri. Nah, ya, selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Segala sesuatu yang Allah datangkan kepada kita itu semuanya nikmat. Itu semuanya nikmat. Ya, sehat ataupun sakit itu nikmat. Kemudian lagi kaya ataupun miskin itu semuanya nikmat yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau segala nikmat itu kita syukuri, maka insya Allah disitulah kita akan dapatkan kebahagiaan. Ini yang kita bisa lihat. Maka itulah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu selalu syukur dengan mengucap apa, dengan selalu memujinya. Ya, dalam ayat Quran kan dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, sebutkan itu. Nah, apa hadis selalu ucapkan itu. Maka kalau kita dapat nikmat kebaikan, kita selalu mengucapkan alhamdulillah, wa syukrillah, seperti begitu. Kalau kita mendapatkan nikmat berupakan kesusahan, kesakitan, ataupun penderitaan, kita mengucapkan innalillah. Itu lagi kita mengucapkan astagfirullah. Itu kan semuanya nikmat. Maka kalau itu yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita, segala nikmat yang diberikan kepada kita, insyaallah akan menjadi orang yang bahagia. Orang bahagia pasti akan tenang hidupnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah supaya kita ingin dapat kebahagiaan, idza butulia sabara. Jika dia diuji, dia selalu bersabar. Jika diuji, dia bersabar. Yang namanya kita manusia, apalagi orang beriman, itu udah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian cukup mengatakan kami telah beriman sedangkan kalian belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, oleh karena itu, karena kita pasti akan diuji dalam hidup dan kehidupan ini, maka kuncinya kalau kita ingin bahagia dengan ujian tersebut dengan apa? Bersabar. Dan bersabar. Ya. Makanya ada orang yang ketika diuji dia dengan sabar tadi akan bawa ketenangan dalam diri dia. Karena kenapa? Dia yakin di balik setiap ujian yang Allah datangkan kepadanya, itu pasti ada kebajikan yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, idza aznaba istaghfara. Jika dia melakukan perbuatan dosa, dia cepat memohon ampun kepada Allah. Ini merupakan juga kunci kebahagiaan. Banyak orang pada saat ini, kalau sudah berbuat dosa itu kadang-kadang bangga dengan dosanya. Nah, ya, merasa bangga dengan dosa yang dia kerjakan. Padahal, kalau karakternya orang-orang beriman itu, ketika dilakukan sebuah perbuatan dosa, dia cepat apa? Cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik perbuatan dosa dan kesalahan itu adalah dia cepat untuk bertobat. Nah, makanya kalau kita perhatikan orang-orang soleh dahulu itu kalau melakukan kesalahan langsung cepat bertobat gitu. Jadi bukan ditunda-tunda tobatnya, apalagi sudah tahu salah malah ngotot, itu gak akan ada dalam karakternya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita lihat nah sekarang ini banyak orang yang sudah melakukan perbuatan dosa tapi dia malah bangga dengan dosanya. Ada yang sudah berbuat dosa tapi dia malah emosi kepada orang yang apa kepada orang lain, padahal dia yang bersalah, seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu. Makanya kalau tiga hal ini ada dalam diri kita, selalu bersyukur, selalu sabar dan setiap ujian, menyadari ketika dia berbuat kesalahan dia cepat bertobat, cepat minta maaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Allah alam sahab, itu sebagai awal kita untuk diskusi.
0: Masya Allah Ustadz, sebuah ini bisa dibilang adalah pengingat untuk kita semua bahwasannya kita hidup di dunia ini tentunya memiliki tujuan, dan yang paling penting adalah pastinya kita mendebar manfaat dan juga mendamba kebahagiaan yang bukan fana begitu ya Ustadz ya, tetapi kebahagiaan yang insya Allah itu juga bahagia untuk diri kita, kemudian juga bahagia untuk orang-orang lain, tidak ada yang dirugikan, dan yang paling penting adalah bagaimana agar kita juga bisa terus bersyukur kepada Allah. Ada tiga hal tadi yang disebutkan oleh Ustadz ya, terkait dengan jika Allah berikan nikmat kita selalu syukuri, jika ia diuji ia bersabar, kemudian jika ia melakukan perbuatan salah dan dosa maka segera meminta perlindungan pada Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada yang ingin bergabung juga lewat line telepon, akan langsung kita hubungkan bersama Ustadz pada hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Apin Candipuro.
0: Baik, Mas Apin di Candipuro. Kita sudah bersama dengan narasumber kita Ustadz Endri Saprizal terkait dengan meraih kebahagiaan. Silahkan pertanyaannya, Mas Apin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sama keluarga besar sehat, Pak Ustadz ya.
0: Amin.
2: Sukses, sehari Islam, Mbak Adian juga.
0: Amin.
2: Ini meraih kebahagiaan. Kalian bersabar, bersyukur, dan selalu minta maaf, dan juga bertaubat, Pak Ustadz. Misalnya gini, ada peribahasa, kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak ikut. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia pun ikut. Pertanyaan saya, selain Pak Ustadz yang tadi dipaparkan, ada enggak selain itu, Pak Ustadz, yang lebih praktis lagi? Ibaratnya gampang, tapi orang jarang mengamalkannya. Apa rahasianya, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih ya, Pak Ustadz. Saya selalu kalian.
0: Baik.
2: Kali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa anak sekarang ingin minta hacks-nya begitu, Ustadz.
1: Iya. Jadi Ustadz, kalau yang paling singkatnya, gampangnya gini. Banyak berzikir kepada Allah. Gitu. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wazkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Lalu apa kata Allah dalam ayat yang lainnya? Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan tenang. Kalau hati tenang itu menunjukkan orang bahagia. Gitu. Jadi jangan lupa untuk memperbanyak zikir kita. Hari-hari kita, langkah-langkah kita, setiap perbuatan kita, perbanyak zikir itu. Maka insya Allah, itu akan memberikan kita menjadi mudah untuk jadi orang-orang yang tenang dan juga bahagia. Insya Allah itu, Mbak Dian.
0: Masya Allah, Ustadz. Jadi kita dengan berzikir itu salah satu kuncian ya, begitu ya, Ustadz.
1: Yeah.
0: Ya? Supaya kita selalu mengingat Allah SWT. Masya Allah, oke. Okay. Selanjutnya Ustadz, ini sudah ada juga pertanyaan dari line WhatsApp Ustadz dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa yang sudah ditetapkan Allah, kita tinggal menjalankan, baik maupun yang kurang. Lantas bagaimana cara sikap kita menjalankan takdir yang kurang baik? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya. Kuncinya adalah terus berhusnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Itu adalah kunci yang paling terbaik. Dalam hal apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, berhusnuzonlah kepada Allah. Karena segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, itu pasti baik bagi diri kita. Ya, misal, seseorang diberikan jabatan. Ketika diberikan jabatan tersebut, dia betul-betul melaksanakannya, dia berhusnul kepada Allah, Allah ingin bisa untuk banyak berbuat kebajikan, maka dia akan amanah. Gitu loh. Ya. Tapi kalau dia diberikan jabatan, kemudian dia, dalam arti kata dia tidak menjadikan itu sebagai amanah, sehingga pada akhirnya akan jadi penyimpangan. Itu membuat dia tidak akan jadi bahagia. Seperti itu, akan gelisah terus dengan jabatannya itu. Takut digeser, takut dicopot, dan segala macamnya. Maka kalau orang yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah itu, kalau dia berhusnuzan kepada Allah, dia akan tenang. Begitu pula ketika dia dicopot dari jabatannya, dia akan tenang. Oh, Allah pun juga memberikan saya terbaik. Boleh jadi kalau saya lama-lama dengan jabatan itu, saya akan banyak menyimpang, akan banyak melakukan kesalahan, akan lebih banyak lagi dosa saya, makanya Allah cabutkan itu daripada kita. Nah, jadi intinya itu adalah selalu berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi pada kita tidak lepas dari ketetapan Allah yang Allah tentukan kepada kita. Wallahu'alam bishawab.
0: Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, kita juga kali ini akan mengangkat dari line telepon terlebih dahulu. Sudah ada yang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Pak
2: Pak Munir di Waikanan.
0: Bapak Munir di Waikanan. Silakan Pak Munir, kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Endri Saprizal terkait tema hari ini meraih kebahagiaan.
2: Iya. Makasih, Mbak. Ini pertanyaannya Pak Ustadz. Ini kan di dalam hadis itu diterangkan bahwasanya kalau kamu akan mencari dunia, maka akan diberi oleh Allah dunia. Kalaupun kamu mencari akhirat, maka Allah akan memberikan pahala di akhirat. Nah, jadi kalau saya memandang ada orang itu yang melaksanakan itu, ya Pak, anu Mbak ya, Pak Ustaz, dia nyatakan bahwasanya kalau saya tanya bagaimana kabar Pak sekarang ini, alhamdulillah Pak katanya sudah sukses, sudah punya rumah, sudah punya ini kan, sehubungan dia pindah kan dari tempatnya menuju tempat dia tugas. Jadi kalau saya memandang itu Mbak, itu anu Pak Ustaz, seolah-olah dia itu betul-betul untuk mencari dunia kebahagiaan. Jadi apakah hal demikian itu salah, apakah itu benar ya? Itu mohon penjelasannya dari Pak Ustaz. Jadi terima kasih untuk Mbaknya, presenter saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairan. Kemudian untuk Pak Ustaz saya syukur ucapkan syukur alhamdulillah jazakallah khairan. Sekian, terima kasih Pak Munir di Waikanan.
0: Baik, terima kasih Pak Munir. Ustaz, apakah tadi sempat mendengarkan pertanyaannya Ustaz? Tadi kita sempat terputus ya teleponnya ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Ulangin aja Mbak Kadian.
0: Iya, baik Ustadz. Ini terkait dengan berpindah begitu Ustadz. Berpindah ke tempat lain, tetapi intinya itu juga apakah kira-kira kalaupun memang ada tujuan lain gitu ya Ustadz ya, untuk mencari kebahagiaan, apakah itu betul begitu Ustadz terkait dengan berpindah hijrah?
1: Iya. Kalau seseorang berpindah satu tempat ke satu tempat yang lain, itu bukan berarti dia sekedar untuk mencari dunia, tapi ada tujuan dia untuk melaksanakan perintah Allah, memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi hal yang paling terpenting, kalau dia sudah berkeluarga, ini ya kata kuncinya Mbak Dian ya, kalau dia sudah berkeluarga, dia membawa keluarganya. Banyak orang terjadi ketika dia pindah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperintahkan oleh Allah, kadang-kadang malah di tempat itu dia meninggalkan keluarganya. Itu malah yang akan menjadikan masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Banyak orang bercerai, banyak orang berpisah, karena tadi antara suami istri pun juga berpisah dalam mencari kerjanya. Makanya kata kuncinya tadi adalah, kalau kita bersama, kalau kita berpindah tersebut ke suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu bukan berarti dia mencari dunia, tapi dia menjalankan perintah Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena mungkin dia sudah berusaha di tempat dia yang sekarang ini tidak didapatkan, dia cari tempat yang lain. Itu boleh. Karena Allah juga memberitakan kepada kita, untuk kita apa? Bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bukan menunggu karena dia mungkin karena boleh jadi tempat itu dia tidak mendapatkan apapun, dia cari tempat yang lain. Insyaallah begitu Mbak Dian.
0: Bye.
1: Jadi boleh itu bukan termasuk bukan orang yang tidak bersyukur. Ya.
0: Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih untuk jawabannya atas pertanyaan Bapak Munir di Waikanan. Selanjutnya sudah terhubung kembali dari line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Baik, Ibu Maimunah boleh agak sedikit menjauh dari speaker radionya, Bu.
3: Iya, ini dengan saya.
0: Dengan Dian, Ibu, salam kenal. Baik.
3: Maaf ya, lupa terlalu.
0: Iya, enggak apa-apa. Ibu Maimunah, kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Endri Saprizal terkait dengan tema meraih kebahagiaan. Silahkan untuk pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Bu.
3: Saya mau nanya tentang ini lain judul. Ya, saya mau nanya, kalau kan doa tidur, doa puasa ada kan? Nah, cuman sebelum doa tidur atau sesudah tidur itu berhubungan sama suami, sebelum tidur misalnya berdoa hubungan sama suami bisa enggak? Kira-kira apa dibolehkan, apa disahkan. Ya, tolong menjelaskan ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jawabannya Ustaz.
1: Ibu sekalian, Ibu Maimunah, insyaallah rahmatullah subhanahu wa taala. Hal yang paling terbaik, kalaupun kita mau tidur sudah berhubungan suami istri, maka kuncinya sebelum kita tidur itu adalah bersihkan dulu kotorannya, berwudu. Nah, kalau belum bisa sempat untuk mandi di saat itu, boleh kita bersihkan dulu kotorannya ya, lalu kita berwudu, baru kita boleh tidur. Boleh kita baca doa seperti begitu ya, boleh kita baca doa. Insyaallah begitu Bu Ibu. Wallahu alam bisawab.
0: Terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kali ini kita kembali lagi untuk di line WhatsApp-nya. Ini sudah ada Ibu Siti di Pringsewu. Ustaz, dikatakan ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Lantas bagaimana ya Ustaz sedari dini menanamkan rasa syukur kepada anak-anak dalam setiap kondisi, baik lapang maupun sempit, baik kaya ataupun miskin dan lain sebagainya, supaya menjadi pribadi yang bahagia seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hal yang paling terpenting dalam pendidikan anak kita adalah di mana kita memastikan konsumsi yang kita berikan kepada anak-anak kita dalam keluarga kita adalah rezeki yang halal. Bagaimana kita akan mendapatkan anak yang akan memiliki kebahagiaan dalam hidupnya kalau rezeki yang kita bawa untuk anak-anak kita di rezeki yang haram? Itu tidak akan dapat kebahagiaan apapun begitu, dan juga tidak akan menumbuhkan sisi kebaikan pada anak-anak kita itu nantinya. Maka pastikan kita sebagai orang tua itu memastikan rezeki yang kita bawa ke dalam rumah tangga kita adalah rezeki yang halal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga kita, si ibu bapak menjadi teladan. Ketika kita ingin meminta kepada anaknya, kita pun juga sudah melakukan perbuatan tersebut. Nah ini, jadi rezeki yang halal, menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian lagi yang ketiga, selalu membangun komunikasi. Selalu bangun komunikasi, gitu. Ya, ngobrol dengan anak tentang hal hidup dan kehidupannya. Insya Allah seperti begitu. Allah alam bisawab.
0: Wallahu a'lam bishawab. Dengan tentunya beberapa kunci mendidik anak tadi ya Ustaz ya, berikan rezeki halal, menjadi tauladan, dan juga selalu membangun komunikasi. Insyaallah semoga anak-anak juga saat diberikan ilmu terkait dengan meraih kebahagiaan juga lebih bisa menerima dengan baik begitu ya Ustaz ya, dengan segala kondisi yang ada. Baik Ustaz, ini sudah ada Bapak Lukman di Tanjung Karang bergabung lewat line WhatsApp. Ustaz, izin mau tanya, maaf kalau di luar tema. Bagaimana hukumnya kalau istri saya suka live di aplikasi dan live itu pasti ngobrol segala macam, tidak untuk sesama wanita saja, pasti ada lelakinya juga. Terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya.
1: Iya. Kalau kita ingin ngobrol dan segala macam, apalagi seorang wanita, berbicara secukupnya dan sesuai dengan hajatnya saja, gitu. Dan hindari perkataan-perkataan yang menjurus kepada hal-hal yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, seperti begitu. Boleh saja saya katakan tadi, kalau memang dia menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, tetapi setelah sesuai dengan apa yang dia sampaikan saja, dengan sesuai, mungkin ada pertanyaan dalam live yang tersebut, sesuai dengan apa yang saya jawab sudah cukup, gak perlu berpanjang-panjang dalam kalam. Insya Allah begitu. Jadi boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam pembicaraannya suami melihatnya itu suatu hal yang menyimpang, maka ada kewajiban bagi suami untuk mengingatkannya, seperti itu. Karena tanggung jawabnya adalah suami juga punya tanggung jawab hal itu tersebut, seperti begitu. Makanya dia live-nya itu dalam hal apa? Kalau membawa kepositifan, membawa kemanfaatan bagi orang lain, boleh. walaupun di situ ada laki-laki dan orang lain, kalaupun ada pertanyaan, maka secukupnya yang bisa dia lakukan, nggak perlu berlama-lama dalam hal tersebut. Kalau sudah selesai sudah cukup. Allah alam bisawab.
0: Baik Ustadz, kita sudah ada pertanyaan kembali ini dari line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan hamba Allah di Waikanan.
0: Baik, hamba Allah di Waikanan. Ini kita sudah terhubung dengan Bapak Ustadz Andri Saprizal terkait meraih kebahagiaan. Silakan pertanyaannya.
4: Pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Pagi.
4: Ini mau tanya Pak Ustadz. Pagi Pak Ustadz. Apa saja kunci kebahagiaan Pak? Itu aja Pak. Tolong dijawab Pak.
0: Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Baik Ustadz, mungkin tadi kita sudah sampaikan di awal, tetapi mungkin baru bergabung. Silakan Ustadz untuk disampaikan kembali kunci kebahagiaan Ustadz.
1: Bapak Ibu sekalian rahmat Allah SWT, insya Allah kalau kita ingin meraih kebahagiaan, pertama harus bersyukur. Yang kedua, kalau kita diuji kita harus sabar. Yang ketiga, kalau kita melakukan perbuatan dosa, cepat untuk bertobat. Ya tidak untuk menunda tobat kita. Tadi ada tambahan lagi, yaitu memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalau ini semuanya kita lakukan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Walaupun harta kita sedikit, walaupun kita cukup, kebutuhan kita tercukupi, ya, ataupun juga kekurangan, kalau kita melakukan hal ini, insya Allah kebahagiaan akan terus kita raih. Wallahu alam bisawab.
0: Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Ustadz, ini kita sudah terhubung juga dengan Ibu Nurhayati di line WhatsApp. Ibu Nurhayati di Bandar Lampung. Ustadz, ini masih terkait dengan era digital sekarang, media sosial. Saya sudah merasa bersyukur Ustadz, tetapi saat melihat media sosial, hidup orang itu kayaknya lebih bahagia. Kok kayaknya muncul lagi rasa iri gitu ya Ustadz ya. Gimana caranya untuk menjaga diri ini? Dan apakah rasa iri itu lumrah? Bagaimana caranya Ustadz untuk menanggapinya? Terima kasih.
1: Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengungkapkan kepada kita, iri itu boleh dalam dua hal. Gitu ya. Yang pertama, iri kepada orang yang berilmu dan ilmu itu diamalkan. Yang kedua, iri kepada orang yang berlebihan hartanya dan harta setelah dia impakkan dalam kebajikan. Ya, dia pergunakan untuk kebajikan. Nah, dua hal itu yang kita boleh. Tapi kalau kita iri dalam membanding-bandingkan harta dengan kita, itu sesuatu yang malah menyimpang, akan merusak cara berpikir kita. Seperti begitu. Jadi boleh dua hal itu yang kita boleh iri. Ya, orang diberikan ilmu, ilmunya diamalkan, orang diberikan harta, harta itu bermanfaat untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, dua hal itu yang diperbolehkan kepada kita untuk iri. Wallahu alam bisawab.
0: Terima kasih Ustadz. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan juga dari Bapak Hendra di Lampung Selatan. Ustadz, bagaimana caranya? Ini beda-beda tipis. Bagaimana cara untuk membedakannya antara bersifat kona'ah dengan berserah tapi seperti hanya menunggu saja rezeki yang datang? Seperti itu Ustadz. Terima kasih.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau qanaah itu kan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, merasa puaslah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itu namanya qanaah. Ada lagi kalau kita berserah diri itu kepada takdir Allah, itu diperbolehkan setelah kita berusaha. Makanya ketika salah seorang sahabat membiarkan ontanya tidak diikat, ketika Rasul tanya, kenapa kau tidak ikat ontamu? Aku berserah diri kepada Allah. Mau seperti apa, mulai segala macam, ya itu udah takdirnya. Enggak seperti begitu, kata Rasul. Ikat dulu ontamu, setelah engkau ikat, baru kau berserah diri kepada Allah. Nah itu. Jadi begitu pula, makanya kalau kita qanaah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bertawakal, itu apa? Setelah kita berupaya, berusaha, berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah dengan apa yang kata Allah dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal Allah. Jika kamu sudah berazam, sudah berusaha, lalu serahkanlah urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terbaik untuk diri kita? Dan ketika Allah putuskan itu kepada kita, kalau mungkin bertentangan dengan apa yang kita inginkan, tapi jadi itu yang lebih baik untuk kita. Maka dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Asa antuk lihu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi yang sesuatu yang kau benci itu malah menurut Allah lebih baik untukmu. Wa asa untuk hibu syai'an wa huwa syarul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, boleh jadi kamu suka itu malah buruk untukmu. Nah, disinilah maka tadi kita berserah diri kepada Tuhan, setelah kita berusaha setelah apa yang Allah takdirkan kepada kita, yang telah Allah takdirkan kepada kita, maka tetaplah kita bersuzon, karena itu mungkin terbaik untuk diri kita. Wallahu'alam bisawab.
0: Terima kasih Ustadz. Jadi harus tetap ada ikhtiar ya Ustadz ya. Tadi sebuah analogi yang wah masuk akal sekali terkait dengan mengikat unta begitu ya Ustadz ya. Tetap ibaratnya harus juga dicari yang namanya rezeki itu. Barulah kemudian kita bisa bertawakal dan juga berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Aisyah di Metro. Ustadz, bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap tenang dan bahagia ketika harapan yang kita inginkan belum terwujud? Ini setiap orang pasti punya pencapaian ya Ustadz ya. Dan kadang-kadang kita ngerasa gelisah kalau belum tercapai nih hajat kita.
1: Betul.
0: Bagaimana caranya Ustadz biar tetap kita merasa bahagia dan menjaga hati?
1: Iya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita inginkan, sesuatu yang kita inginkan, kalaupun tertunda, bukan Allah ingin menundanya, tapi Allah masih senang dengan dengan kita terus meminta kepadanya. Itu ya kata kunci pertama. Karena Allah menjadi Allah senang kita terus meminta kepadanya. Ya, ini. Kemudian lagi yang kedua, dengan segala sesuatu yang kita minta, kalaupun belum terpenuhi kepada Allah kepada kita. Karena boleh jadi pun pula, karena mungkin kita belum siap dengan menerima hal itu nantinya. Nah, ya, karena Allah tahu segala sesuatu tentang diri kita. Ya, Allah sangat tahu tentang diri kita. Kalaupun Allah belum berikan kepada kita, boleh jadi sayang yang mungkin belum siap untuk menerima itu semuanya nantinya. Atau saya belum memiliki kekuatan apapun untuk menanggung apa yang saya inginkan itu semuanya. Ini. Itulah makanya ketika salah seorang sahabat Abu Darda, datang kepada Rasul, "Ya Rasul, tolong berikan saya jabatan." Nah, padahal kita tahulah kalau itu seorang sahabat, sahabat itu pasti amanah, pasti ini. Tapi kan gak dibutuhkan itu saja. Apa kata Rasul? "Engkau belum sanggup," kata Rasul. "Engkau tidak akan bisa," seperti begitu. Sahabat tersebut kan kita udah tahu karena dia tidak memiliki, karena dia tidak sanggup, dia tidak akhirnya meminta lagi. Karena boleh jadi itu bukan muyul dia, bukan kecenderungan dia, tapi ada kecenderungan lain yang mungkin dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kalaupun Allah ingin berikan kepada kita belum diberikan, boleh jadi Allah masih senang kita terus meminta. Kalaupun Allah bukan berikan kepada kita sesuatu itu belum jadikan buat kepada kita, boleh jadi permasalahan kita mungkin belum siap atau belum kuat untuk menerima apa yang kita diberikan Allah itu nanti. Jadi Allah memberikan kita pasti ke dalam kondisi kita betul-betul sudah siap. Wallahu'alam bisawab.
0: Jadi kita tetap berhusnuzon ya Ustadz ya. Kalau belum dikasih memang mungkin kita ini belum layak. Maka mari kita selalu memantaskan diri supaya saat memang rezeki itu datang, kita insya Allah sudah siap begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bapak Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Mau bertanya terkait menghindari masalah ghibah. Sedangkan banyak orang pada ghibah. Ini mungkin ada sangkut pautnya juga dengan meraih kebahagiaan. Banyak juga yang ngerasa kok seneng gitu loh. Ada perasaan bahagia saat berghibah, atau mohon maaf ya Ustadz, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oh, saya udah paling mantep gitu. Atau gimana gitu Ustadz ya. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya. Bapak-Ibu sekalian, yang rahmatullah SWT, Pak Mardi. Yang jelas berghibah itu kan sesuai dilarang dalam Islam, gitu ya. Berghibah itu satu yang dilarang dalam Islam, seperti begitu. Makanya karena kenapa sesuatu yang dilarang dalam Islam berghibah tersebut? Karena dampak daripada ghibah tersebut adalah merugikan diri orang yang berghibah itu. Apa kerugiannya? Amal soleh yang dia kerjakan, yang dia miliki, itu akan digugurkan oleh Allah, bahkan diberikan kepada orang yang dia ghibah. Itu kerugiannya. Seperti begitu. Nah, makanya kalau kita membicarakan tentang seseorang, ya, tentang hal apa yang mau kita bicarakan tentang orang tersebut. Kalau keburukannya, kita perbandingkan dulu. Saya juga punya keburukan, ngapain saya ceritakan keburukan orang lain? Harusnya saya sibuk dengan urusan diri sendiri. Gitu ya. Kalau itu kebajikannya, tapi jangan sampai kita malah nanti menyimpangkan diri kita dengan memuji yang berlebih-lebihan. Seperti begitu. Sehingga pada akhirnya kita akan terjebak seolah-olah orang yang kita puji tersebut adalah makhluk tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa. Nah, jadi fanatisme, ya, fanatisme buta pada akhirnya. Nah, oleh karena itu di dalam Islam kita disuruh memiliki sifat tawasud, pertengahan, gitu ya. Sifat pertengahan itulah sifat yang paling aman dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, tidak terlalu mencela, juga tidak pula terlalu memuji, tawasud, seperti begitu. Maka dalam hal apapun, dalam kita melakukan sesuatu apapun, timbang-timbang dulu sisi manfaat dan sisi mudharatnya kalau kita menyampaikan itu. Nah, yang saya katakan tadi, memiliki sifat tawasudnya, memiliki sifat pertengahan. Allah lebih sabar.
0: Allahu'alam bisawab. Jadi jangan berlebih-lebihan ya Ustadz ya. Nanti ketika kita terlalu memuji seseorang, dia melakukan kesalahan, kita kecewa. Kadang-kadang terlalu bergantung pada manusia juga, jadinya kecewa gitu ya Ustadz ya. Dan bagaimana pula cara kita supaya saat kita itu memang lagi dipuji juga jangan terbang. Kemudian bagaimana saat kita sedang diuji tidak tumbang. Amin. Baik Ustadz, kita sudah berada di akhir pertemuan kita pada hari ini di Mutiara Pagi. Tentunya kita juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz supaya kita tetap bisa menjaga hati dan juga meraih kebahagiaan yang tentunya bukan bahagia yang fana, tetapi bahagia yang insya Allah dunia akhirat. Silakan Ustadz untuk pesan-pesan.
1: Iya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puncak kebahagiaan kita itu adalah di hati kita. Jadi bukan di dalam, di materi kita. Nah, bukan di materi, tapi di hati kita. Maka oleh karena itu, hidupkanlah hati kita dengan zikir dan takarruf kepada Allah, maka kita akan bahagia. Tidak dalam bentuk simbol-simbol duniawi ataupun dengan sisi materi yang nampak dalam mata kita. Karena itu sifatnya hanya sementara, tinggal lalu begitu saja. Hari kita dapatkan, bisa jadi besok habis. Tapi kalau hati kita selalu kita tata dengan baik, maka insya Allah itu akan menghidupkan diri kita dalam langkah dan kehidupan. Semoga Allah selalu memberikan ketenangan dalam jiwa kita, menghidupkan hati kita dengan zikir dan takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita raih dalam kehidupan dunia, yang selalu kita minta dalam setiap doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu akan betul-betul terwujud. Karena kita selalu menjaga dan bersihkan hati kita. Demikian Mbak Dian dan seluruh para pendengar. Semoga Allah bimbing kita dengan hidayahnya. Istiqomah kita dengan ketaatan kepadanya. Dan selalu Allah hidupkan hati kita. Sehingga kita akan selalu berbahagia dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Baik susah, senang, tetap bahagia. Dalam keadaan kurang ataupun kelebihan, tetap bahagia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Endri Aprizal SAGMH untuk kajian pada hari ini di Mutiara Pagi terkait meraih kebahagiaan. Semoga melalui kajian ini kita semakin menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari jauh kemana-mana, tetapi sesuatu yang tumbuh dari hati yang beriman, bersyukur, dan senantiasa mengingat Allah SWT. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bahagia di dunia dunia, penuh keberkahan dalam setiap menjalani kehidupan, dan memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz, dan selamat kembali menjalankan kegiatannya. Insya Allah sharing pada hari ini sangat bermanfaat bagi kami semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya obrolan kita di Mutiara Pagi pada hari ini terkait meraih kebahagiaan. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

Aisyah sendiri. Dan kita nanti insya Allah yayasan situ. Dan ini bukan milik Bunda Rasa. Ini milik pemerintah Kota Bandar Lampung. Pedulinya pemerintah Kota Bandar Lampung karena kemarin anak-anak

Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 11 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan SMA Siger Prakarsa sebagai alternatif bagi lulusan SMP yang belum tertampung di sekolah negeri maupun mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Kota Bandar Lampung menyiapkan SMA Siger Prakarsa sebagai alternatif bagi lulusan SMP yang belum tertampung di sekolah negeri maupun mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Naungannya Korpi untuk sementara ini. Tapi kalau mereka nanti bisa ini sendiri.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui pengembangan SMA Siger Prakarsa. Sekolah tersebut disiapkan untuk menampung siswa yang tidak lolos seleksi masuk SMA negeri serta memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan keberadaan SMA Siger Prakarsa merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak-anak yang beresiko tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Saat ini proses pengelolaan sekolah masih menyesuaikan ketentuan yang berlaku, termasuk pembentukan yayasan sebagai badan yang akan menaungi operasional sekolah ke depan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah menyiapkan sarana pendidikan yang dibutuhkan sambil menunggu proses administrasi dan perizinan selesai. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menjelaskan, SMA Siger Prakarsa hadir untuk membantu siswa yang belum mendapatkan sekolah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah setara SMA.
1: Naungannya Korpi untuk sementara ini. Tapi kalau mereka nanti bisa ini sendiri, ya kita nanti insya Allah yayasan Siger. Dan ini bukan milik Bunda Eva, ini milik pemerintah Kota Bandar Lampung. Pedulinya pemerintah Kota Bandar Lampung karena kemarin anak-anak kita banyak sekali yang mau masuk SMA, banyak yang nggak bisa ya. Masuk SMA negeri nggak bisa, masuk SMA swasta nggak bisa. Makanya kita tampung anak-anak ini ya, karena mereka kan ikut tes, mungkin mereka nggak terima di negerinya ya. Nah kalau misalnya ke swasta mereka nggak punya uang. Nah maka dari itu kita punya inisiatif, karena banyak sekali anak-anak.
2: Eva Diana mengatakan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar seluruh persyaratan pendirian yayasan dan penyelenggaraan sekolah dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedepan SMA Siger Prakarsa diharapkan menjadi salah satu pilihan pendidikan yang dapat membantu memperluas akses belajar bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hadiri pembukaan Munas ke-18 HIPMI di Lampung, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya peran pengusaha muda dalam mendukung kemajuan bangsa dan menciptakan lapangan kerja. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Bandar Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan pentingnya peran pengusaha muda dalam mendukung kemajuan bangsa dan menciptakan lapangan kerja. Prabowo menilai HIPMI merupakan wadah lahirnya calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena itu, para pengusaha muda diminta memahami persoalan bangsa dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Presiden juga menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan semangat gotong royong dalam menjalankan usaha. Menurutnya, keberhasilan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan iklim usaha yang sehat. Salah satu langkah yang diperlukan adalah penegakan hukum yang adil untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menurut Presiden, tanpa penegakan hukum yang baik, aktivitas ekonomi

0: ekonomi akan terganggu dan berpotensi merugikan masyarakat maupun pelaku usaha. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya memperkuat kepastian hukum guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Tanpa kesetiaan kepada sejarah, tanpa cinta tanah air, tidak ada pertumbuhan tanpa nasionalisme. Dan pengusaha haruslah jadi pengusaha yang patriot. Saudara menumpuk kekayaan. Kekayaan yang kau dapatkan dengan baik, gunakanlah untuk tujuan yang baik. Gunakanlah untuk membantu orang yang belum mampu. Baru Indonesia akan bangkit. Bangsa kita baik karena nilai-nilai bangsa kita. Di antara nilai-nilai bangsa kita yang harus kita jaga adalah nilai-nilai gotong royong. Saling membantu.
0: Munas HIPMI di Provinsi Lampung dihadiri pengurus dan anggota HIPMI dari berbagai daerah di Indonesia. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus pembahasan berbagai isu strategis terkait pengembangan dunia usaha dan investasi di tanah air. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung meminta seluruh pelaku usaha menyiapkan lahan parkir secara mandiri. Keberadaan lahan parkir tersebut untuk menekan maraknya parkir liar yang kerap memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Yang usaha-usaha di Bandar Lampung ini kan udah.
4: Wali Kota Bandar Lampung Epa Duyana mengatakan keberadaan kantong parkir merupakan bagian penting dari kenyamanan dan ketertiban kota. Menurut Epa Duyana, keterbatasan lahan bukan menjadi alasan, sebab Pemkot membuka ruang kolaborasi antara pelaku usaha maupun dengan lingkungan sekitar agar kebutuhan parkir tetap terpenuhi. Dia menjelaskan, selain untuk kenyamanan dan ketertiban kota, keberadaan tempat parkir juga bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke Kota Bandar Lampung. Epa Duyana berharap seluruh pelaku usaha bisa mengerti dan memahami pentingnya keberadaan kantong parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang kerap memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan.
3: Harapan kita semua yang usaha di Bandar Lampung harus ada tempat kantong parkir yang berada. Nah, harapan kita yang usaha-usaha di Bandar Lampung ini kan udah kita rapikan nih ke Chandra, kayak sebenarnya kita kerjasama dengan Kapolresta Bandar Lampung. Karena kalau parkir rapi, insya Allah masyarakat peminat dari mana-mana banyak yang ada di Bandar Lampung. Nah, kita minta pengertian dari seluruh masyarakat punya usaha, kita berikan kemudahan. Mau kolaborasi, mau seperti apa dengan yang kanan kiri, yang penting kantongnya untuk parkir itu harus ada. Dan harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kantong-kantong parkir ini bisa menambah PAD juga kan.
4: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Sokrat Pringgodanu mengatakan pihaknya berkomitmen menertibkan keberadaan parkir liar. Sebab menurut Sokrat tidak ada retribusi dari parkir liar yang masuk dalam pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bandar Lampung. Karena itu secara bertahap Sokrat memastikan pihaknya terus melakukan upaya penertiban terhadap keberadaan parkir liar. Salah satunya di Jalan Juanda yang beberapa waktu lalu sudah ditertibkan bersama dengan Polresta Bandar Lampung. Dia menegaskan di sub bersama Polresta Bandar Lampung akan terus melakukan patroli rutin setiap hari untuk menertibkan keberadaan parkir liar. Penindakan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya kembali titik-titik kemacetan.
5: Memang kalau parkir liar itu jelas tidak ada penarikan retribusi yang masuk ke PAD. Itu yang akan kita tertibkan. Karena gini, kita menarik retribusi, khususnya ya, yang disebutkan retribusi itu tentu dengan dasar hukum yang ada. Jadi nggak bisa sembarang jalanan di parkir kita tarik, nggak bisa. Itu harusnya kita usir atau kita rapikan. Makanya kemarin beberapa titik terakhir di Jalan Juanda, di Bulin itu udah kita bersama Polres, Alhamdulillah Polresta membantu sehingga untuk sekarang bisa dilihat tidak ada parkir yang berada di kawasan itu. Boleh dicek lagi, sudah kita arahkan untuk tidak parkir di kawasan ini karena sudah sangat mengganggu ketertiban dari lalu lintas.
4: Dalam upaya penertiban, Pemkot Bandar Lampung juga telah membentuk satuan tugas atau satgas yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan melibatkan pihak kepolisian. Fokus utama satgas adalah merapikan parkir di jalan-jalan protokol yang selama ini rawan kemacetan. Selain menciptakan ketertiban lalu lintas, penataan ini juga diharapkan mampu meningkatkan PAD dari sektor parkir. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas PUPR Waikanan optimalkan anggaran DAK dan DAU untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sekaligus memperketat pengawasan administrasi gedung di daerah tersebut. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan, melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Waikanan terus menjalankan pembangunan sektor air minum dan sanitasi. Program tersebut didukung melalui dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Kepala Dinas PUPR Waikanan, Edwin Bafur, kepada RRI mengatakan sumber pembiayaan pembangunan daerah masih berasal dari berbagai skema pemerintah, diantaranya DAK, DAU, serta program tugas pembantuan yang pernah berjalan sebelumnya. Menurutnya, bidang cipta karya memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat. Salah satunya pembangunan sarana air minum dan sanitasi yang menjadi kebutuhan penting warga. Selain sarana air minum, bidang cipta karya juga melaksanakan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Infrastruktur tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan tugas bidang cipta karya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pengawasan terhadap administrasi pembangunan juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang dijalankan.
7: Memang pembangunan di Waikanan mungkin sama dengan kabupaten-kabupaten lain. Sumbernya berasal dari DAK dan DAU, atau kalau dulu itu ada tugas pembantuan dan sebagainya. Yang menjadi tugas pokok dan fungsi bidang cipta karya juga sama. Ada urusan air di situ selain gedung, kemudian ada juga pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, kemudian juga memastikan bahwa selain fisik itu juga ada memastikan bahwa persetujuan bangunan gedung berjalan dengan baik, kemudian ada sertifikat layak fungsi dan lain-lain. Ada tugas-tugas lain yang mungkin di luar tupoksi bidang.
6: Lebih lanjutnya, pemerintah juga memastikan proses persetujuan pembangunan gedung atau PGB berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, penerbitan sertifikat layak fungsi atau SLF turut menjadi perhatian. Edwin menambahkan seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat Waikanan dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Waikanan siap untuk melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Waikanan mulai melakukan persiapan intensif menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Agenda nasional 10 tahunan ini dijadwalkan akan berlangsung selama 4 bulan mulai bulan Mei hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kabupaten Waikanan, Erika Santi, menjelaskan bahwa sensus ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memotret gambaran utuh mengenai kondisi dan potensi ekonomi di bumi kami Agom. Menyadari pentingnya validitas informasi, Erika mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Waikanan, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan agenda ini. Masyarakat diimbau untuk menyambut baik kehadiran petugas lapangan dan memberikan data yang jujur serta apa adanya. Erika juga menegaskan agar para pemilik usaha tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan data yang diberikan. Ia menjamin bahwa data individu responden dilindungi oleh undang-undang. Hasil dari sensus ekonomi 2026 ini nantinya akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Erika menambahkan bahwa keberhasilan pendataan ini sangat bergantung pada kejujuran dan dukungan para pelaku usaha.
9: Dalam waktu dekat, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Melalui kegiatan ini, seluruh usaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar, akan didata untuk mengetahui kondisi dan potensi ekonomi di daerah kita. Kami mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dengan menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar. Petugas akan dilengkapi dengan identitas resmi dan data yang diberikan dijamin aman serta dirahasiakan. Dukungan Anda sangat berarti untuk kemajuan ekonomi Waikanan ke depan.
8: Melalui sensus ekonomi 2026, diharapkan Kabupaten Waikanan memiliki basis data ekonomi yang kuat untuk mendukung visi pembangunan daerah dalam jangka panjang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antisipasi kriminalitas, Kapolsek Negara Batin pimpin patroli dan minta peran aktif unsur pemerintahan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
10: Saya, Kapolsek Negara Batin, akan berkaitas dengan rekan-rekan USPIKA meniadakan kegiatan-kegiatan pekan penyakit masyarakat.
11: Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum, Kapolsek Negara Batin Ibtu Indra Kirana memimpin patroli KRYD di Jalan Poros Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Adanan Mangopang melalui Kapolsek Negara Batin Ibtu Indra Kirana kepada RRI menjelaskan, patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman di tengah kegiatan masyarakat. Disampaikan Kapolsek, kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara rutin, terutama pada malam hari, guna menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga, mengantisipasi tindak kejahatan curat, curas dan curanmor, dan kejahatan lainnya. Kapolsek menekankan, patroli juga difokus sasarkan terhadap tindakan penyimpangan penyakit masyarakat seperti judi dan balap liar, sehingga pihaknya meminta sinergitas aktif unsur pemerintahan kecamatan dan kampung agar terciptanya situasi Kamtibmas yang lebih kondusif ke depan.
10: Saya Kapolsek Negara Batin dan rekan-rekan anggota Polsek Negara Batin, kami berupaya melaksanakan kegiatan patroli rutin terkait mengantisipasi terjadinya tindak pidana C3 di wilayah hukum Polsek Negara Batin. Dan pelaksanaan patroli KRYD ini akan kami laksanakan setiap hari, setiap malam, apalagi maraknya juga balapan liar ini, Pak. Dan juga mengantisipasi terjadinya para pelaku-pelaku tindak pidana seperti curat-curas dan curanmor yang ada di wilayah Negara Batin. Harapan kami juga masyarakat dapat membantu kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Dan juga nanti ke depan saya, Kapolsek Negara Batin, akan berkaitas dengan rekan-rekan USPIKA meniadakan kegiatan-kegiatan pekan penyakit masyarakat seperti judi dan lain-lain sebagainya. Untuk itu kami mohon bantuan dari warga masyarakat yang ada di Kecamatan Negara Batin, dan juga nanti kami juga akan bekerjasama juga dengan masing-masing aparat kampung yang ada di masing-masing kampung yang ada di wilayah Kecamatan Negara Batin untuk sama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas dan menghilangkan penyakit masyarakat, contohnya judi dan lain sebagainya.
11: Lebih lanjut kepada masyarakat, dirinya menghimbau untuk bekerjasama dengan solid dan selalu waspada, berhati-hati tidak menjadi potensi sasaran kejahatan apabila melihat atau menemukan suatu kejadian, segala aktivitas yang mencurigakan, agar segera melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat untuk ditindaklanjuti. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
12: Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Koordinator SPBU Utama Sari Sito mengatakan pihaknya baru menerima informasi terkait penyesuaian harga tersebut pada malam hari sebelum kebijakan diberlakukan. Menurutnya, setelah harga mengalami kenaikan, terjadi penurunan jumlah pembeli Pertamax. Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax mulai beralih ke jenis BBM lain yang harganya lebih terjangkau.
13: Untuk Kurungayu dan Pesawaran, kan kemarin harganya kan Rp12.600 menjadi Rp16.650. Itu secara mendadak tadi malam kita informasi untuk merubah harganya. Ya, karena antusias masyarakat kan intinya jangan naik, tapi kalau memang ditentukan dari pemerintah naik, ya bagaimana lagi kita yang harus menurut gitu. Tapi dengan harga naik 12 yang sampai ke 16.550, otomatis pembelian pertalit yang lebih kencang. Nah, jadi agak berkurang dari Pertamaxnya gitu.
12: Iya, menjelaskan waktu paling ramai untuk pembelian Pertamax biasanya terjadi pada pagi dan sore hari ketika aktivitas masyarakat sedang tinggi. Terkait respon masyarakat, ia mengaku sejauh ini tidak banyak keluhan yang disampaikan secara langsung kepada pihak SPBU. Namun sebagian warga masih terkejut karena informasi kenaikan harga baru diketahui dalam waktu singkat. Saat ditanya mengenai kemungkinan harga Pertamax kembali turun, Sito mengaku belum dapat memastikan dan hanya berharap ada kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polsek Abung Selatan, Lampung Utara, mengamankan seorang remaja karena diduga melakukan penganiayaan terhadap warga di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan Pagar. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
14: Seorang remaja asal Mesuji ditangkap Polsek Abung Selatan atas dugaan penganiayaan pemilik warung di Dusun Gunung Labuhan, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara. Pelaku berinisial MF, 17 tahun, menghantam kepala pemilik warung bernama Sumardi dengan batu bata. Korban mengalami luka berat dengan kondisi bersimbah darah yang kemudian dilarikan ke klinik hingga mendapatkan 7 jahitan. Kapolsek Abung Selatan AKP Mahbud Junaidi mengungkap penangkapan tersangka berdasarkan laporan korban. Polisi memperoleh informasi masyarakat dan mengenali ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV. MF mengakui penganiayaan karena motif sakit hati. Remaja itu mendatangi warung Sumardi untuk meminta izin menginap atau beristirahat. Permintaan itu ditolak karena pemilik warung tidak mengenal pelaku. Saat itu pelaku disarankan untuk beristirahat di masjid. Namun tersangka emosi dan kembali ke warung membawa batu bata dan seketika menghantam kepala Sumardi hingga bersimbah darah. Korban sempat melawan sambil berteriak hingga pelaku kabur melalui belakang warung.
15: Penganiayaan bahasanya, penganiayaan kepada korban Pak Sumardi. Nah, lalu singkat ceritanya, yang pelaku ini datang ke warung untuk membeli rokok. Membeli rokok 5 batang, membeli duit, pelaku 5.000 rupiah. Setelah dari situ, pelaku inisial MFH ini minta izin istirahat, artinya tinggal di rumah Pak Sumardi. Pak Sumardi tidak mengizinkan, artinya itu bahwa itu ada masjid, tidak ada di masjid.
14: Hingga kini tersangka masih diperiksa di Polsek Abung Selatan. Ia dijerat dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
2: Program Football for Schools atau F4S dipusatkan di SD Negeri Tanjung Aman, Lampung Utara. Bantuan bola tersebut diberikan dengan tujuan melahirkan pemain bola usia dini dari daerah. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
17: Asosiasi Kabupaten atau ASKA PSSI Lampung Utara melaksanakan program pembagian bola dari FIFA melalui program Football for School atau F4S. Kegiatan dipusatkan di SD Negeri Tanjung Aman dengan melibatkan 3 sekolah dasar lainnya sebagai penerima bantuan bola. Ketua ASKA PSSI Lampung Utara, Letkol Marinir Herman Sobli melalui WhatsApp kepada RRI kemarin mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan PSSI Lampung dalam mendukung mengembangkan sepak bola usia dini di daerah. Herman menjelaskan setiap sekolah menerima 7 bola dari program FIFA Football for School.
18: Program pemberian bola FIFA Football for School dari singkat F4S itu. Pelaksanaan kegiatan kita di SD Negeri Tanjung Aman, kita mengundang 3 SD yang lain yang menerima bola, jadi satu sekolah itu menerima 7 bola. Pelaksanaan berjalan lancar dan ini pesan-pesan dari Sekjen PSSI Provinsi Lampung agar dapat bermanfaat, kemudian bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan persepakbolaan Lampung Utara terutama untuk usia dini.
17: Ia menjelaskan pesan dari Sekretaris PSSI Provinsi Lampung agar bantuan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia dini di Lampung Utara. Menurutnya, pembinaan sepak bola anak usia dini sekolah dasar masih terkendala minimnya kompetisi. Karena itu, ASKA PSSI Lampung Utara berencana menggelar festival sepak bola antar SD sebagai wadah pengembangan bakat para siswa. Program Football for School merupakan bagian dari inisiatif FIFA yang bertujuan mendukung pengembangan sepak bola usia dini melalui penyediaan sarana olahraga di lingkungan sekolah. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Bonus Sobat Tangga Bus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.

0: 101,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini masih bersama Dian Octavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung pagi, dan kami akan selalu berikan Anda informasi menarik lainnya beserta dengan lagu-lagu yang akan menyemarakan pagi hari ini ya, 11 Juni 2026 hari Kamis. Yuk kita rayakan setiap hari yang kita lalui pada pagi hari ini, karena kalau katanya pagi hari itu akan menentukan keseharian kita nantinya sepanjang hari ini. Semoga apa yang sudah Anda buat, list-list yang ingin Anda lakukan pada hari ini, semuanya berjalan lancar, luncur ya. Yuk kita dengerin dulu beberapa lagu kali ini, tapi kita akan awali dulu dengan Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
6: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
5: Yang ini malah merugikan orang lain.
6: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
7: Oh iya deh.
6: Padahal 5.
8: Oh no.
5: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
6: Maaf Bu, saya

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: pagi pendengar, matahari sudah mulai muncul nih di ufuk timur, udah mulai ada terang-terangnya dunia ini ya. Ini rasanya kalau kita lagi keluar, serap energi mataharinya tentu terasa hangat ya di badan, dan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk asupan vitamin D. Jadi yuk, jangan sampai lewatkan kesempatan ini untuk berjemur dulu di matahari pagi ini, supaya kita juga tetap sehat. Kalau katanya badan sehat, makan juga jadi enak, kegiatan juga jadinya okay gitu ya, tidur pula bisa lebih nyenyak. Pagi ini pendengar, gimana untuk keadaan Anda? Semoga sehat semua ya, dan apakah masih terasa euforia yang juga untuk menyambut kedatangan presiden pada hari kemarin ya, luar biasa Bandar Lampung, apalagi di Jalan Gatot Subroto nih di depan kantor RRI juga ramai sekali kemarin ya. Tentunya masyarakat berkumpul di sepanjang jalan menuju lokasi kegiatannya yang bertepatan di Hotel Novotel, mulai dari pelajar dari berbagai sekolah, kemudian juga tentunya masyarakat gitu ya, semuanya menyambut rombongan presiden. Wow, tentunya kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto kemarin ke Provinsi Lampung, selain untuk mendatangi Munas HIPMI, juga untuk meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat. Nah, setibanya kemarin di RSUD Muhammad Thohir Krui, Presiden Prabowo terlebih dahulu meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Adapun beberapa fasilitas itu diantaranya instalasi gawat darurat atau IGD, poli anak, poli gigi, poli umum, poli THT, poli kandungan dan kebidanan, kemudian juga ada poli penyakit dalam. Kalau bicara terkait dengan kesehatan, ini sangat tentunya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat ya. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang ada, tentunya masyarakat setempat juga lebih tenang apabila harus mendapatkan tentunya bantuan tenaga medis secepat mungkin. Nah, usai peninjauan, Presiden menuju lokasi peresmian yang diawali dengan laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dalam laporannya, Menkes menyampaikan pembangunan RSUD ini jadi bagian dari program pembangunan 66 rumah sakit di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan. Kemudian pembangunan fisik rumah sakit juga telah selesai dan sejumlah peralatan kesehatan saat ini sedang dalam proses pengiriman. Selain itu juga kebutuhan tenaga medis spesialis juga hampir seluruhnya telah terpenuhi. Dalam sambutannya juga Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur karena masyarakat Kabupaten Pesisir Barat kini memiliki akses yang lebih dekat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Tentunya dengan hal ini semoga semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di pesisir barat.
1: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
2: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
2: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya, Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.

program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: tinggalkan cinta.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama